0: rambutnya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa nggak ya? Ah, coba ya.
1: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
2: Rompat FM, Suara Budaya, Nusantara.

Totop Saroha, sebuah lagu dari Tapanuli Selatan Abang Kakak dinyanyikan oleh Fadli Lubis dan juga Nur Sakinah Nasution. Dan sekarang kita ada di acara Hari Ini Dalam Sejarah Abang Kakak untuk tanggal 27 September tentunya. Nah, sekarang kita mulai dengan tahun 1821 dulu ya. Jadi sekarang itu ternyata adalah hari kemerdekaan Meksiko dari Spanyol gitu ya. Karena pada tanggal tersebut kemerdekaan Meksiko itu dari Spanyol diakui begitu. Nah, Meksiko kayaknya Bang Kakak ada pada tahu lah ya. Kalau Meksiko itu khas dengan topinya yang kayak koboi mungkin ya, bisa dibilang gitu. Walaupun juga koboi itu identik dengan Amerika Serikat di daerah Texas begitu. Tapi kalau misalnya topinya itu mirip-mirip sama yang itulah pokoknya. Nah, Meksiko ini lokasinya tepat berada di bawah Amerika Serikat kalau misalnya kita lihat peta atau globe gitu. Dan dulu Meksiko ini selama hampir 3000 tahun ini menjadi tempat beberapa peradaban maju ya. Kayak suku Maya ya. Kan suku Maya itu yang dulu meramalkan 2012 bakal kiamat katanya. Tapi untungnya salah ya. Jangan bilang salah ramalannya. Bukan salah, untungnya salah. Dan juga suku Aztec dari situ dan juga Amerindian juga dari situ gitu. Jadi dulu itu banyak peradaban di masa lalu yang maju di sana gitu untuk zamannya ya. Dan setibanya penjajah Spanyol di bawah pimpinan Hernan Cortes pada awal abad ke-16, barulah kemudian kaum Spanyol itu menang atas kaum suku Aztec, lalu menandakan mulanya era pengkolonialan atau penjajahan Meksiko sebagai bagian dari Spanyol begitu pada saat itu. Tapi akhirnya ya mereka berhasil merdeka sebagaimana negara mereka sekarang gitu ya. Meksiko, Lezato, oh enggak ya, itu Italia ya. Tapi biasa Meksiko ini kalau enggak salah bahasanya juga ujungnya banyak O-O-O-O gitu ya. Ya, mirip-mirip Minang jadinya ya. Minang kan banyak O-O juga, apo, siapo. Enggak lah, bercanda Bang Kakak. Dan nanti kita lanjutkan lagi ya Bang Kakak membahas hari ini dalam sejarah untuk tanggal 27 September. Tapi sekarang kita putar sebuah lagu dari Aswin Win featuring Rizka Aye berjudul Kereta Mio.

Andi Kamayasa dengan Sri Mingkat, apa enggak sebuah lagu Jawa tentang si Sri yang pergi entah kemana. Dan kita lanjutkan lagi membahas hari ini dalam sejarah untuk tanggal 27 September. Nah sekarang kita ke tahun waduh mana yang tahunnya ya. Ah, tahun 1822. Ada seseorang bernama Jean-Francois Champollion. Dia ini mengumumkan bahwa dia mengklaim begitu ya. Katanya dia ini berhasil menerjemahkan batu Rosetta. Nah, apa itu batu Rosetta? Jadi batu Rosetta itu adalah itu sudah penamaan dari orang luar sana ya. Kalau misalnya nama asal-usulnya dulu itu diperkirakan dalam bahasa Arab namanya adalah batu Hajar Rasyid. Bukan batu Hajar Aswad yang di Mekah ya, ini beda. Ini batu Hajar Rasyid yang merupakan sebuah prasasti granodiorit yang ditemukan di tahun 1799. Nah gitu. Kalau yang batu ini itu bukan di Arab Saudi, tapi ini ada di Mesir. Tepatnya ini ditemukannya di daerah Memphis begitu. Nah katanya batu ini tuh sudah ada sejak tahun 196 sebelum Masehi. Jadi kalau dihitung-hitung udah 2000 tahun lebih ya Bang Kakak. Wih, ngeri kali ya kan. Dan juga katanya prasasti ini ada tertulis nama raja, yaitu Raja Telo Ptolemaios kelima begitu. Susah kali memang nama Mesir ini ya. Pokoknya pada saat itulah gitu. Dan kemudian setelah Marlon baca-baca, sebenarnya si Gianfranco ini juga sebenarnya tidak secara pasti menerjemahkan tok semuanya begitu ya. Karena bahkan sampai sekarang ini masih membingungkan sebenarnya isi dari prasasti tersebut begitu. Jadi kalau misalnya dikatakan menerjemahkan ya mungkin sedikit gitu. Tapi kalau misalnya membuat kita mengerti arti dari seluruh teksnya itu tidak begitu. Karena bahkan ada juga yang mengatakan bahwa di prasasti tersebut itu tertulis seolah-olah prasasti atau batunya tersebut itu kayak jadi sesembahan begitu. Jadi memang masih banyak yang dipertanyakan dari prasastinya. Nah ukurannya itu kalau misalnya kita lihat dari gambar, teksnya itu sangat-sangat kecil. Jadi paten kalilah yang bisa bikin itu teksnya seukuran segitu untuk tahun sebelum Masehi gitu, 2000 tahun yang lalu gitu. Kalau misalnya tinggi prasastinya sih ya mungkin kira-kira sedada orang dewasa. Tapi kalau tulisannya itu bisa kecil-kecil dipahat di batu tersebut begitu. Nah, kemudian dari tahun 1822 kita ke tahun 1900-an langsung, apa enggak kak, tepatnya tahun 1928. Ada sebuah negara yaitu Taiwan ya, Taiwan. Nah, kalau misalnya Taiwan ini mungkin beberapa orang atau beberapa negara menyebutnya sebagai Republik Tiongkok begitu. Jadi ini berbeda dengan RRC atau Tiongkok yang kita kenal sebagai Cina, itu beda ya. Taiwan ini dia lebih ke sebuah pulau begitu. Dan kalau misalnya ditanya Taiwan apakah bagian dari Cina, ya sekarang sih harusnya enggak gitu. Jadi pada saat itu tanggal 27 September 1928 Taiwan ini diakuilah oleh Amerika Serikat sebagai negara yang terpisah begitu dari Cina gitu. Jadi ada bedanya nih ya, Republik Tiongkok sama Republik Cina gitu. Kalau Cina yang besar kali itu negaranya, kalau Republik Tiongkok ya Taiwan ini gitu. Nah Taiwan ini bukannya nggak terkenal lah Bang Kakak ya. Kalau misalnya Bang Kakak pakai HP ya HP yang dipegang, mungkin lagi dipegang nggak Bang Kakak nih, itu chipsetnya atau prosesor untuk HP itu kebanyakan diproduksi di Taiwan gitu, oleh perusahaan TSMC. Nah itulah perusahaan chip paling mutakhir mungkin di dunia ya, di Taiwan gitu. Jadi dari situlah kemudian banyak maksudnya perusahaan TSMC-nya ini itulah bisa dibilang perusahaan yang sangat menopang negara Taiwan saat ini begitu. Bahkan sampai Taiwan pun orang kenalnya dari situ kadang-kadang gitu, dari TSMC gitu. Jadi itu ya betapa berpengaruhnya sebuah perusahaan yang sangat maju terhadap sebuah negara gitu. Tapi ukuran Taiwan ini nggak besar Bang Kakak ya, ini lebih kayak negara kepulauan kecil dengan satu pulau besar dan beberapa pulau kecil gitu aja sih gitu. Dan nanti kita akan lanjutkan lagi membahas hari ini dalam sejarah untuk tanggal 27 September. Tapi sekarang kita putar lagu selanjutnya Bang Kakak, Lot Siukat Nakanmu dari Rani Simarmata.

Sahabat budaya, salah satu peninggalan purbakala nenek moyang masyarakat suku Pakpak Sumatera Utara, diantaranya adalah mejan. Mejan merupakan prasasti patung batu yang sudah berumur ratusan tahun silam, yang diukir menyerupai seorang raja Pakpak yang sedang menunggangi hewan seperti gajah ataupun kuda. Batu ini diyakini memiliki aura mistis tersendiri serta suatu simbol kebanggaan dan kemasyuran kerajaan suku Pakpak tempo dulu.

Jaga pribadi dengan Baba Gampil dan juga Mbah Pagi Abang Kakak. Dan sekarang kita lanjutkan lagi membahas hari ini dalam sejarah untuk tanggal 27 September. Nah, sekarang kita ke tahun 1940 Abang Kakak. Di tanggal itu ya, ada sebuah fakta. Faktanya ini bukan pakai F ya. Kalau fakta itu kan berarti kan kenyataan. Ini fakta. Fakta itu artinya kayak kesepakatan begitu. Namanya adalah fakta tripartit dan ini ditandatangani di Berlin oleh Jerman Nazi, Jepang dan juga Italia. Nah, kalau udah dengar tiga negara itu udah tahu lah ini kan tentang apa. Yang mana tahun 1940 itu kan masa-masanya Perang Dunia Kedua tuh. Jadi fakta tripartit ini atau dikenal juga sebagai fakta Berlin, ini adalah perjanjian antara ketiga negara tadi ya, Jerman, Italia dan juga Jepang, untuk saling menyadari posisinya lah, untuk saling bekerja sama juga begitu dalam Perang Dunia Kedua gitu. Jadi mereka inilah yang nantinya akan melawan sekutu dan akhirnya ya mereka kalah gitu kan. Kita tahu bahwa Jepang kalah setelah dibom, Jerman juga kalah, terus juga Italia juga gitu ya. Dan ini mereka ini bisa dibilang sebagai blok poros gitu, lawannya blok sekutu gitu. Nah, kemudian di tahun 1950 negara kita yaitu Indonesia ini menjadi anggota PBB yang ke-60 gitu. Jadi butuh 5 tahun aja gitu ya untuk kemudian kita bergabung dengan PBB. Nah, setelah kita bergabung, kita sempat keluar Bang Kakak. Jadi kita tahun 50 bergabung, tahun 65 kita keluar, tahun 66 kita bergabung lagi. Nah, kenapa hari itu keluar? Ya gara-gara Indonesia waktu itu menolak pengangkatan Malaysia sebagai dewan tidak tetap anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB gitu ya. Tapi akhirnya kita kembali lagi karena waktu itu memang kita dengan tetangga kita tidak akur waktu itu. Sekarang ya bisa dibilang akur lah ya. Walaupun ya mungkin ada sedikit cekcok di media sosial, tapi kita bisa ya bilang kita akur lah sekarang dengan Malaysia gitu. Nah, pada saat itu itu bergabungnya itu sebagai negara ke-60 sudah Maron sebutkan tadi ya. Dan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, kalau misalnya Bang Kakak belum tahu, ini adalah organisasi dari negara-negara yang ada di dunia gitu. Jadi organisasi ini juga dia punya banyak organisasi bawahannya. Misalnya kayak UNICEF ya untuk mengurus anak-anak, terus juga ada yang lain-lain gitu. Jadi ada peran-peran organisasi tersendiri di dalam PBB ini gitu. Dan nanti Abang Kakak kita akan lanjutkan dengan informasi hari ini dalam sejarah lainnya. Tapi kita putar dulu satu lagu Nias dari Sono Al berjudul 100 Juta.

Kita lanjutkan lagi membahas hari ini dalam sejarah untuk tanggal 27 September, Bang Kakak. Di tahun 1962, Universitas Mula Warman didirikan ya. Ini biasa disingkat dengan UNMUL begitu ya, Universitas Mula Warman. Dan kemudian di tahun 1965 atau 3 tahun setelahnya, ada lagi yang didirikan nih, Universitas Atmajaya Yogyakarta. Kenapa kok mereka milih tanggal 27 September ya? Nggak tahu sih. Mungkin kebetulan aja makanya sama gitu ya. Bukan kayak perjanjian, kau 3 tahun setelahnya bikin universitas juga ya? Nggak, kayak gitu kayaknya. Kebetulan sama. Karena ternyata di tanggal yang sama juga nih, yang nggak ada hubungannya bahkan, di tahun 1998, Google juga didirikan gitu. Nah, kalau ini kan kayaknya nggak mungkin lah mereka janjian juga ya. Google, kau tanggal 27 September juga ya? Nggak mungkin. Dan ternyata Google yang biasanya kita pakai untuk mencari sesuatu, untuk apa ya, untuk bertanya juga, karena di Google ada AI juga sekarang kan. Nah, itu ternyata sudah didirikan sejak tahun 98, Bang Kakak, tanggal 27 September. Jadi selamat ulang tahun untuk Universitas Mula Warman, untuk Universitas Atmajaya Yogyakarta, dan juga selamat ulang tahun untuk Google gitu ya. Selamat ulang tahun juga untuk temannya Marlon namanya Benny gitu, ulang tahun juga hari ini. Mungkin mereka janjian gitu ya, lahirlah kau hari ini gitu, enggak bercanda. Nah, Bang Kakak, sampai di sini dulu informasi hari ini dalam sejarah untuk tanggal 27 September ini ya. Nanti jam 8 tentunya kita akan kembali lagi di acara Marco Bar. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar. Jadi jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: 104 FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Cile, oi, memang sedap kain lagu dari Cile.
2: Wah, enak kali memang, Wak Yung.
1: Aku di atas goyang-goyang, Cile.
2: Aku pun goyang-goyang di bawah.
1: Tapi dengarkan Cile, ya. Nah. Medan doa batas denganlah sedang, pukulah gendang beserta kebab. Belum puas aku bergoyang, terus putarkan lagu yang lebih sedap.
2: Mau yang sedap?
1: Ah.
2: Ini dia. Letakkan benang di atas bantal. Ah. Awas-awas kusut semua.
1: Jadi?
2: Mainkan Sri Banang dan Pancang Jerman. Ah. Kita bergoyang bersama-sama.
1: Boleh?
2: Tarik wayang!
1: Goyanglah!
2: Goyang! Goyang!

0: Memang sedap kali lagu dari sini.
1: Wah, enak kali memang, Wak.
2: Masih di Perempat Medan, Abang Kakak, dan sekarang kita di acara Marco Bar. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar. Kita hari ini akan ngobrolin kegiatan favorit kalau misalnya hujan. Apalagi kalau misalnya hujan seharian atau semalaman kayak semalam gitu ya. Kegiatan favorit Abang Kakak itu biasanya apa sih? Atau misalkan aja kalau pagi ini hujan dan tidak berhenti-berhenti, biasanya Abang Kakak ngapain tuh? Halo Marco Bar.
3: Halo, pagi Malon.
2: Pagi Cynthia, apa kabarnya hari ini?
3: Sarapan
2: dulu. Sarapan dulu ya. Cynthia udah sarapan?
3: Belum, ini baru bangun tidur.
2: Lu baru bangun tidur tuh, Ben. Biasanya cepat bangunnya.
3: Karena hari biasa kan banyak yang bantu di rumah gitu.
2: Kalau
3: hari minggu banyak bantu rumah, banyak
2: bantu.
3: Kalau biasa kita
2: lepas gitu. Oh gitu. Iya. Kirain gara-gara cuacanya dingin empuk gitu.
3: Enggak ya.
2: Tapi emang cuaca di situ juga dingin enggak, Mbak Cynthia?
3: Dingin, tapi mulai cerah.
2: Udah mulai agak-agak panas ya, hangat ya.
3: Iya.
2: Oke lah. Dan Cynthia, hari ini kita ngomongin kegiatan favorit ketika hujan gitu. Kalau misalnya pas hujan gitu, ini terserah ya, mau malam kek, mau siang, mau pagi. Biasanya Cynthia tuh favoritnya ngapain sih?
3: Favoritnya ngopi.
2: Ngopi? Kopinya tuh kopi pakai gula atau enggak tuh?
3: Kayak susu sama kopi.
2: Oh, susu campur kopi.
3: Enggak boleh sebut merek kan?
2: Enggak usah sebut merek lah. Susu campur kopinya itu biasanya susunya berapa banyak sih?
3: Ini satu bungkus.
2: Tapi itu tambah gula lagi enggak?
3: Enggak ada.
2: Oh, berarti kalau udah pakai susu enggak pakai gula lagi lah ya.
3: Iya benar.
2: Tapi memang enak sih. Aku kayaknya udah kapan ya terakhir minum itu? Aduh, lupa.
3: Malas kayak ngapain saat hujan?
2: Tidur. Sederhana, satu kata, tidur. Tapi tergantung sih. Kalau misalnya aku tidurnya udah agak lama gitu, ya aku bingung mau ngapain. Biasanya buka laptop gitu ya, browsing gitu sih biasanya gitu. Karena kalau tidur terus stok juga bosan. Aku juga bukan yang suka-suka kali tidur lama-lama terus gitu.
3: Iya.
2: Selain ngopi, biasanya Cynthia ngapain tuh yang lebih sukanya?
3: Ini nonton horor, nonton film.
2: Oh, yang horor.
3: Yang di handphone nontonnya.
2: Kenapa aku suka yang horor?
3: Aku cinta film horor Indonesia gitu.
2: Nanti habis nonton itu enggak jadi takut ke kamar mandi gitu, apalagi dingin-dingin hujan-hujan ada petirnya kadang-kadang.
3: Dah, takut hanya dari kuasa.
2: Oh, mak, udah kebal ya. Mungkin justru hantunya yang jadi takut ya kan, karena imannya kuat.
3: Kita takut, kalau kita baik, kita takut. Tapi kalau kita takut, dia makin berani kayak gitu.
2: Kalau kita berani dia takut, kalau kita takut dia berani gitu ya.
3: Itu aja ketakutan.
2: Iya, bisa. Tapi belum pernah lihat yang kayak gitu kan, Cynthia kan? Belum pernah lihat penampakan kan?
3: Kita belum banyak nyata gitu.
2: Oh ya udahlah kalau gitu, untunglah kalau begitu ya. Nah, itu aja mungkin yang Cynthia lakukan kalau misalnya pas hujan.
3: Semalam mana libur ya?
2: Masuk. Semalam aku masuk kok. Aku shift 2 semalam.
3: Jam 10?
2: Iya.
3: Oh, iya.
2: Karena kan jam 10 sampai jam 3 itu enggak ada nerima telepon kan. Jadi mungkin Cynthia enggak dengar gitu.
3: Enggak dengar. Aku nelpon aku kenapa enggak pakai radio karena ada rusak aja handphone-nya, nelponnya jadi ini.
2: Oh, iya. Radionya masih rusak ya.
3: Iya.
2: Tapi kalau Pro 2 itu memang bukan radionya yang rusak sih, maksudnya memang dari kami pemancarnya belum benar.
3: Itu belum bisa dibagusi ya, sudah bagus.
2: Lagi berusaha dibagusi, tapi kayaknya butuh waktu agak lama gitu.
3: Berapa hari lagi tuh?
2: Mungkin seminggu, mungkin 2 minggu, ya.
3: Lama kali minggu.
2: Iya, begitulah.
3: Karena nggak naik gitu bu acaranya.
2: Tapi ya semoga aja lebih cepat daripada perkiraan ya. Tapi perkiraanku sih mungkin seminggu 2 minggu masih nggak bisa gitu.
3: Itu kenapa? Itu apa? Apa tuh? Apa laptopnya tuh, kok bisa selain
2: pemancar? Karena udah tua sih alatnya, jadi mungkin ada yang terbakar gitu baginya sedikit, atau mungkin kena petir atau kena air gitulah gitu.
3: Kalau bisa sudah satu untuk satu tempat bagus ya kan?
2: Kenapa?
3: Sebelah
2: gak usah,
3: sama
2: perempat. Iya, pro 1 perempat bagus. Kebetulan aja pro 2-nya lagi kena sial gitu.
3: Aduh.
2: Iya, begitulah. Iya, amin. Cynthia mau request lagu apa nih?
3: Gak ada lagu, nanti kalau gak ada lagunya apa ya.
2: Emang mau lagu apa?
3: Ini kalau minta lagunya nanti nggak denger lagunya ini.
2: Kalau minta lagu nggak denger lagunya iya ya. Aku kira tadi. Iya siapa tahu tetap mau gitu tapi nggak apa-apa lah kalau nggak mau ya udah nanti tak pilihin ya.
3: Tadi kalau baru lagi.
2: Oke siap.
3: Coba nanti sore.
2: Nanti sore itu bentar aku cek dulu ya.
3: Jam 3 jam 8.
2: Karaoke berarti nanti ya.
3: Ada jam 3 jam
2: 2. Ada dong. Jangan nanti kan koro-koro kan hari Minggu nih kan. Nanti ada Najwa. Kenapa?
3: Kita malam-malam.
2: Malam nanti ada Shirley.
3: Oh, itu ya itulah.
2: Gitu. Shirley atau Hanum ya? Kadang-kadang jadwalnya ini.
3: Enggak sih, enggak Bang Kiki.
2: Enggak. Aku enggak tahu ya, kayaknya nanti nanti malam Hanum ya.
3: Oh, kayaknya kayak Bang Kiki.
2: Enggak, Kang Kiki lagi libur dia.
3: Kan ada libur ya.
2: Ya begitulah. Baiklah, terima kasih Cynthia untuk waktunya.
3: Sama-sama.
2: Iya, waalaikumsalam. Ya Bang Kak, ada Cynthia di Mabar ya. Katanya kalau misalnya hari udah hujan gitu, dia biasanya minum kopi campur susu, jadi kopi susu gitu ya. Memang enak sih itu. Itu minuman yang pertama kali Marlon minum tuh bikin wah enak gitu. Tapi sekarang tidak bisa diminum banyak-banyak karena lambung ya. Sadar diri aja lah ya, daripada nanti kesakitan setelah minum itu ya kan. Nah Bang Kak, kita buka lagi line teleponnya. Dan ini udah masuk penelpon kedua. Halo Marco Bar.
0: Mari kita ngobrol dan berbagi kabar. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Marlon.
2: Waalaikumsalam Bang Wira, apa kabarnya Bang Wira?
0: Alhamdulillah Bang, kabarnya kedinginan.
2: Oh dingin kali di situ ya?
0: Tidak juga.
2: Oh tapi dingin.
0: Kan belum ketar.
2: Oh tapi kalau hari-hari biasa juga memang kayak gitu ya cuacanya?
0: Ya, karena di sini dekat-dekat hutan rimba ya.
2: Oh iya pula ya, dekat-dekat hutan gitu ya, dekat-dekat pegunungan lah gitu ya.
0: Bukit-bukit lah.
2: Oh iya bukit-bukit lah. Kalau gunungnya udah gunung sana ya.
0: Gunung masih jauh lagi. Sini memang mendekat ke Loser.
2: Oh gunung Loser dekat juga di situ. Dekat lah. Oke lah. Nah kalau misalnya kayak gini tuh Bang Wira misalnya di situ hujan gitu. Nah biasanya Bang Wira favoritnya ngapain tuh?
0: Hujan. Ini kita bilang lain tugas ya.
2: Iya.
0: Mungkin ngopi sambil bikin apa ini?
2: Bikin apa? Bikin kandang masalah.
0: Burung.
2: Bikin apa?
0: Kandang burung.
2: Loh, hobi bikin kandang burung?
0: Aku dulu hobi pula miara-miara burung itu.
2: Oh, kandang burungnya dari apa tuh bahannya?
0: Ada yang dari rotan sama bambu, ada juga kayu sama bambu.
2: Oh, dari apa pisang gitu enggak ya?
0: Kalau pisang untuk mukulin anak-anak yang bandel.
2: Soalnya aku pernah lihat ada orang buatnya dari apa pisang gitu kan. Nah, dicocok-cocok lidi gitu dia.
0: Ya, kalau itu yang dibuat cuma 2 hari umurnya.
2: Oh iya. Cepat rusaknya ya.
0: Iya.
2: Iya pula. Itu kayaknya untuk mainan anak-anak sih sebenarnya, bukan untuk melihara burung betulan ya kan.
0: Iya.
2: Kalau itu cuma, kan kenapa?
0: Ya, itu dibukan sambil nunggu waktu ya kan.
2: Itu kan kalau misalnya lagi enggak tugas kan.
0: Iya.
2: Kalau lagi tugas
0: ya itu tadi lah ya, apa yang tugas kita itu lah kita kerjakan walaupun hujan.
2: Kan tugasnya jaga aja kan?
0: Ya jaga dan menangkap.
2: Oh menangkap apa nih Bang?
0: Ya yang mengganggu ketenangan itulah.
2: emang sering ada yang datang mengganggu gitu?
0: Bisa dibilang hampir tiap hari lah.
2: Oh
0: apalagi kalau hari Minggu gini kan. Di lapangan kan gitu loh, nggak ada orang kerja.
2: Iya ya, iya
0: nah, pula. Jadi kita harus standby kali kalau hari-hari libur lah.
2: Hmm.
0: Jadi kalau yang lain hari libur nyantai, kalau kita malah ya malah standby lah.
2: Malah sibuk ya kan di hari liburnya itu ya. Oh, kirain nggak banyak gitu orang yang ke situ ganggu-ganggu gitu.
0: Wah, banyak ini. Semua lah. Yang udah tahu cuan semua ganggu. Tapi ya kita pun semangat lah ya.
2: Ya namanya juga mereka butuh ya kan uang ya, gitu. Mereka
0: ya, kalau sama saya sih. Harga menghargai itu aja.
2: Saya bertugas, Anda juga ini gitu kan.
0: Banyak. Anda sopan, saya tegas.
2: Iya, macam
0: Anda preman, saya tegas.
2: Macam kata-kata ditempel-tempel di apa itu ya kan. Di warung-warung. Tapi kalau misalnya untuk makanan sama minuman favorit Bang Wira kalau hujan itu apa sih?
0: Kalau saya lebih suka ngambil kayak sup keripik atau penyek gitu.
2: Oh, tapi kan biasa keripik sama penyek itu enggak ada hangat-hangatnya kan?
0: Emang gak ada sih, cuman kayaknya seru aja sambil
2: ngunyah-ngunyah. Oh.
0: Sambil meraut-raut bambu tadi kan.
2: Masih juga meraut-meraut ya.
0: Apalagi kalau misalnya jam siaran ini dapat lah, gak bermasalah dengan cuaca gitu kan. Ngangguk-ngangguk. Kalau siaran gak kena, burung yang tidur tuh digangguin jadi dari itu.
2: Kalau sekarang burung Wang Wira udah ada berapa jadinya sekarang?
0: Kalau untuk yang kelas apanya ada 2 pasang murai kan.
2: Oh, itu ya. Untuk dijual atau untuk dipelihara aja?
0: Pelihara aja.
2: Oh, pelihara aja ya, memang senang ya.
0: Untuk koleksi lah ya kan, tuh bunyi-bunyi bantu meribut-meributi
2: biar nggak sunyi kali ya kan.
0: Iya.
2: Sunyi kali nanti awak keserupan ya kan.
0: Nah itu yang tak ada. Pawangnya tak ada ya kan.
2: Pawang hujan ada, pawang itu yang tak ada ya kan. Oke lah. Bang Wira, ada lagu yang mau di request?
0: Ina Sonari.
2: Oh, mah lagu Tapsikal ya. Oke, nanti kita putar.
0: Oke, makasih waktunya Bang Manon.
2: Sama-sama Bang Wira.
0: Selamat pagi, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Nah, ada Bang Wira ternyata macam-macam ya. Kalau misalnya udah hujan gitu, justru Bang Wira memilih untuk membuat kerajinan gitu. Kerajinan sangkar burung gitu. Biasanya kan orang kalau misalnya udah hujan tuh males gitu ya. Nah, kalau Bang Wira justru dia berkreasi di situ. Dan kayak ini Marlon putar dulu lagu yang di request ya. Kita cari dulu Ina Sanari. Oke, ini dia. Abang kakak jangan kemana-mana, tetap di area Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

Markobar. Dalam konteks budaya Mandailing, Markobar dapat diartikan sebagai pembicaraan resmi yang dilaksanakan dalam upacara adat Mandailing, baik dalam acara siriaon atau pesta dalam suasana gembira, maupun silulutun, yaitu pesta dalam suasana duka cita. Sebagai norma yang diwariskan secara turun-temurun, Markobar memiliki tata cara yang sudah merupakan kesepakatan bersama masyarakat Mandailing. Pada praktiknya, meskipun terdapat beberapa variasi dalam proses penuturan dan isi yang dituturkan, namun warisan budaya yang dianggap sebagai salah satu budaya yang sakral ini masih dilaksanakan dalam upacara adat masyarakat Mandailing hingga saat ini.

0: Masih di Marco Para Bang Kakak. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar. Dan sekarang kita buka lagi line teleponnya ya. Silakan telepon di 061-846-3115. Halo Marco Bar.
1: Mari kita ngobrol dan berbagi kabar.
0: Halo.
1: Selamat pagi Bang Maron Simanjunta.
0: Selamat pagi. Ini siapa di mana?
1: Ayo dengan siapa?
0: Kayaknya suara Ririn ya.
1: Udah tahu nanya.
0: Kadang-kadang soalnya mirip suara Amel ya. Gitu.
1: Ah, masa?
0: Iya.
1: Ada Ririn Borida Manik di Galang, Bang Marlon.
0: Ririn piye kabare?
1: Alhamdulillah, api-api wae, sehat. Bang Marlon, apa kabar?
0: Kabar sehat juga.
1: Duk, mas sarapan Bang Marlon?
0: Sudah.
1: Sarapan apa? Kalau boleh tahu, kepo dong.
0: Mie kencang, mie balap.
1: Mie kencang atau mie balap?
0: Sama.
1: Mie bacok.
0: Mie bacok kayak mana mie bacok?
1: Kan ada mie bacok, mie balap. Mie kencang ini kayaknya baru denger lah.
0: Mie kencang tuh mie balap sih. Aku spesifikasi namanya
1: oh,
0: aja.
1: Iya ya, kalau iya.
0: Mie ngebut.
1: Mie bacok ada juga loh Bang.
0: Mie bacok itu kayak mana sih?
1: Pokoknya kalau mie panjang dibacokin. Kata orang itu ini belum pernah sih. Kadang temerin, ayo Rin kita makan mie bacok gitu. Kayak apa sih mie bacok itu?
0: Tapi
1: mie dibacokin katanya sih.
0: Tapi sebenarnya mie-nya itu mie yang kayak mana? Mie yang kecil gitu atau
1: mie putih itu Bang?
0: Oh, mie hon ya?
1: Ya, kalau Rin sukanya mie putih yang mie hon.
0: Ya, sama aja sih berarti ya gitu-gitu juga nyetu ya kan?
1: Kalau kan ada juga itu yang kuning kan? Kalau misalnya kalau Rin lebih suka lagi mie putih.
0: Kenapa kok lebih suka lebih kenyang gitu atau lebih gimana?
1: Gak tahu, soalnya kan kalau katanya sih kalau mie putih itu kan terbuat dari tepung beras.
0: Iya.
1: Kalau yang kuning kan terbuat dari ubi.
0: Begitu.
1: Mungkin karena Ririn kan punya asam lambung kan lebih sukanya lagi yang mie putih.
0: Oh, gitu lebih cocok ke perut gitu ya, lebih
1: iya,
0: lebih nyaman.
1: Kayak mie siau kan juga dari tepung beras. Nah, itu Ririn suka.
0: Dulu aku kira mie tiaw itu dari tepung kanji loh, soalnya agak-agak lengket gitu.
1: Itu dari tepung beras itu Bang.
0: Iya, maksudnya pas kecil gitu kan, kukira dari tepung kanji.
1: Oh iyalah, juga. Kalau waktu kecil iya, dikira aja itu terbuatnya nggak dari tepung.
0: Dari apa dulu?
1: Hah?
0: Dulu dikira dari apa?
1: Dari pasir.
0: Plastik.
1: Oh, dari namanya dulu masih kecil kan, Rini bilang sama mama, ini terbuat dari apa? Dari tepung. Tepung pasir kan, ya enggak lah baru. Ada di Jakarta ini.
0: Dari mana tepung pasir? Tepung apa pasir?
1: Itu masih anak-anak sekarang udah tahu lah Bang.
0: Iya. Oke lah. Nah, Ririn kita hari ini ngomongin kegiatan favorit kalau misalnya hujan. Karena beberapa hari ini di sini hujan terus gitu.
1: Iya sama Kak. Sama Bang.
0: Tiba-tiba
1: juga, iya.
0: Kok tiba-tiba Kak aja nih.
1: Kak Maron. Enggak, tadi kan Kakak Iparin lagi ya abis nelpon.
0: Oh.
1: Dek kok nyerapa? Mama yang nyayur enggak adek nyari kan libur. Jadi Jakarta Ririn nyari libur enggak masak.
0: Tinggal makan hari ini pokoknya ya.
1: Iya, pokoknya dapur masak Ririn enggak kecuali kayak nyapu, ngepel itu baru Ririn.
0: Iya pembagian tugasnya jelas berarti ya di rumah ya.
1: Iya Bang, ini juga sih Bang, satu minggu Abang bayangin lah. Masak, cuci piring, nyapu, nyetrika gitu kan.
0: Iya.
1: Hari Minggu Mama libur, ya udah Mama yang masak.
0: Nah kalau misalnya hujan dong, biasanya kegiatan favoritnya apa kalau udah hujan?
1: Kalau Ririn sih, kalau hujan yang Ririn suka itu kadang Ririn tuh buat teh manis, makan roti, biasa.
0: Buat teh manis, makan roti?
1: Iya.
0: Kalau misalnya hujannya sampai siang, jadi berapa roti yang habis itu?
1: Ririn keterang Bang, kalau roti itu banyak persediaan. Ini lagi kan ada Akademi 8 kan Bang, itu banyak itu jajanan Ririn, ada keripik, ada roti. Karena kan tinggalnya sampai jam 12 malam itu kan, kita harus tahu siapa yang tersenyum. Tinggal yang pulang gitu.
0: Sambil nonton sambil ngemil ya. Gitu ya.
1: Kan Abang dengerin aja apa kata Bunda Leti. Buat adik-adiknya, ibu-ibunya semua jangan lupa ya cemilannya di depan. Nah jadi sambil nonton sambil makan. Jadi kan gak ngantuk Bang.
0: Aku justru ngantuk kayak gitu karena udah kebenuan jadinya perut kayak gitu kan.
1: Kalau ini enggak makannya jangan terlalu lah. Abang sih makannya terlalu banyak. Kalau ini kan makannya satu sambil nengok YouTube, ikan nengok YouTube ya kan Bang. Baru nanti main lagi nengok TV gitu.
0: Begitu. Berarti ya, itu ya ngemil.
1: Karena kan
0: diri
1: nggak gitu suka ya. Susu.
0: Nggak suka susu.
1: Nggak.
0: Kenapa nggak suka susu?
1: Itulah, memang ini anak bodoh ya kan Bang. Makan yang enak, yang mahal nggak doyan, kayak durian, kayak daging juga enggak.
0: Tuh.
1: kayak joring. Itu kan jengkol paling paling enak kata teman Ririn kan. Jadi nggak mau.
0: Joring.
1: Ya kalau orang Simalungun bang jengkol kan joring.
0: Oh.
1: Enggak ini kayak pete juga enggak. Kalau mama sama papa sih suka. Kalau papa Ririn kalau makan jengkol dia direndang kurang suka yang mentah.
0: Oke. Belalap. Berarti kegiatan favoritnya ya itu ya ngemil roti ya, sama teh.
1: Ngemil kalau misalnya sampai siang ya udah dipalai juga keluar cari bakso yang anget-anget lah bang.
0: Oh berarti pokoknya berhubungan sama makanan ya kalau udah ya. Hujan gitu ya.
1: Iya.
0: Kirain nggak tidur aja gitu nggak ya?
1: Nggak lah bang karena kan dia punya tugas di rumah. Iya ya. Kan nggak mungkin kan mama nanti pulangnya jam 2 tuh kan pulang sekolah. Kadang dia kalau hujan tuh berangkat itu dia nggak pergi sendiri di bonceng sama papa gitu kan sekalian. Jadi kalau siang dia harus jemput mama gitu kan. Ya udah jadi nggak ada kegiatan yang kayak males-malesan lah bang. Ada kegiatan di rumah ah nyetrika lah gitu kan. Apa yang didengarin dengan radio gitu sih.
0: Baik, ternyata kalo macam-macam
1: lagi, ya. Biar nggak jenuh koro-koro.
0: Koro-koro sendiri gitu ya?
1: Ya, di rumah. Nanti kan teman ini, bro, kamu lagi di mana gitu kan? Di rumah, kemari lah. Enggak ah, malas ah hujan gitu kan. Oh, lain kemari kalau mau gitu. Ada makanan apa di sana? Udah datang aja. Ya udah datang kemari. Masak mie goreng.
0: Di pala-palainya datang ya, walaupun hujan.
1: Iya, orang itu gitu kan. Ya udah kami ke sana, tapi buat makanan oke, mau apa gitu,
0: masak
1: mie goreng gitu.
0: Ya, berarti enak ya punya kawan kayak gitu yang enggak mageran gitu ya. Dia
1: enggak,
0: mau
1: kalau orang itu enggak, Bang. Kadang kan kalau orang itu juga lagi masak apa, bro, kok lagi di mana gitu. Di sini banyak makanan apa itu gitu kan. Udah datang lah kemari. Ya udah, Rin ke sana gitu, datang gitu.
0: Baik.
1: Malam pun kayak gitu juga, Bang.
0: Oh malam-malam di palai juga.
1: Tapi enggak malam kali lah sekitar nabi isa gitu kan. Oh. Itu sore kan orang itu udah kasih kode gitu kan. Ntar malam kok kemari ya Rin. Oke abis isa. Ya udah datang ke sana abis isa kan nanti jam-jam tengah 10 pulang.
0: Oh batasnya gitu. Jam 10 lah gitu ya. Batas
1: kalau malam-malam ya. Itulah mama langsung.
0: Oke lah. Oke kalau begitu terima kasih untuk ceritanya Ririn.
1: Iya. Lagunya.
0: Lagu apa tuh?
1: Inang Penggoran.
0: Bentar ya.
1: Ya.
0: Lagu Simalungun?
1: Ya, terspesial buat Mama Ririn itu.
0: Bentar ya, Inang Panggoaran.
1: Ya.
0: John Eliaman Saragi?
1: Ya.
0: Oke.
1: Ada kan bang?
0: Ada, nanti kita putar ya.
1: Apa sih yang gak ada di perempat ya kan? Nanti yang kuru-kuru siapa yang bawa? Apa enggak?
0: Enggak, nanti sama Najwa.
1: Oke deh. Buat abangnya sehat terus. Selamat juga sampai tuntas. Horas.
0: Oke bang kakak, ada Ririn di Galang ya. Nah kalau Ririn berhubungan dengan makanan juga nih, sama kayak Cynthia. Kalau Cynthia tadi kan ngopi ya. Nah kalau Ririn dia ngeteh sambil makan roti. Kalau untuk susu ini nggak tahu kenapa Ririn nggak suka begitu ya. Katanya mahal-mahal justru Ririn nggak suka. Ya bagus kayak gitu ya kan. Jadinya nggak boros gitu kalau nggak suka yang mahal-mahal, makanan yang mahal-mahal. Kalau Bang Wira tadi dia agak beda. Dia kalau misalnya hujan justru suka bikin sarang burung gitu, sangkar burung gitu, karena kayaknya dia telaten gitu ya untuk berkreasi bikin sangkar burung. Itu tadi abang kakak, apapun yang dilakukan pada saat hujan ya silakan aja selama itu positif dan juga tidak mengganggu hak orang lain. Misalnya nih hujan biasanya aku mutar musik sekencang-kencangnya sampai satu RT dengar ya, janganlah, itu kan mengganggu ketertiban namanya ya. Kalau mau dengarkan aja sendiri pakai headset gitu. Ya pokoknya apapun yang selama tidak merugikan orang lain, gas aja gitu. Nah Bang Kakak, sekarang kita putar lagu yang di request ya. Dan nanti jam 9 kita akan kembali dengan informasi seputar kuliner. Jadi jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Ih, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau
1: gak? Di mana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ciki ngebul. Papa ngegarusin.
1: Bisa aja jadi, nih anak. Jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awas sih pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Pro 4 FM, suara budaya Nusantara.
4: Here we go.

Welcome back dari Suryanto Siregar, BTW OTW ya, by the way, on the way. Dan sekarang kita akan berikan informasi seputar kuliner, Bang Kakak. Karena sekarang sudah pukul 9 lebih 12 waktu Indonesia Barat. Nah, yang akan kita ngomongin hari ini adalah kuliner yang bikin kita itu bisa mencegah kanker usus. Tapi uniknya nih, ternyata ini adalah bahan makanan olahan gitu. Loh, emang kenapa kalau olahan? Karena begini ya, biasanya kan kita itu disarankan untuk makan makanan yang alami, yang tidak banyak proses olah gitu ya, yang tidak banyak ultra proses lah kalau misalnya bahasa kerennya. Tapi tidak semua makanan yang olahan atau yang diproses itu ternyata tidak baik begitu. Karena ternyata ada juga makanan yang setelah diolah justru baik gitu. Dan juga tergantung sih olahannya itu apakah banyak kemudian ditambahkan berbagai macam zat tambahan atau enggak. Nah itu yang jadi penentu gitu. Dan ternyata makanan olahan yang akan Marlon sampaikan ini ya, ada beberapa itu katanya baik untuk mencegah kanker usus. Nah apa aja itu? Yang pertama adalah yogurt. Yogurt apa yogurt ya? Ya tulisannya yogurt lah gitu ya. Yang jelas bukan yoga. Kalau yoga itu kan senam gitu. Nah ini yogurt. Yogurt ini merupakan makanan olahan yang direkomendasikan oleh seorang ahli gizi bernama Nicole Andrew. Dan menurutnya makanan olahan yang satu ini itu dapat mencegah kolorektal. Itu istilahnya ya, kanker kolorektal ya, singkatnya kanker usus lah aja biar gampang disebutkan gitu. Dia menjelaskan ada bukti kuat yang menghubungkan antara makanan olahan susu dan kalsium dengan penurunan risiko kanker usus. Nah, faktanya nih, penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi konsumsi kalsium, semakin rendah maka risiko kanker usus besar, gitu katanya. Jadi ternyata kalsium itu nggak cuma untuk tulang gitu aja ya, ternyata untuk usus juga bagus gitu. Jadi kalau misalnya ingin mengonsumsi yogurt, para peneliti itu menyarankan untuk memilih yogurt tawar. Jadi bukan pakai pemanis-pemanis gitu ya. Kalau udah pakai pemanis-pemanis gitu dan mungkin pemanisnya juga tidak baik, ya itu sih namanya bukan untuk kanker, mencegah kanker usus ya. Itu sih untuk lidah aja memang dasar kegatalan pengen makan sesuatu gitu. Nah katanya untuk mendapatkan manfaat maksimal adalah ya itu tadi, yogurt tawar tanpa tambahan gula begitu. Kalaupun pengen rasa yang manis ya, tambahkanlah manis-manis yang alami. Misalnya manis dari buah gitu kan, manis, atau dari granola. Nah seperti itu, jangan pakai manis-manis yang aneh-aneh gitu ya. Nah selanjutnya ada lagi makanan yang lain yang sudah diolah ternyata bagus. Apa itu? Nanti kita bahas. Sekarang kita putar lagu selanjutnya Bang Kakak. Kali ini dari Renima dan juga Rahmanda, Rambayan Taduang.

0: Peleng merupakan jenis makanan khas kuliner suku Pakpak. Bentuknya seperti nasi tumpeng. Pada masa lampau, peleng merupakan makanan bagi mereka yang hendak berangkat berperang dengan harapan bisa membangkitkan semangat dan keberanian. Peleng adalah nasi yang ditumbuk dengan kunyit sampai bentuknya menjadi nasi lembek. Biasanya, pasangan nasi peleng ini adalah gulai ayam serta rendang. Untuk menambah cita rasa saat menyantapnya, nasi peleng juga kerap disuguhkan dengan jengkol dan petai mentah, ditambah lagi dengan buah cabai rawit atau cabai merah yang ditancapkan pada nasi peleng. Peleng bagi masyarakat Pakpak terdiri dari 5 macam, seperti peleng kelasan, simsim, boang, kepas, dan peleng pegagan. Filosofi dari kelimanya tetap sama, akan tetapi yang membedakannya adalah dari pengolahannya.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Jun Monte dengan Rohaku, sebuah lagu Batak tentang ketulusan seorang dalam mencintai. Dan kita lanjutkan lagi abang kakak membahas makanan olahan yang ternyata baik untuk mencegah kanker usus. Biasanya kan yang alami gitu ya, ini justru olahan gitu. Yang selanjutnya adalah buah dan sayuran beku. Nah ini sih memang diolah ya, tapi diolahnya tuh nggak sampai yang kayak dipotong-potong. Ya dipotong, mungkin dipotong dari tangkainya gitu ya, tapi nggak sampai kayak ditaruh-taruh apa bumbu macam-macam, bukan diolah yang kayak gitu. Ini lebih kayak dibekukan aja, di frozen kan begitu. Nah hasil dari produk yang biasanya dipetik dalam kondisi yang matang itu kan, kalau misalnya dibiarkan kayak gitu kan nggak tahan lama tuh biasanya. Nah jadi kalau misalnya pengen tahan lama, tentunya bahan makanan kayak buah dan sayuran tadi itu diletakkan dalam ruangan yang suhunya itu sangat rendah gitu. Nah itu dilakukan untuk mengunci nutrisi di dalamnya dan juga untuk mencegah pembusukan gitu. Jadi meskipun melalui proses pembekuan, buah dan sayuran beku tadi itu masih memiliki nilai gizi yang tinggi ya bang kakak. Bahkan ada beberapa yang memiliki nilai gizi lebih tinggi daripada produk segar. Walaupun nggak semua ya, tapi ada beberapa yang katanya itu justru lebih tinggi nilai gizinya kalau dibekukan gitu. Walaupun nggak disebutkan apa aja itu. Dan seorang ahli gizi bernama Stacy Davis, dia mengungkapkan kalau buah dan sayuran itu kalau misalnya dibekukan pada saat kesegarannya lagi optimal, itu katanya nutrisi dalamnya itu tetap terjaga, dan produk beku itu juga menawarkan jalan pintas di dapur. Maksudnya jadi instan gitu, karena biasanya yang dibekukan itu sudah dicuci, sudah diiris, sudah dipotong gitu ya, atau bahkan sudah dikupas tapi nggak ditambah sama macam-macam gitu ya, cuma dibekukan aja gitu. Jadi kalau misalnya udah kayak gitu, udah dicuci, otomatis kan gampang untuk dimasak, gampang dimakan, gampang untuk dimasukkan ke dalam hidangan gitu. Dan pastikan kalau misalnya abang kakak makan produk beku tadi ya, kayak buah dan sayur, itu jangan lagi lah ditambah-tambah gula, jangan tambah garam, tambah saus, jangan ya. Ya buahnya sih bagus, cuma kalau misalnya gula, wah diabetes nanti yang ada gitu. Atau garam, wah hipertensi atau tensinya tinggi nanti. Atau saus, wah kalau saus nggak tahu ya, mungkin ususnya jadi nggak, justru jadi kanker ususnya, bukannya dia mencegah kanker gitu. Nah, nanti kita lanjutkan abang kakak. Sekarang kita putar lagu selanjutnya, Bojul Tarpaima dari Osen Hutasoid.

0: Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Sarjana RRE dari Amor Manalu, Bangga Kak, dan kita masih melanjutkan makanan olahan yang ternyata baik untuk mencegah kanker usus. Nggak semua makanan olahan itu tidak baik ya. Yang selanjutnya adalah roti gandum, tapi yang utuh ya, roti gandum utuh. Nah, roti itu seringkali mendapat citra buruk ya, gara-gara kurang menawarkan serat lah katanya, ya kan. Tapi ahli gizi bilang itu tidak menolak semua jenis roti ya. Jadi memang ada roti yang kurang baik ya, tapi ada juga roti yang sebenarnya bagus gitu. Nah, ada seorang ahli yaitu Andrews, dia mengungkapkan bahwa biji-bijian utuh itu menyediakan serat, dan asupan biji-bijian utuh dan serat itu juga lebih penting, lebih tinggi itu dikaitkan dengan risiko kanker usus tadi ya, atau kanker kolorektal istilahnya, yang lebih rendah kalau misalnya kita banyak serat dan juga asupan biji-bijian. Nah, serat dan juga biji-bijian utuh itu menurut ahli dapat mendukung fungsi usus untuk teratur, dan juga ini dapat kalau misalnya difermentasi ya, dapat membantu mikroba usus untuk menghasilkan asam lemak rantai pendek, termasuk juga yang mendukung lingkungan usus supaya lebih sehat gitu. Nah, kalau misalnya ingin mengonsumsi roti, ya usahakan memang rotinya itu roti gandum utuh. Jadi gimana caranya? Ya lihat aja di labelnya gitu. Ada nggak gitu label 100% gandum utuh gitu? Kalau misalnya itu pakai campuran-campuran, ya mending janganlah, mending yang lain aja gitu ya. Tapi kalau misalnya memang ada labelnya 100% tepung gandum utuh, ya udah boleh lah itu baru ya kan. Dan roti itu bisa dibakar langsung ataupun dipanggang ataupun dipadukan dengan tambahan alpukat sampai dengan selai almond. Kalau misalnya abang kakak mau ya silakan, tapi ingat jangan lagi tambah gula ya. Kadang-kadang ada tuh susu yang berkedok gula yang berkedok susu, jadi dibilang susu padahal itu gula sebenarnya ya. Semoga paham lah maksud Marlon ya. Jadi kadang-kadang kita tertipu iklan gitu, dibilangnya susu padahal itu creamer bentuk atau rasanya kayak susu gitu. Jadi tadi abang kakak ya, roti gandum utuh, tapi memang harus yang utuh dan tidak banyak embel-embelnya. Sekarang kita lanjutkan dengan sebuah lagu berjudul Cantik Manis dari Trisna Sinta Brukliat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

Masih melanjutkan lagi apa enggak makanan olahan yang ternyata baik untuk mencegah kanker usus. Nah, yang keempat ini adalah kaleng, tapi bukan kaleng yang dimakan ya, yaitu kacang kalengan gitu. Nah, kalau kacang-kacangan itu kan memang kadang-kadang ada yang sudah dikemas dalam kaleng dan itu juga termasuk yang direkomendasikan oleh ahli. Menurut para ahli, kandungan serat yang tinggi dalam kacang ini dapat mencegah sembelit dan juga mempercepat pergerakan makanan melalui usus besar sehingga mengurangi lamanya usus besar terpapar oleh racun yang berpotensi bahaya gitu. Dan serat itu juga memberi makan mikrobiota usus ya begitu. Maksudnya itu mikroorganisme atau bakteri-bakteri yang baik yang ada di usus gitu. Itu diberi makan dari serat. Yang juga itu menjaga kesehatan lapisan usus besar sekaligus juga mengurangi peradangan. Dan kacang kalengan itu katanya masih sangat aman digunakan. Hanya saja memang perlu ditiriskan dan juga bilas. Lalu bisa langsung dimasukkan ke dalam salad, sup, atau hidangan nasi, atau bahkan bisa juga dimasukkan langsung ke dalam makanan kayak pasta, kayak mie-mian gitu ya. Walaupun Marlon gak merekomendasikan mie-mie gitu ya. Kadang-kadang bumbunya malah berbahaya juga untuk usus gitu. Tapi katanya kalau untuk pasta sebenarnya bisa-bisa aja gitu. Cuma kalau misalnya ada ternyata kacang segar ya, kacang segar juga gak apa-apa sih. Ini kan kacang kalengan ini kan alternatif untuk makanan yang memang bisa tahan lama gitu. Makanya ada kacang kalengan gitu. Tapi kalau misalnya selama ini abang kakak mengira kacang kalengan itu bahaya ya, ternyata enggak gitu ya. Untuk usus fine-fine aja ya, baik-baik saja. Dan abang kakak sampai di sini dulu informasi seputar kuliner kita ya. Jadi itu artinya juga Marlon harus pamit undur diri karena sudah pukul 9:52 waktu Indonesia Barat. Nanti setelah ini kita akan memutar lagu di acara Jazz Music sampai nanti pukul 11. Lalu nanti akan ada Shirley yang akan menemani abang kakak. Jadi jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara.

0: Iya, akhirnya kita bisa nongki-nongki juga ya, Jeng ya.
1: Setelah lama enggak ketemu ya.
0: Kita pesan yuk, kita pesan.
2: Ayo pesan aja, aku yang bayar.
0: Mantep deh.
1: Akhirnya ditraktir juga ya.
0: Bang, pesen bang.
3: Iya.
0: Aku mau bakso beranaknya satu.
3: Oke.
0: Level yang paling pedes ya bang.
3: Oke, level 6 apa 7?
0: Yang terakhir mana tuh?
3: 7.
0: Mau level 7.
3: Pedes sekali loh kak.
0: Iya gak apa-apa, memang lagi mau yang pedes-pedes nih bang.
3: Oke.
0: Sama minumannya, minuman yang soda-soda ya satu.
3: Oke, siap.
0: Oke.
1: Bang, kalau aku mau pesan seblak ya, yang paling pedes pokoknya, yang cabenya banyak lah pokoknya ya.
3: Wah, pedes semua nih.
1: Eh, tunggu. Pesan apa sih kalian? Ya, pesan yang kita ngidam-ngidamin dari kemarin lah.
0: Gak boleh lah, kan kalian lagi hamil. Kok makan yang kayak gitu?
1: Emang apa hubungannya lagi makanan sama kehamilan?
0: Kalian lupa ya aku dokter. Kalian tuh harus mikirkan dari sekarang nutrisi untuk kandungan kalian. Mau anaknya jadi stunting ntar.
1: Lah, kalau kayak gitu, kita bolehnya makan apa?
0: Yang makan makanan bergizi lah. Dari mulai bayi itu di dalam perut, udah memikirkan makanan bergizi, sayur-sayuran, buah. Itu penting tahu. Abang, ganti pesanannya.
3: Oke, siap. Dicatat. Jadi pesan apa?
0: Ya udahlah bang. Salad sayur aja lah. Kalau aku... Udah, buah aja bang.
3: Oke, kalau kakak apa kak?
0: Air putih aja ya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
6: Cica Kuswoyo.
7: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.
8: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Apakah Menteri Kebudayaan Fadli Zon mendorong kekayaan budaya Indonesia yang merupakan kekuatan strategis dapat dikembangkan menjadi soft power atau kekuatan lunak bangsa? Kebudayaan, kata Menbud Fadli, tidak hanya memiliki nilai identitas, tetapi juga memiliki potensi untuk menjadi penggerak baru pertumbuhan ekonomi. Sekian kabar berita perempat saat ini, nantikan kabar berita perempat selanjutnya.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Nah, karena ekonomi ya, jadi demi menambah pendapatan keluarga, saya mencoba peluang lain, salah satunya itu usaha kue tradisional. Biasanya saya buat itu bentuk yang lebih menarik dan saya kemas lebih modern dan menyesuaikan dengan masa sekarang ini ya. Dan dari situ ekonomi keluarga saya perlahan membaik.
1: Motivasi dan inspirasi usaha hanya di Etalase 884 Pro 4 Medan. Setiap hari pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Televisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Nah, karena ekonomi ya, jadi demi menambah pendapatan keluarga, saya mencoba peluang lain, salah satunya itu usaha kue tradisional. Biasanya saya buat itu bentuk yang lebih menarik dan saya kemas lebih modern dan menyesuaikan dengan masa sekarang ini ya. Dan dari situ ekonomi keluarga saya perlahan membaik.
1: Motivasi dan inspirasi usaha hanya di Etalase 884 Pro 4 Medan. Setiap hari pukul 11 waktu Indonesia.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Nah, karena ekonomi ya, jadi demi menambah pendapatan keluarga, saya mencoba peluang lain. Salah satunya itu usaha kue tradisional. Biasanya saya buat itu bentuk yang lebih menarik dan saya kemas lebih modern dan menyesuaikan dengan masa sekarang ini ya. Dan dari situ ekonomi keluarga saya perlahan membaik.
1: Motivasi dan inspirasi usaha hanya di Etalase 884 Pro 4 Medan. Setiap hari pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Nah, karena ekonomi ya, jadi demi menambah pendapatan keluarga, saya mencoba peluang lain. Salah satunya itu usaha kue tradisional. Biasanya saya buat itu bentuk yang lebih menarik dan saya kemas lebih modern dan menyesuaikan dengan masa sekarang ini ya. Dan dari situ ekonomi keluarga saya perlahan membaik.
1: Motivasi dan inspirasi usaha hanya di Etalase 884 Pro 4 Medan. Setiap hari pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dan suara budaya Nusantara. Selamat pagi menjelang siang. Apa kabar semuanya? Berjumpa kembali bersama Sherly ya di hari Minggu 27 September 2026 ini. Wow, sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, Sherly akan menemani aktivitas Abang Kakak di weekend kali ini ya. Hari Minggu kan ini. Oh ya. Oke, sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Langsung aja saya dibagi informasi di Etalase 88,4. Ya, ini ada sesuatu yang sangat membanggakan. Ada berita yang luar biasa. Jadi Terasi Habang Bangka Selatan ini raih rekor dunia tercatat di Muri, Abang Kakak. Pembuatan 300 kg terasi atau belacan habang oleh 300 peserta ini menggunakan 100 lesung di Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, meraih rekor dunia. Wakil Bupati Bangka Selatan, Debi Vita Dewi di Toboali Sabtu mengatakan pencatatan rekor tersebut menjadi momentum untuk mengangkat terasi sebagai bentuk unggulan daerah agar mampu menembus pasar global. Menurut Debi, terasi dipilih karena telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda serta dikenal luas masyarakat Bangka Belitung dengan sebutan belacan habang. Ia mengatakan seluruh pelaku usaha terasi di Bangka Selatan dilibatkan dalam kegiatan tersebut agar pencatatan rekor turut memberikan manfaat ekonomi bagi para pengrajin. Debi mengatakan 300 kg terasi yang dihasilkan dalam kegiatan tersebut langsung dibeli oleh Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI untuk dipasarkan pada tingkat nasional hingga internasional. Kepala OJK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Eko Wijaya mengatakan kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari edukasi inklusi keuangan bagi pelaku UMKM khususnya pengrajin terasi. OJK bersama Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan mendorong pelaku usaha mengenal akses pembiayaan dan peralatan produksi untuk mendukung pengembangan usaha. Perwakilan Muri Lutfi mengatakan rekor tersebut ditetapkan setelah pihaknya melakukan verifikasi terhadap proses pembuatan terasi secara bersama-sama menggunakan 100 lesung. Ia mengatakan kegiatan tersebut menjadi sejarah baru karena Muri meyakini belum ada pembuatan terasi dengan jumlah peserta sebanyak itu di belahan dunia lainnya. Wow, ini informasi yang membanggakan untuk kita semua, Bang Kakak ya, dan juga congratulations deh untuk terasi Habang Bangka Selatan yang meraih rekor dunia tercatat di Muri. Kita balik ke lagu-lagu lainnya, Bang Kakak. Jadi tetap di 88,4 Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara.

Uniknya, Indonesia ternyata masuk negara yang memiliki andil besar sebagai salah satu dari 7 negara inisiator Hari UMKM Internasional bersama Amerika Serikat, Australia, Korea, Kuwait, Mesir, dan Argentina.

Dalam perjalanan sejarah perekonomiannya, Indonesia telah menghadapi beberapa periode inflasi yang signifikan. Namun, tahukah Anda, salah satu periode inflasi yang pernah terjadi di Indonesia yang paling mencolok terjadi pada tahun 1965, di mana Indonesia mengalami tingkat inflasi yang mencapai lebih dari 600%. Sejarah lainnya juga tercatat, pada awal kemerdekaan, kondisi perekonomian Indonesia juga memprihatinkan, terutama ditandai oleh kenaikan biaya hidup hingga 100% pada tahun 1950. Kenaikan harga pangan juga berdampak pada upah para pegawai dan buruh, menciptakan situasi yang sulit bagi masyarakat. Salah satu penyebab inflasi pada masa itu adalah beredarnya 3 jenis mata uang yang tidak terkendali di pasaran, menciptakan ketidakstabilan nilai uang. Mata uang yang berlaku pada awal kemerdekaan mencakup uang kertas di Volksbank, uang kertas dan logam milik pemerintah Hindia Belanda yang sudah disiapkan oleh Jepang, serta uang kertas milik Jepang.

Kabar berita per 4 pukul 12 waktu Indonesia Barat. Abang Kakak Federasi Olahraga Kreasi Budaya Indonesia bersama Kementerian Pariwisata menyelenggarakan aksi sosial bertajuk Gerak Peduli NTT Ikan Nai di Pantai guna menggalang dana bagi masyarakat terdampak musibah di Nusa Tenggara Timur. Aksi yang digelar secara hibrida di Jakarta Minggu bertepatan dengan momentum peringatan Hari Pariwisata Sedunia dengan memadukan senam kreasi Nusantara, alunan musik sasondo, dan penggalangan donasi. Sekian kabar berita perempat saat ini, nantikan kabar berita perempat selanjutnya.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Barat. Pakaian adat Provinsi Sumatera Barat yang sangat dikenal di kancah nasional sebenarnya sebuah pakaian yang sangat sederhana. Pakaian yang bernama bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai keunikan terutama di bagian penutup kepala yang bentuknya menyerupai tanduk kerbau atau atap rumah gadang. Bundokan duang sendiri merupakan pakaian adat khas Minangkabau yang dipakai oleh para wanita yang sudah menikah sebagai lambang kebesaran dan simbol dari pentingnya peran seorang ibu di dalam sebuah keluarga. Secara umum, pakaian adat bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai desain yang sangat berbeda-beda dari setiap subsuku. Namun, beberapa kelengkapan khusus yang pastinya ada di dalam jenis-jenis pakaian adat tersebut adalah tingkulua atau tengkulu, minsia, baju batabua, lamba atau sarung, salempang, galang atau gelang, dakwah atau kalung, dan beberapa aksesoris yang lainnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sahabat budaya, salat zuhur dikerjakan pada waktu di mana aktivitas manusia sedang memuncak dan sedang merasa lelah. Waktu zuhur merupakan waktu yang tepat untuk relaksasi, mengurangi kelelahan serta kepenatan tersebut. Dengan mengambil air wudhu pada saat salat zuhur dapat menjadikan tubuh kita rileks dan merasa lebih segar, serta menjadikan kembali semangat dalam menjalankan semua aktivitas. Selamat menunaikan ibadah salat zuhur.

0: si Le. Maya kabarnya, Le?
1: Mencua-cua, Abang. Abang Kai beritahu, nak?
0: Iya, aku mendai-mendai saja.
1: Mendai-mendai juga?
0: Betul.
1: Iya, udah lama tak jumpa ini, Bang.
0: Ya, kemana saja aku tinggal?
1: Ke gunung.
0: Ngapain?
1: Kesana? Nanam jeruk.
0: Iya, mana cokoknya?
1: Iya, kita mainkan dulu mus, baru kita makan.
0: Oh, betul. Adanya, iya. Kan, Le? Kalau mau isik berbalas pantun begitu rasam Melayu lama, sajian musik beserta pantun bersama lagu Pucuk Pisang Dua.
1: Pucuk Pisang Dua?
0: Iya.
1: Wah, mantap kali, Bang.
0: Iya, mainkan, lah.
1: Aduh, aduh. Dengar abang ini, ya. Buah sukun di belah dua. Awas pula kena getahnya.
0: Iya.
1: Lagu dibuka Pucuk Pisang Dua. Siapkan pemusik dan penyanyinya.
0: Betul. Dengarkan, Le.
1: Iya.
0: Layang-layang putus talinya terbang tinggi serama-rama. Sudah siap pemusik dan penyanyinya. Mari berdendang bersama-sama.
1: Kalau gitu, Bang, mainkan.
0: Iya.

0: kabarnya nih?
1: Mencua-cua, Bang. Abang Kai berita, nak.
0: Iya, aku mendai-mendai saja.
1: Mendai-mendai juga, betul. Iya, udah lama tak jumpa ini, Bang.
0: Ya, kemana saja aku tinggal?
1: Ke gunung.
0: Ngapain?
1: Nanam jeruk.
0: Iya. Mana jeruknya?
1: Iya, kita mainkan dulu mus, baru kita makan.
0: Oh, betul. Adanya kan, Nek? Karena musik berbalas pantun begitu rasam Melayu lama. Sajian musik beserta pantun bersama lagu Pucuk Pisang Dua.
1: Pucuk Pisang Dua?
0: Iya.
1: Wah, mantap kali, Bang.
0: Iya, mainkan lah.
1: Aduh, aduh. Dengar abang ini ya. Buah sukun dibelah dua. Awas pula kena getahnya.
0: Iya.
1: Lagu dibuka Pucuk Pisang Dua. Siapkan pemusik dan penyanyinya.
0: Betul. Dengarkan, Nek.
1: Iya.
0: Layang-layang putus talinya terbang tinggi serama. Sudah siap pemusik dan penyanyinya. Mari berdendang bersama-sama.
1: Kalau begitu, Bang, mainkan.

0: 8,4 Perempuan Medan, Suara Budaya Nusantara. Gimana siang harinya Abang Kakak? Masih semangat dong ya pastinya. Karena cuaca juga mendukung nih Abang Kakak, gak terlalu terik, gak hujan juga ya. Enak nih untuk Abang Kakak yang sebentar-sebentar lagi sore nanti jalan-jalan sore ya Abang Kakak. Tapi sebelum jalan-jalan sore, isi dulu asupan gizi Abang Kakak dengan makan makanan yang sehat dan bergizi. Apalagi di tengah cuaca yang pancaroba kayak sekarang. Apakah Abang Kakak sudah makan siang? Untuk yang lagi makan siang, selamat makan siang aja. Untuk yang masih bingung mau makan apa, semoga menemukan menu terbaiknya di hari ini. Untuk yang udah makan siang, lagi bingung mungkin untuk kudapan ataupun menu cemilannya nanti sore ya. Sadly ada rekomendasi nih Abang Kakak, untuk Abang Kakak bisa cicipi. Ada yang namanya Bugis Mandi. Wow, apa ini? Ini adalah jajanan khas Bugis dengan siraman santan. Dilihatnya segar kali ya Abang Kakak. Jadi Bugis Mandi ini merupakan jajanan tradisional khas Sulawesi Selatan. Kue ini memiliki tekstur lembut dan kenyal dengan perpaduan rasa manis, gurih, serta aroma khas yang menggugah selera. Melansir dari berbagai sumber, nama Bugis berasal dari suku Bugis. Sementara itu, kata mandi merujuk pada penyajian yang disiram kuah santan kental sehingga terlihat seperti sedang dimandikan. Bugis mandi menggunakan tepung ketan sebagai bahan utama pembentuk kulit kue yang menghasilkan tekstur kenyal. Bagian di dalamnya berisi campuran kelapa parut dan gula merah yang memberikan rasa manis sekaligus gurih. Warna kulit Bugis mandi umumnya berwarna hijau dan merah. Warna hijau berasal dari daun suji atau pandan, sedangkan beberapa variasi menggunakan bahan seperti ubi ungu. Kuah santan menjadi pembeda utama Bugis mandi dibandingkan kue Bugis yang disajikan tanpa siraman. Santan kental memberikan tambahan rasa gurih sekaligus membuat tampilan kue semakin menarik ketika disajikan. Keberadaan Bugis mandi juga berkaitan dengan tradisi masyarakat Bugis pada masa lampau. Kue ini telah menjadi bagian warisan kuliner masyarakat Bugis sejak abad ke-17. Dalam kehidupan masyarakat, Bugis mandi tidak hanya berfungsi sebagai jajanan untuk dinikmati sehari-hari. Kue ini juga kerap hadir dengan dalam upacara adat ya, perayaan keluarga serta berbagai tradisi masyarakat Bugis. Kue ini juga sering menjadi pilihan takjil ketika Ramadan karena rasa manis dan gurihnya cocok untuk berbuka puasa. Bugis mandi pun tetap dikenal meski banyak kue modern bermunculan Abang Kakak. Popularitas Bugis mandi pernah meningkat drastis pada 2025 lalu. Tampilan luarnya yang fotogenik menarik perhatian pengguna medsos ya pastinya. Selain itu, unsur nostalgia turut membuat Bugis mandi kembali diminati masyarakat dari berbagai kalangan. Generasi yang pernah mengenalnya sejak kecil kembali mengingat jajanan pasar tradisional melalui kue ini ya Abang Kakak. Wow, memang segar kali kalau dilihat dan lucu, unik, menggemaskan, imut gimana gitu ya. Oke deh, kita balik ke lagu-lagu enak khas perempat lainnya. Jadi pastikan untuk Abang Kakak tetap di 88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.
1: Para musik kami di sound adong lagu permintaan sian anak rantau alarang aso malasi dan mabige lagu dangdut atok para musik kami baik kau maju lagu Abang Ganteng.

0: Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: lokal. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perempat FM, Suara Budaya Nusantara.

88,4 Promat Medan Suara Budaya Nusantara. Abang Kakak, Menteri Kebudayaan Fadli Zon meresmikan perpustakaan dan Nusantara di Museum Nasional Jakarta pada Jumat 25 September 2026. Menbud mengatakan hadirnya perpustakaan di Museum Nasional dapat melengkapi fasilitas perpustakaan yang ada. Ia menilai perpustakaan ini dapat tumbuh menjadi ekosistem terpadu yang menghubungkan koleksi, dokumentasi, riset pendidikan, dan akses publik. Kedepannya berharap museum-museum di daerah lainnya dapat juga berbenah sehingga ekosistem museum dapat hidup. Sementara itu, Kepala Museum Cagar dan Budaya Indira Estiani Nurjadin mengatakan, perpustakaan ini dibuka secara gratis untuk masyarakat. Hal ini bertujuan untuk memperluas akses publik terhadap sumber-sumber pengetahuan. Meski demikian, lanjutnya pengunjung hanya dapat menggunakan perpustakaan ini selama 1 jam, di mana untuk setiap kloternya dibuka hingga 20 orang dengan sistem registrasi daring atau online. Sementara untuk buku-buku yang tersedia hanya dapat dibaca di dalam perpustakaan dan tidak bisa untuk dipinjam. Menurutnya, pembatasan tersebut dilakukan lantaran buku yang tersedia termasuk langka sehingga aturan khusus diberlakukan bagi para pengunjung. Estiani mengatakan sementara ini beberapa koleksi unggulan yang dimiliki perpustakaan dan antara seperti koleksi arsip dan terbitan Batavia Genotscape. Selain itu, koleksi sastra lama termasuk Serat Centini dan terbitan khusus Museum Nasional Indonesia turut melengkapi perpustakaan Danantara. Untuk memudahkan penyelusuran pengelolaan koleksi, perpustakaan menggunakan Senayan Library Management System dan Online Public Access Catalog. Dan informasi ini Abang Kakak bisa Abang Kakak baca secara lengkap melalui portal berita kita di rri.co.id. Oke, kita balik ke lagu-lagu enak lainnya Bang Kakak. Jadi pastikan tetap di 88,4 Pro 4 Medan Suara Budaya Nusantara.

Kalau kita mendengar kata Rasidah, mungkin yang terbesit di benak kita adalah nama seorang wanita. Namun, tidak bagi yang mengenal nama Rasidah sebagai panganan kerajaan. Konon, pada zaman Rasidah adalah nama permaisuri yang gemar membuat kue ini. Mana sebenarnya kisah sejarah awalnya? Kami akan membedahnya dalam sebuah dokumenter berjudul Membedah Rasidah.

0: Pendengar, Zainab Mahyuni yang akrab disapa Ibu Zainab adalah seorang praktisi kesehatan dan juga pegiat kuliner Melayu yang tentu tak asing dengan kue rasidah. Berikut penuturan beliau tentang sejarah kue rasidah.
1: Nah, jadi rasidah ini konon ceritanya ini adalah rasidah ini salah satu permaisuri kesultanan kita dulu, Kesultanan Melayu. Nah, beliau suka sekali membuat kue ini. Dan kue ini selalu dihidangkan pada kondisi-kondisi perhelatan, acara-acara yang sakral ya. Dan kemudian ini menjadi hidangan yang disakralkan, begitulah. Nah, begitulah dia. Jadi ini tidak pernah lepas dari setiap hidangan-hidangan kesultanan. Nah, pada zaman dahulu kala, ini kue ini bahkan ini tidak dibolehkan sembarangan dihidangkan. Apalagi untuk rakyat banyak ya, masyarakat banyak, rakyat kebanyakan. Kalau umum bilangnya, kalau Melayu mengatakannya rakyat kebanyakan. Tetapi ini sekarang zaman sudah mulai bergulir, berubah ya. Walaupun kesultanan-kesultanan tetap ada yang berkuasa, ada yang tidak. Tetapi kesultanan mulai membuka diri bahwa hidangan-hidangan kesultanan ini memang harus dipublikasikan, harus dirakyatkan, rakyat harus tahu.
0: Dalam Kesultanan Melayu, kue rasidah ini tidak dikenal oleh semua Melayu. Hanya ada beberapa Melayu saja seperti Melayu Deli, Melayu Langkat, dan Melayu Asahan. Menariknya, di beberapa daerah Melayu, penyebutan rasidah ini juga berbeda, seperti lasidah, hasidah, dan khosidah. Kue rasidah ini juga hadir dalam berbagai bentuk, mulai dari bentuk karakter bunga, bentuk karakter hewan, tergantung pada perhelatannya.
1: Tidak semua Melayu mengenal kue rasidah ini. Saya pernah tanya, Melayu mana sajakah yang mengenal kue rasidah ini? Ternyata itu Melayu Deli, Melayu Langkat, Melayu Asahan paling kental. Nah, Melayu Asahan ini tetap ada. Bahkan dalam hidangan-hidangan acara-acara sederhana pun kue rasidah ini tetap dihidangkan. Nah, tetapi untuk Melayu Riau, mungkin sebagian ada ya yang menyebutnya bukan hanya dengan rasidah, tapi ada yang sebutnya dengan lasidah, hasidah, ya, rosidah. Nah, itu logat penyebutan. Melayu Riau sebagian ada. Tapi untuk Melayu Bangka Belitung, Melayu Jambi, dan Melayu Palembang, saya sudah tanya, ini mereka tidak mengenal namanya kue rasidah. Bahkan teman saya yang Melayu juga dari Bangka Belitung, kebetulan dia seorang dokter juga di sebuah perusahaan pertambangan. Nah, dia mengatakan, kami di Bangka Belitung, kami suku Melayu, tapi kami tidak mengenal kue rasidah. Karena dia juga sama dengan saya, bahkan dia laki-laki lagi. Nah, dia penggiat kuliner, nah, semuanya. Tetapi Melayu Banjar di Kalimantan, mereka mengenal kue rasidah ini dan menyebutkannya juga sebagai rasidah atau khasidah. Jadi sepertinya kue yang dibuat oleh salah satu permaisuri Kesultanan Melayu pada zaman dahulu kala ini sangat terkenal. Mungkin efek perdagangan ya, efek perdagangan sehingga tersosialisasi dan terduplikasi ke daerah-daerah perdagangan lainnya. Dan mungkin juga kue ini sebagai oleh-oleh. Nah, karena dia bertahan 2-3 hari, atau ini menjadi bekal penganan, makanan di jalan. Nah, sehingga kesultanan-kesultanan berbeda pulau pun dengan kita itu mengenal kue rasidah ini. Nah, itulah sekilas sejarahnya. Pada perhelatan disajikan, tapi saat ini sudah mulai di masyarakatkan dan sudah diperdagang, perjualbelikan ya. Nah, masalah bentuk ini tergantung perhelatannya apa. Kalau di Melayu Deli itu ada, dan Melayu Asahan ada yang namanya nasi hadap-hadapan. Ini kue merasidah ini, wah, membentuknya itu cukup kreatif ya. Dari mulai karakter hewan, karakter bunga itu dibentuk dari.
0: Kue rasidah ini berbahan dasar tepung terigu dengan berbagai komponen lainnya. Dalam penjelasannya, pembuatan ataupun pengolahan kue rasidah ini juga terbilang cukup rumit dan tidak sembarangan. Berikut kita simak proses pembuatan kue rasidah, makanan khas Melayu.
1: Nah, proses memasaknya ini sedikit rumit dan sedikit harus dengan tidak sembarangan. Nah, dia itu terdiri dari tepung terigu 1 kg takarannya, kemudian gula pasir 700 gram ya, sekitar 7 ons, kemudian air itu untuk 1 kg terigu itu sekitar 1800 ml. Nah, ini takaran yang sudah saya uji ya. Ide kekenyalannya karena kalau orang tua kita dahulu tidak ada mililiter, kita sekarang semuanya sudah ada ukuran ya. Nah, jadi orang tua kita dulu kan ada satu cuci tangan, tiga cuci tangan katanya begitu kan. Nah, tetapi saya sudah ukur 1800 ml. Nah, kemudian ada bawang, karena nanti ditopping dengan bawang goreng. Jadi waktu kita menggoreng bawang, setelah itu minyaknya itu kita ambil. Nah, ini nanti juga akan sebagai bahan untuk pengadon kue. Nah, jadi minyak itu sekitar 250 sampai 300 tergantung kelembapan tepung. Nah, proses memasaknya. No, ini saya lupa meletakkannya, ada telur 4 butir ya, kuning telur 4 butir. Nah, jadi kuning telur 4 butir, 1 kg tepung, 4 kuning telur, ada yang mau lebih, ada yang katanya harus telur ayam kampung. Nah, silahkan saja. Nah, kemudian ini dengan tepung, dengan gula dan air dan telur ini diaduk ya. Kita aduk sampai mendapatkan sebuah kekentalan. Nah, setelah itu mulailah kita masak di kuali yang agak tebal karena proses masaknya mengacaunya lama. Nah, ini kita kacau perlahan-lahan ya dengan api sedang. Nah, ketika dia sudah mulai mengental dan membulat, ini satu orang meneteskan minyak. Minyak bukan dituang sekaligus, minyaknya itu diteteskan. Nah, minyak bawang bekas bawang goreng tadi ya itu tidak boleh juga sekaligus, harus tetes-tetes. Yang satu mengacau, yang satu. Ini lama prosesnya, bisa 1 jam lebih mengacaunya. Jadi makanya kalau di langkat atau di asahan itu ya, mereka menggunakan kayu api, menggunakan kuali besi ya. Jadi mereka masih tradisional sekali. Kita yang di Medan ini, di kota besar ini kita memakai alat-alat modern ya. Tapi kalau seperti di daerah Langkat dan daerah Tanjung Balai, ini mereka masih menggunakan kuali besi yang sudah dipergunakan lama ya, yang dia itu tidak lagi mempengaruhi proses seperti pewarnaannya biru dan dia itu tidak bekas menggulai atau merendang ya. Jadi memang khusus untuk makanan-makanan yang manis, misalnya kuali bekas masak dodol gitu. Nah, jadi ini dimasak lama ya, 1 jam. Itu bisa 2 orang mengacunya. Kacuannya itu pun memang kayu yang di, kalau kayu-kayu yang kita beli di pasar itu patah. Jadi itu memang kayu yang panjang, dibentuk sedikit, dipipihkan ya. Nah, itu dikacu 2 orang mengacunya. Jadi ada satu orang meneteskan, setetes lama, sampai nanti dia ini tepung cakra ini, terigu ini dia tadinya putih menjadi bening. Nah, menjadi bening. Barulah didapatkan sebuah kekenyalan yang diinginkan. Kalau saya terus terang, untuk mencapai suatu bening itu, waduh, lelahnya udah luar biasa masaknya. Jadi, ketika orang mau pesan, ini kalau kita membuatnya sendirian, ini kita nggak sanggup banyak-banyak. Paling sanggup kita hanya 1 kilo. Mengacunya itu biasa. Jadi banyak orang yang salah kaprah yang perlu kita luruskan. Banyak orang yang tahu dengan rasidah ini bermacam-macam. Ada yang dia mau cari mudah. Ketika pokoknya asal udah kena api, udah rasanya kental, sudahlah, tidak ditaruh minyak. Nanti waktu menyetaknya pakai sarung tangan dicelup ke minyak. Itu salah. Nah, itu bukan enggak saya jumpai ya? Jumpai. Ada lagi orang yang menggunakan margarin atau mentega. Nah, itu salah sekali. Nah, karena kita bukan itu, bukan karena jadi baunya itu bau sapi, bau mentega. Kita mau juga adonannya itu dia baunya itu ya bau bawang. Makanya kita menggunakan minyak bekas penggoreng bawang. Nah, pakai blender. Ah, ini dia. Ini kan tepung cakra. Tepung cakra ini adalah jenis tepung terigu yang protein tinggi. Kalau kita pakai blender atau pakai apa namanya itu mixer yang khusus untuk mengacu roti itu, ya kan? Nah, karena dia sudah kan dia sambil dimasak, kan nggak mungkin mixernya itu kok itu. Kemudian karena ini protein tinggi, waktu kita mau mixer hati-hati. Mengacunya pun kita harus searah, melawan arah jarum jam namanya. Nah, kenapa proteinnya rusak? Kalau kita menggunakan mixer, proteinnya rusak, pecah. Itu waktu kita mencetaknya, waktu mau makannya itu sensasi ngelawannya itu nggak ada. Apa namanya, bubble ya. Loh, kok beli? Nah, jadi ini tekniknya ya. Jadi protein yang dipilih itu adalah protein terigu, protein tinggi. Nah, kenapa? Karena kuenya ini kenyal, manis, wangi bawang, ya. Yang kalau orang yang tak pernah memakannya atau belum kenal atau orang yang jauh dari kita, ini memang sebuah kue yang aneh. Kue saya pernah bawa ini sama teman-teman saya, kebetulan dari bukan dari suku Melayu. Kenapa kue manis-manis ini ditaburi bawang? Bawang itu kan untuk mie goreng, untuk nasi goreng. Itulah dia. Jadi saya bilang ini namanya kue tradisional. Begitulah orang tua dahulu memperkenalkan. Memang untuk kita sekali dua kali atau yang belum pernah mengenalnya aneh, ya kan? Nah, seperti ada teman kita juga dulu pernah, satu saya ditempatkan di daerah Toba, ya kan? Ada orang Palembang kerja ke Toba, jadi kita satu komplek. Jadi dia suka bikin pempek, pesan ikan tenggiri beku dari Palembang. Ya kita suka pesan-pesan. Nah, dia orang Toba. Rupanya kue kesapanya pempeknya tuh enak ya, tapi kenapa kuahnya tuh harus manis gitu. Nah, dia pun merasa aneh. Jadi lidah kita ini memang tiap daerah itu beda-beda rasa. Tapi kalau kita memang pencinta kuliner, kemanapun kita, apapun itu kita coba ya. Kita coba, kita rasa, dan itu bagaimana orang menikmatinya, ya kan? Nah, jadi sama dengan kue rasidah ini tadi, rasanya kuenya manis, kemudian ada telur, ya kan? Nah, kemudian kok ditabur bawang, begitu. Nah, kalau kita tanya sejarahnya pun ya sulit, karena memang ini adalah sebuah kreativitas. Kreativitas orang-orang tua kita dahulu menampilkan sebuah sajian ya, untuk dinikmati. Jadi kalau kreatifnya dulu, sekarang ini kita mau mudah aja. Terus terang saya bilang, mau mudah aja beli bawang, jenisnya bawang goreng, tetapi kita minta kupaskan yang sudah berkupas di pasar, kemudian minta iriskan lagi sampai rumah tinggal goreng. Kalau mau praktis lagi, beli bawang goreng yang sudah jadi, tapi kita nggak mendapatkan minyaknya, ya kan? Nah, kalau orang tua dahulu udah dikupas bawangnya, dipilih yang sama besar.
2: Biasanya gimana cara apa?
1: Biasanya pada perhelatan pernikahan, begitu ya kan? Atau acara-acara adat lainnya, misalnya kesultan dulu, misalnya ada rapat besar, ada kedatangan kesultanan lain, petinggi-petinggi dari negara tetangga, biasanya ini disajikan. Nah, kalau orang tua kita dahulu, tergantung kepentingan bawang ini di mana. Nah, mau membuat misalnya rasidah ini nanti akan dibentuk gambar sebuah ikan, ikan mas. Maka dipilih bawangnya itu yang bawang yang bulat-bulat, itu dirajang rata, sama rata. Ini digoreng hati-hati karena ini nanti jadi sisi ikan. Nah, jadi sisi ikan. Terus remah-remahnya itu akan dibuat jadi di ekornya, di siripnya. Luar biasa. Saya nggak sanggup lagi melakukan itu. Mungkin bisa, tapi mungkin butuh waktu lama. Sebenarnya tidak. Kalau di untuk Medan, di kantong Melayu seperti Medan Labuhan, Marelan, ya. Kebetulan besan saya walaupun dia orang Jawa campur Mandailing, ya, tetapi mereka tinggal di daerah Marelan. Kalau kami ke sana, dia beli kue Melayu, ada rasidah itu, buka puasa bersama itu ada. Jadi seperti teman kita lah, Mak Cicam. Sekarang udah buka cabang di depan di Regal Convention di Jalan Adamali. Kalau enggak kan dulu kita ke sana ke Titipapan, ya kan. Jadi saya lihat di Instagramnya dia sudah ada menyediakan kue rasidah. Nah, iya, dijual betul. Jadi di bulan puasa juga ini buka puasa jarang ya, tapi kecuali misalnya buka puasa bersama atau perhelatan misalnya pada bulan puasa itu ada acara nuzul Quran apa begitu ya kan. Nah, itu dihidangkan atau ada khatam Quran. Nah, itu dihidangkan ya kan. Tapi sekarang ini mulai dijual di Amaliun. Bahkan yang gitu bukaan puasa pun kita cari rasidah enggak ada. Bubur pedas masih ada. Nah, tapi tepur banda, dangai ya, kue-kue itu masih ada. Tapi kalau untuk rasidah ini, nah mungkin itu tadi, nanti kan orang takut kecewa, orang mencari ya kan. Itu tadi ada orang yang mau simpel buat, tidak seperti yang dirasakan yang misalnya pernah dirasakan ada acara di Tanjung Balai misalnya kenyal sekali, tahu-tahu dirasa di sini enggak kenyal gitu. Jadi mereka itu tidak membuatnya. Tapi kita berharap ini bisa menjadi, ini kan aset ya, potensi kita ini. Seharusnya ini bisa macam mana. Ada sebuah, siapa ya namanya, cantik kali kemasan. Bahkan Jokowi datang pun di sini dia hidangkan. Tapi ya, saya harapan saya ini semua orang, ini standar ukuran. Nah, saya menemukan standar ukuran air itu sekian mili ini ya, tepungnya apa, ini standar ukuran. Waktu di saya siaran pun ini saya, ini bisa dipakai. Kalau bisa semua orang, bisa UMKM apa, semua orang yang ingin membuka peluang sebuah usaha, ini sebuah kesempatan diambil ya kan. Nah, saya pun sampai saat ini makanya saya stok aja, ada juga teman-teman kita yang pesan ya kan. Tapi memang masih skala kecil ya, rencana kita ya sebenarnya maunya skala besar ya, SDM harus ada. Ada teman kita, teman adik saya sih ya, cuman agak enggak, saya enggak usah sebut namanya, tapi agak sedikit kecewa, kemasannya bagus ya kan, bisa dibawa ke Jawa, tapi ketika saya makan lonyot dia rasanya, lonyot gitu kan, lembek, tidak nendang dia, yang itu dia nendang, ngelawan dia, kenyal dia. Nah, itulah dia kue rasidah tadi yang seperti yang diharapkan itu, atau seperti yang orang-orang tua kita dulu buat begitu. Kenyal-kenyal manis, ada gurih daripada bawang ya kan. Ada juga falsafahnya. Jadi kalau dalam sebuah perhelatan, nah ya, sebuah perhelatan ini disajikan. Jadi untuk misalnya pulut ya, pulut kuning itu kan ada filosofinya. Pulut itu pulut itu sticky, lengket. Jadi berharap nanti hajatan ini lengket. Kemudian warnanya kuning. Kuning itu adalah cerah, gembira ya. Kemudian telur itu supaya bulatlah tekad kita untuk hajatan ini. Intinya itu manis. Berbuah manislah apa yang kita hajatkan hari ini. Jadi rasidah demikian juga. Jadi diharapkan misalnya sebuah pernikahan, diharapkan ini dia ya berkatakan bahasa anak sekarang, ya manis-manis gurih lah nanti ini pernikahannya. Ah begitu.
0: Pendengar, demikian feature dokumenter yang kami hadirkan untuk Anda dengan judul Membedah Kue Rasidah bersama Ibu Zainab Mahyuni. Terima kasih dan sampai jumpa.

Kakak Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengenang sosok Guru Soekarno Putra tidak hanya sebagai maestro seni dan budaya Indonesia, tetapi juga sebagai sosok pecinta literasi. Melalui relasi yang dibangun antara keduanya lebih dari satu dekade, Fadli melihat guru sangat mencintai ilmu, terlebih ilmu medium buku. Guru Soekarno Putra meninggal dunia pada Sabtu 26 September pagi pukul 4.16 waktu Indonesia Barat di usia 73 tahun. Ia merupakan putra bungsu dari Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno dengan Fatmawati dan merupakan saudara dari Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri. Guru bukan sekadar pewaris nama besar Trah Soekarno, ia membuktikan dirinya sebagai seorang maestro yang mampu keluar dari bayang-bayang besar sejarah keluarganya. Hal tersebut juga diakui oleh Fadli Zon yang mengatakan guru merupakan seniman lihai di berbagai bidang dan sangat mendedikasikan hidupnya untuk kebudayaan nasional. Sebagai orang yang sangat mencintai kebudayaan, guru sering berdiskusi dan bertukar pikiran dengan Fadli Zon untuk membahas pemajuan budaya Indonesia termasuk dalam beberapa bulan terakhir. Pusara almarhum Guru Soekarno Putra ditempatkan di Blok 07, Blok AAI, Taman Pemakaman Umum, Karet Bivak dengan posisi yang bersisian tepat di samping makam Muhammad Taufan Soekarno Putra serta berada di area kompleks makam Sang Ibunda Ibu Fatmawati. Prosesi pemakaman Sang Maestro berlangsung hikmat. Selain Menteri Kebudayaan Fadli Zon, pemakaman itu juga dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri beserta keluarga besar Soekarno, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno, Sekjen PDIP Hasto Kristianto, Menteri Agama periode 2014 sampai 2019, Lukman Hakim Saifuddin, serta Menteri Hukum dan HAM periode 2014 sampai 2019, Yasona Lauli. Menjelang pukul 14 waktu Indonesia Barat, jangan lewatkan nanti alunan musik keroncong Abang Kakak sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tetap di 88,4 Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

kasih bayangan. Loh, ini kan lagu cakrakan. Ih, asik juga ya. Dikeroncongin kayak gini. Frekuensi berapa sih ini? Oh, 88,4/4 FM. Sekarang ada keroncongnya. Is, aku dengerin terus lah lagu-lagu kekinian yang dikeroncongin di RRI Pro 4 Medan.

Pusat Promot Medan Suara Budaya Nusantara. Abang Kakak, satu jam terakhir kebersamaan kita, alunan musik rancang akan menemani Abang Kakak sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Pastinya Sherly akan selingi dengan informasi-informasi dari dunia budaya di seluruh penjuru tanah air. Jadi pastikan untuk Abang Kakak tetap di 88,4 Promot Medan Suara Budaya Nusantara.

0: tanjak dan tengkuluk bukan hanya sekedar penutup kepala, namun pemaknaannya artinya mencirikan identitas kemelayuan dari seseorang, sehingga dalam membuatnya tidak sembarangan. Meski dibuat sama-sama dari sehelai kain, penggunaan tanjak dan tengkuluk harus terus dilestarikan, terutama bagi kalangan anak muda. Adalah Muammar Hamzah, seorang mahasiswa berprestasi yang turut melestarikan budaya Melayu bertengkuluk. Selain sebagai pengrajin, Hamzah juga masih aktif dalam kegiatan kemahasiswaan. Ia juga memiliki segudang prestasi. Di antaranya, Wakil 2 Duta Pariwisata Kabupaten Asahan 2022, juara 1 Lomba Media Tradisional Pertunjukan Rakyat Tingkat Sumatera Utara, dan juara 2 Kelompok Informasi Masyarakat Pertunjukan Rakyat Sumatera Utara. Adapun kecintaan dan motivasi Hamzah melestarikan tengkuluk, salah satunya adalah karena keprihatinannya terhadap keberadaan tengkuluk bagi anak muda.
1: Nah, prestasi yang saya dapatkan semenjak dari kelas 1 SMP, saya mengikuti sanggar seni dan saya sering mendapatkan juara 1, juara 2, juara 3 dari tingkat kabupaten hingga tingkat provinsi Sumatera Utara. Dan itu seni teater, festival seni teater. Dan pada tahun 2021, prestasi yang saya dapatkan ialah juara 1 Duta Pemuda Kabupaten Asahan. Lalu dilanjutkan dengan tahun 2022, saya mendapatkan juara Wakil 2 Duta Pariwisata Kabupaten Asahan, Mbah. Kegiatan saya untuk saat ini, saya adalah seorang mahasiswa. Saya kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Sukma dan saya semester 1. Saya memiliki mesin kecerdasan atau MK, itu Intuiting Introvert. Dan saya mengambil konsentrasi, yaitu manajemen pariwisata, karena saya menyukai pariwisata. Kalau jawaban simpelnya, ya biar keren aja. Tapi ada jawaban yang lebih dalam, yang lebih mendasar lagi, yaitu selain miris melihat anak muda sekarang yang menganggap fashion tradisional itu terkesan kuno. Jadi saya di sini memakai itu sehari-hari karena saya menyukai. Selain saya menyukai, saya juga mencintai. Dan ini harus dikembangkan lagi. Dan itu harus dari pemuda seperti kita ini.
0: Hamzah juga menyampaikan bagaimana ia awalnya tertarik pada tengkuluk.
1: Jadi awal mula saya menyukai tanjak atau tengkuluk itu, pertama kali saya melihat bidan pengantin, Mbak. Jadi ketika itu apa yang dipakai pengantin itu keren sekali gitu. Saya pasti nanti bakal pakai itu, tapi belum sekarang. Saya masih harus belajar lagi, Mbak. Jadi saya nanya di mana sih belinya. Pertama saya mau beli dan kedua saya pengen tahu bagaimana cara membuatnya. Lalu saya mencoba mendatangi salah satu brand yang ada di Kabupaten Asahan, yaitu brand Tengkulu dengan nama Alam Tengkulu. Jadi saya mencoba belajar dengan seseorang namanya Abah Alam. Lebih akrab dia panggil Abah Alam.
0: Tengkuluk memiliki beragam jenis dan peruntukannya pun tidak sembarangan.
1: Nah, sejauh ini saya masih belajar dan saya sudah bisa membuat beberapa lipatan. Banyak sih, diantaranya ada tengkuluk dendam tak sudah, tengkuluk balung raja, ada tengkuluk mahkota alam, dan yang paling saya gemari itu ada satu lipatan yang dinamakan lipatan belah mumbang, Mbah. Jadi lipatan ini bentuknya seperti mumbang kelapa. Jadi kalau kita melihat ada kelapa yang gugur, apa mumbang
2: tumbuh tunas
1: yang gugur, nah dia berbentuk panjang dan segitiga, nah itu namanya belah mumbang.
2: Itu kamu bisa buat?
1: Itu saya bisa buat. Dan itu juga adalah tengkuluk yang dipakai raja di raja saat memerintah Kesultanan Asahan.
0: Sementara itu untuk proses pembuatan tengkuluk, menurut Hamzah, diperlukan waktu 1 jam untuk satu tengkuluk dengan bahan yang disarankan adalah kain songket. Bagaimana pembuatan tengkuluk? Muammar Hamzah menjelaskannya berikut ini.
1: Nah, untuk pembuatannya atau prosesnya kurang lebih 1 jaman lah ya Bang. Dan ini dibuat dari kain, sebaiknya kain songket ya, kain songket tenun yang asli. Tetapi pasar meminta hal-hal yang lebih praktis itu, yang harganya tak menguras kantong. Jadi bisa kita buat dari songket meteran, Bang. Jadi dengan cara membuatnya, pertama kita mengambil kain songket yang meteran atau tenun yang asli. Nah, lalu itu diukur. Sebenarnya untuk ukuran itu sesuai kepala pemakai, Bang. Lingkaran kepala pemakai. Jadi kita ukur pada yang biasanya di 83 cm itu persegi 4, lalu dilipat menjadi segi 3. Nah, selain kain songket, itu tadi juga disatukan dengan kain keras. Biasanya 1 meter harga kain keras itu cuma 15.000. Jadi itu sama ukurannya tadi, sama kain songket. Nah, setelah segi 3 itu disetrika, Bang. Sehingga dia rapi. Rapi kan, udah keras. Biasanya orang-orang kebanyakan memakai kawat. Tetapi saya rasa dengan memakai kain keras itu sudah cukup kuat, Bang. Jadi itu nanti pinggirannya dijahit. Segitiga itu pinggirannya dijahit. Nah, setelah itu baru kita pikirkan, kita mau melipat apa? Kita mau jenis apa?
0: Adapun Hamzah membuat tengkuluk berdasarkan pesanan dari pelanggan. Dan pelanggan tengkuluk Muammar Hamzah tidak hanya berasal dari Sumatera Utara saja, namun juga berasal dari luar provinsi Sumatera Utara seperti Kalimantan, Riau, dan Sumatera Barat.
1: Namun saya hanya membuat kepada pesanan khusus seperti bidan pengantin, ada atau acara-acara kasidah.
3: Ada lagi yang lain?
1: Dan saya juga seorang mahasiswa, saya lebih fokus kepada belajar dulu daripada berwirausaha. Tapi saya mencoba menggabungkan dua hal ini, meskipun cukup sulit, tapi berusaha saya nikmati, Pak. Alhamdulillah, pasar pesanan kita sudah sampai ke beberapa luar provinsi, baik Aceh, Riau, dan juga Sumbar. Kemarin juga ada yang mesen nih, Pak, dari Kalimantan.
0: Beruntungnya, Muammar Hamzah sebagai pengrajin tengkuluk mendapatkan dukungan dari pemerintah meskipun masih mengalami beberapa kendala dalam produksinya. Kita dengarkan kembali penuturan Muammar Hamzah.
1: Dalam kurun 2 bulan ini, kita juga bekerja sama dengan Dispora Kabupaten Asahan membuat pelatihan pembuatan tengkuluk, Pak. Alhamdulillah. Untuk kendala sibah sejauh ini ya masih manual lah, masih mengerjakan dalam konteks yang manual. Dalam itu karena kita kan memakai mesin manual, gak pakai mesin pabrik ya. Jadi dalam pembuatan satu itu atau pemesanan banyak, kita kewalahan. Jadi harus menambah jasa gitu untuk bekerja sama, dan kita harus melatih lagi. Dan di situ kita juga membuat pelatihan lagi gitu lah. Saya berharap dan saya masih berpikir bagaimana caranya membuat dengan mesin dan praktis supaya untuk memenuhi pasar lokal, nasional, dan internasional tentunya, Bang.
0: Bagaimana harapan Muammar Hamzah terhadap pelestarian pemakaian tengkuluk saat ini, terutama bagi generasi muda saat ini?
1: Pertama, saya harus memulai dari diri sendiri ya, Bang. Jadi saya membiasakan diri saya dengan hal-hal yang berbau budaya, dan saya pelan-pelan mengajak. Saya menggunakan eksistensi yang saya dalam media sosial, dalam bermedia sosial, berkata-kata, dan menulis untuk mengajak para pemuda bahwa kalau pakai tengkuluk itu keren loh gitu. Selain itu, ini juga bagus untuk souvenir dan juga untuk perkembangan pariwisata di Sumatera Utara ini, Pak. Saya berharap kepada anak muda khususnya, ayolah kita sama-sama bergerak kembali membudayakan pakaian tradisional, terutama yang tengkuluk, agar tengkuluk ini lebih dikenal masyarakat luas. Karena ini adalah khasanah budaya kita. Ini adalah budaya lokal. Kalau bukan kita yang memperkenalkannya kepada masyarakat luas, siapa lagi coba? Jadi sebelum kita menutup sesi kita hari ini, saya punya pantun nih, Pak. Jadi nggak puas gitu bicara budaya Melayu tapi nggak pakai pantun. Panja bukan sembarang panja, berdiri segak tak akan layu. Ini anak bukan sembarang anak, ini adalah anak Melayu. Ahoy Kota Medan.
0: Abang dan kakak, budaya dan tradisi Melayu saat ini harus terus dilestarikan dan diperkenalkan, terutama di kalangan anak muda. Hal ini agar hasanah budaya dan tradisi Melayu tidak hilang ditelan zaman. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang,

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasi deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting. Tapi, jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: Pro 4 FM, Radio Siaran Budaya Indonesia, pelestari budaya bangsa.

Apakah Menteri Kebudayaan Fadlizon menilai seni pertunjukan seperti teater ini tidak hanya menjadi tontonan? Ia menilai teater juga dapat menjadi tuntunan bagi masyarakat. Ia mengatakan Kementerian Kebudayaan, Kemenbud, mendukung pembangunan ekosistem seni dan budaya di Indonesia. Dukungan tersebut ya antara lain diarahkan kepada 5 sektor yakni film, musik, sastra, seni rupa, serta seni pertunjukan termasuk teater. Menurutnya seni pertunjukan memiliki kekuatan tersendiri dalam menyampaikan persoalan yang terjadi di tengah masyarakat. Pesan yang dikemas melalui cerita dan pengalaman manusia dapat lebih mudah menyentuh kesadaran penonton dibandingkan sekedar menyampaikan informasi. Karena itu ia mengapresiasi monolog Kalau Bukan Aku, karya artis Rahayu Saraswati, Jojo Hadi Kusumo. Nah, pementasan ini mengangkat persoalan tindak pidana perdagangan orang dan penderitaan keluarga yang ditinggalkan korban. Ia mengatakan korban perdagangan orang berasal dari berbagai daerah, baik provinsi, desa, maupun kota. Sebagian korban menurutnya bahkan tidak memperoleh keadilan dan keberadaannya tak lagi diketahui, sehingga persoalan tersebut membutuhkan perhatian serius. Pementasan Kalau Bukan Aku menjadi bagian dari Monoplay Festival 2026 yang digelar di Taman Ismail Marzuki pada 23 sampai 25 September 2026. Festival bertema lakon acting itu mempertemukan lakon dan acting melalui eksplorasi teks, tubuh, suara, imajinasi, dan kehadiran seorang aktor. Dalam monolog Sarah Sapaan Rahayu Saraswati, membawa penonton melihat perdagangan orang bukan sekadar melalui angka atau proses hukum. Ia menghadirkan perspektif keluarga korban yang harus menjalani kehidupan dengan ketidakpastian setelah orang terdekat mereka hilang tanpa kabar. Ia mengatakan gagasan tersebut berangkat dari pengalamannya menjadi aktivis anti perdagangan orang sejak 2009. Selama berkecimpung dalam advokasi tersebut, ia menilai atau ia melihat perhatian publik sering terpusat pada kasus dan korban, bukan keluarga yang ditinggalkan. Informasi ini didapat melalui portal berita kita di rri.co.id. Balik ke lagu Keroncong, ada Buih Jadi Permandani, tetap di 88,4 Prambanan Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Ya, ucup lagi.
1: Bosan gak nih tebak-tebakan terus?
0: Ya udah deh, tebakannya apa lagi, Cuk?
1: Oke. Perbedaan Bali sama Lombok apa?
0: Kalau di Bali banyak bule, kalau di Lombok bulenya sedikit. Benar enggak? Kan?
1: Salah. Jawabannya, kalau di Bali pasti ada Lombok. Di Lombok belum tentu ada Bali.
2: Intermezzo. 88,4 Prompar FM, Suara Budaya Nusantara.

88,4 Perempuan Medan, Suara Budaya Nusantara. Abang Kakak sudah pukul 14.51 menit waktu Indonesia Barat ya. Artinya Sherly harus pamit dari ruang dengar Abang Kakak. Nanti bakal ada Najwa yang akan nemenin aktivitas Abang Kakak sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Cuaca menyenangkan kayaknya ya. Bentar-bentar lagi untuk jalan-jalan keluar sore boleh deh Abang Kakak ya. Happy weekend, Sherly pamit. Bahagia selalu, tetap di 88,4 Perempuan Medan, Suara Budaya Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Pro 4 FM, Radio Siaran Budaya Indonesia, pelestari budaya bangsa.

0: nyanyi sambil dangdutan di Prodangdut. Makin asik, makin yahut.
1: Emang bisa request di acara itu?
0: Bisa dong, caranya pun gampang. Telepon aja ke RRI Pro 4 Medan 061-846-3115 atau chat WhatsApp-nya di 0811-614-4248. Prodangdut, makin asik, makin yahut.

0: makin asik, makin yahoo.
1: Ya, pelatang kabupaten FM, perempat RR Medan, suara Bunda Nusantara. Perdang dut, makin asik makin yahut. Penolongan pertama kita angkat, halo.
2: Halo, makin asik makin yahut.
1: Halo.
2: Halo, halo.
1: Iya, halo. Siapa di mana nih?
2: Ada Cynthia di Mabar.
1: Oke, Cynthia, gimana kabarnya sore hari ini, Cynthia?
2: Kabar baik, kabar Najwa.
1: Baik, alhamdulillah.
2: Makan sore.
1: Makan sore, makan siang udah sore, nanti aja lah makan malam.
2: Oh, sama malam juga ya.
1: Iya, Cynthia mau lagu apa?
2: Lagu itu Pak, judulnya Goyang Dumang.
1: Goyang Dumang.
2: Iya.
1: Goyang Dumang, boleh nanti diputerin.
2: Oke,
1: makasih.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ada Cynthia di Mabar request lagunya Cita-cita Goyang Dumang. Halo Perdangdut.
3: Dan asik makin yahut.
1: Makin yahut.
3: Assalamualaikum Najwa yang cantik manis.
1: Waalaikumsalam Umi.
3: Apa kabarnya di sore hari ini cintaku sayangku?
1: Sehat, alhamdulillah. Umi sendiri gimana Umi?
3: Sehat juga alhamdulillah. Wilujeng api-api wae sayang.
1: Api-api wae.
3: Ya makan siang.
1: Sudah dong Umi.
3: Apa lauknya cinta?
1: Tadi makan pakai ayam pedas manis.
3: Oh enak banget itu ayam pedas manis.
1: Iya, Umi makan lauk. Makan pakai lauk apa?
3: Lauknya.
1: Iya.
3: Lauknya tadi ini aja lah lauknya ikan sarden.
1: Ikan sarden.
3: Sayurnya jantung pisang.
1: Wih, mantap jantung pisang ya?
3: Iya. Udah tuh udah gorengkan asin sama tempe.
1: Wih, udah lah. Udah enak kali lah itu ya.
3: Udah mantep.
1: Udah mantep kali lah itu. Udah lama aja gak makan ikan asin, Mbah.
3: Iya. Oh, kalau Umi-Umi tiap hari ada ikan asin, biarpun satu ekor. Ya,
1: tetep aja. Oh, gitu.
3: Kok gak ada, gak sempurna rasanya makan tuh tadi.
1: Iya, betul. Kayak ada yang kurang gitu ya.
3: Iya, ada kurang. Ada ikan asinnya enak. Ikan asin apa aja lah, pokoknya ikan asin.
1: Oh, gitu. Oke lah. Umi, mau lagu apa, Umi?
3: Lagunya ini aja lah. Apa namanya ya? Kok jadi lupa ya? Aduh, apa lagu?
1: Dari Iis Dahlia.
3: Ya?
1: Dari Iis Dahlia, Darayu.
3: Inilah dari ini aja, Kopi Pahit.
1: Kopi Pahit, sebentar aja cari ya.
3: Dari Rika Salim itu ya kan?
1: Kopi Pahit. Alamak, jangan adanya kopi susu sama kopi dangdut di sini.
3: Ada kopi dangdut, kopi pahitnya ada?
1: Gak ada. Dari siapa tuh, Mi?
3: Dari Rika Salim.
1: Iya. Wika Salim ini adanya Pacar Mana Pacar, Tiara, Aku dan Kamu, sama... Udah itu aja.
3: Itu aja, yang itu gak ada Kopi Pahit.
1: Gak ada Kopi Pahit.
3: Ya aja lah kalau kayak gitu, gantung di Monas aja lah.
1: Gantung di Monas. Asyik itu aja Umi nih, gantung di Monas. Oke boleh ya Umi, nanti aja putarin ya.
3: Udah lama itu gak diputar-putar cintaku.
1: Oh iya.
3: Lama, ya.
1: Oke lah boleh. Nanti kita putar Umi.
3: Ya. Ya udah ya.
1: Oke Umi.
3: Kasih waktunya.
1: Sami-sami. Sampai
3: tuntas.
1: Oke.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Umi Sumi apa kakak? Ini sudah dapat telepon lagi. Halo Perdangdut.
4: Halo Perdangdut.
1: Iya, makin asik.
4: Makin asik,
1: makin yahut. Betul. Siapa di mana?
4: Pendatang baru.
1: Siapa pendatang barunya?
4: Gua. Dari Tanjung Balai.
1: Dari nampak kali bongaknya. Dengan siapa ini?
4: Tanjung Balai, ujung Boting, Sedengki.
1: Oh, Sedengki, iya. Sehat.
4: Sehat.
1: Iya, mau request lagu apa?
4: Request lagu Semua Untukmu.
1: Semua Untukmu.
4: Dari Maciza Mukhtar.
1: Dari mana ya? Oh ya boleh. Ya nanti coba tarin ya.
4: Oke. Buat Najwa, semoga sehat selalu.
1: Amin.
4: Tetap cantik.
1: Amin.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dapat telepon lagi. Halo Perdangdut.
2: Makin asik makin lahut. Assalamualaikum Kak Najwa.
1: Waalaikumsalam Kak Ririn.
2: Apa kabar Kak?
1: Sehat.
2: Alhamdulillah.
1: Kak Ririn sehat.
2: Sehat Kak, baru bangun tidur ya kan.
1: Mendung soalnya sama malah kita ya.
2: Jadi mager mau kemana-mana ya,
1: betul,
2: tidur aja.
1: Betul kali, betul.
2: Lagunya dari Bunda Rita ya Kak.
1: Oke, bentar aja cari dulu ya.
2: Ya.
1: Rita Sugiyarto, apa judulnya?
2: Makan Darah.
1: Makan Darah?
2: Iya.
1: Makan Darah apa Makan Hati?
2: Makan Darah. Makan Darah.
1: Makan Hati ini yang ada. Agaknya serem ya kalau Makan Darah nggak dimasukin.
2: Iya, ada juga yang Makan Darah nggak ada. Kalau nggak ada, dari Iis Dahlia aja lah Kak.
1: Iis Dahlia bentar ya.
2: Viral.
1: Iis Dahlia. Viral.
2: Viral. Ya.
1: Viral.
2: Iya.
1: Iya, nggak ada yang di sini. Yang di sebelah memang ada, cuman lagi bermasalah internetnya.
2: Oh iya.
1: Iya, jadi ya, Najwa mainin yang di playlist.
2: Ya. Dari Vita Alfia aja deh.
1: Semoga ada lah ya.
2: Aku ingin bahagia aja deh judulnya.
1: Vita Alfia. Najwa bacakan apa yang ada Vita Alfia ya.
2: Ya Kak.
1: Ini adanya untuk apa? Terus bagai ranting, di mana salahnya? Emas hantaran. Terus ada Carmilla juga. Ada apa nih? Aduhai. Aduhai itu featuring sama Wandra. Terus yang terakhir ada Seharusnya Aku.
2: Iya, udah deh. Yang duet tadi siapa Kak?
1: Yang
2: apa
1: duet tadi? Tadi judulnya Aduhai. Aduh manisnya. Iya.
2: Aduh manisnya.
1: Betul sekali. Ih, karirin ini ya. Oke.
2: Okay. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada karirin tadi ya. Ini kayaknya Najwa kumpulin dulu aja ya, karena nanti kita azan salat asar dulu, baru kita puterin lagu-lagunya biar nggak kepotong ya, Bang Kakak. Halo Pradangdut.
5: Makin asyik makin yahut.
1: Makin yahut. Siapa di mana?
5: Dengan Pak Zainal Tanjung.
1: Pak Zainal Tanjung sehat.
5: Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan Najwa?
1: Sehat.
5: Alhamdulillah.
1: Iya, mau lagu apa, Pak?
5: Lagu dari Maggie Z itu Seribu Benang Cinta.
1: Bentar ya. Maggie ya. Z Seribu Benang Cinta.
5: Iya.
1: Seribu. Bentar aja cari dulu ini. Maggie Z. Seribu, ada. Seribu. Benang biru adanya.
5: Benang biru.
1: Benang biru. Terus benang yang lain. Seribunya gak ada.
5: Kalau gak ganti ini aja lagu Tanjung Balai boleh.
1: Tanjung Balai.
5: Iya.
1: Melayu ya jatuhnya ya. Coba bentar. Siapa yang nyanyi? Waute.
5: Waute.
1: Bentar gak ya.
5: Gak jadi lagi ini aja lah.
1: Apa?
5: Itu Melayu kayaknya itu.
1: Tapi dangdut juga nih.
5: Oh ada dangdut juga boleh
1: iya,
5: lah.
1: Iya ini ada Angin Koncang, Badoca, Gadis Batu Bara, itulah namaku, si Tarona sama Tiga Kali Kawin sama Gule Lomak nih.
5: Yang mana nih?
1: Yang enak, yang Tiga Kali Kawin enak, Gule Lomak juga
5: tiga
1: enak.
5: Kali kawin.
1: Iya, janganlah pula dipraktekkan ya kan. Itu enak sih itu, Gule Lomak juga.
5: Kalau enggak ini aja yang ada diucapkan dari Tiara, ada Tiara.
1: Tiara? Dari Waute?
5: Waute apa siapa lupa ya penyanyinya?
1: Bentar ya. Tiara? Tiara? Nggak ada Tiara.
5: Nggak ada.
1: Hah?
5: Kalau nggak dua kursi aja lah. Rita Sugiyarto.
1: Rita Sugiyarto.
5: Iya.
1: Iya soalnya nggak bisa Najwa puterin dari yang satu lagi bermasalah internetnya.
5: Oke, dua kursi aja lah.
1: Dua kursi boleh.
5: Boleh ya.
1: Ya.
5: Boleh nyambung nggak nih?
1: Nyambung sebentar ya. Lihat ya. Dulu nih azan asar pukul berapa nih ya? 15:02 boleh lah satu lagi.
5: Oke ini. Halo, mana tuh?
1: Iya, Perdangdut.
6: Aku mau minta lagu juga ini, Mbak.
1: Oh, ya lagu apa?
6: Lagu Rita tadi udah. Ini aja Roma.
1: Roma, sebentar
6: dua,
1: ya.
6: Dua kali. Apa ya? Dewa Amor.
1: Sebentar aja cari dulu ya. Dewa Amor.
6: Ya.
1: Dewa Amor. Dari Roma Irama gak ada Dewa Amor.
6: Camelia.
1: Camelia, sebentar ya. Camelia harusnya ada sih kayaknya kemarin. Camelia. Carmilla adanya. Gak ada, adanya Carmilla di sini.
6: Ya udah Carmilla gak apa-apa.
1: Oh iya boleh. Nanti ya, diputarin ya. Ya, ini dengan siapa ini?
6: Dari Pak Al.
1: Oh, ada Pak Al. Ya, oke,
6: lagi
1: Pak
6: main
1: Al.
6: Rumah Pak Tanjung.
1: Oh iya, Umak Besuo ya, lagi Besuo.
6: Iya. Lagi okay. Main di sini.
1: Mm-mm. Nanti aja diputarin ya Pak Al ya, sama okay. Pak Zainal Tanjung juga.
6: Ya, gitu aja ya.
1: Oke.
6: Okay. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya ini satu lagu cukup ya Najwa puterin, habis itu azan asar. Nah, untuk itu pastikan terus bersama Najwa Pangkaka karena nanti Najwa nemenin Pro Dangdut sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat hanya di Pro FM Suara Budaya Nusantara.

Sahabat budaya, di antara dalil yang menunjukkan pentingnya kedudukan sholat ashar adalah ancaman bahwa barang siapa yang meninggalkannya, maka terhapuslah pahala amal yang telah dikerjakannya di hari tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang meninggalkan sholat ashar, maka terhapuslah amalannya. Selamat menunaikan ibadah sholat ashar.

0: Ya, 88,4 FM Perempat RRI Medan, Suara Budaya Nusantara. Masih bersama Najwa, Bang dan Kakak Predangdut sore hari ini. Sudah ada penelpon lagi nih ya. Halo Predangdut.
1: Makin asik, makin yahut.
0: Mau makin yahut.
1: Mau dong koro-koro bareng Kak Najwa.
0: Iya, koro-koro kita ya sore hari ini ya.
1: Iya, biar semangat.
0: Oh, soalnya boleh.
1: Soalnya ada kemana-mana.
0: Iya. Oke. Kak Ririn mau koro-koro lagu apa, Kak Ririn?
1: 11.12, Kak.
0: 11.12, sebentar aja putar ya.
1: Oke. Loh, kan di koro-koro nggak? Udah jam berapa?
0: Jam berapa? Udahlah, koro-koro lah udah ini.
1: Iya.
0: Nela Karisma ya?
1: Iya, Kak.
0: Iya, boleh. Sebentar ya. Kedengeran?
1: Dengar, Kak.
0: Ini dia ya?
1: Iya, Kak.
0: Oke.
1: Okay. Iya, Kak.

0: terima kasih Kak Najwa.
1: Iya, artis Ririn kita. Dari Najwa sih 150 ya. Lama-lama.
0: Jadi kita gak ada berat nih.
1: Gak ada dewan juri kita, belum masuk catnya. Iya.
0: Jalan ya, Kak.
1: Mungkin ya hari libur ya kan.
0: Iya, terima kasih Kak Najwa.
1: Sama-sama Kak
0: Ririn. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini udah ada yang mau karaoke lagi nih. Halo, Prodangdut.
2: Makin asik, makin nyahut.
1: Makin nyahut siapa di mana?
2: Makin nyahut. Dengan siapa ini ya? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, dengan Najwa. Ini dengan siapa?
2: Dengan Mama Fitri.
1: Oh, ada Mama Fitri. Mau lagu apa Mama Fitri karaoke-nya?
2: Semua untukmu.
1: Bentar ya. Semua untukmu. Semua untukmu. Oke, boleh. Bentar. Nih ya.

0: kali enak suaranya ya. 150 juga untuk Mama Fitri.
1: Ya, makasih. Siapa yang ngasih apa? Najwa.
0: Ah?
1: Yang ngasih 150 TF aja belum.
0: Hei, diduitkan dia ya. Iya, oke lah. Sama-sama Mama Fitri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, kakak yang masih mau koro-koro di Prodengdut ya, masih bisa pastinya. Aja tunggu nih. Oke, kalau misalnya belum ada, kayaknya kita ke lagu dulu ya. Break sebentar, habis itu nanti kita lanjut lagi Prodengdut sore hari ini ya. Oke, apa kakak pastikan terus bersama Najwa di Koro-Koro Dengdut untuk hari ini, edisi Minggu 27 September 2020. Namanya di Promat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Iya, 88,8 FM Perpatahan Medan, suara budaya Nusantara. Masih bersama Najwa pastinya, Bang dan Kakak ya. Yo, yang masih mau koro-koronya ya untuk Medan sore hari ini. Kebetulan ini cuaca di kota Medan agak menyengit ya. Oke, ini sudah ada penelpon, kita angkat dulu nih. Halo, Bro Dangdut.
1: Makin asik, makin yahut.
0: Makin yahut, siapa di mana?
1: Tiara, Kak.
0: Ada Kak Tiara ya? Iya, sehat?
1: Alhamdulillah, Kak Najwa sehat.
0: Sehat. Oke, Kak Tiara mau lagu apa, Kak?
1: Coba lagu Kecewa dari Iis Dahlia aja enggak ya, Kak?
0: Kecewa, karaoke ya?
1: Iya.
0: Bentar. Kecewa Iis Dahlia. Oke.

0: Iya, sepertinya terputus ya, Abang dan Kakak. Oke lah, yuk yang masih mau request lagu dangdut atau karaoke ya, boleh pastinya bersamaan aja untuk hari ini di edisi Minggu 27 September 2026. Ya, oke, ini sudah ada penelpon. Halo, Pro Dangdut.
1: Halo, Pro Dangdut.
0: Iya. Mau lagu apa?
1: Lagunya ini. Jandaku.
0: Bentar ya, ini dengan siapa nih?
1: Dengan Ahmad Irwan, Bandung Timur.
0: Oh ya, Bang Ahmad ya.
1: Iya, kalau Bandung mah Akang, ya kan gitu.
0: Nah, coba nih lagunya.

menangis di tengah hari, manusia tiada berguna, tak akan ku kembali lagi.

0: aduh maaf ya dari awal saya kurang butuh konsentrasi, hanya kelewat nasangirnya sedikit.
1: Iya, oke, Bang Ahmad.
0: Saya lagi sambil melamun, sambil itu lagu itu adalah terjiwai karena pengalaman saya.
1: Oke, yoi, sama-sama. Iya, Bang Kakak yang masih mau bergabung ya. Karaoke sore hari ini walaupun kita sudah semakin di penghujung waktu ya. Oke, kalau misalnya belum ada yang mau join lagi, kita break lah dulu ya. Lagu dangdut Leo Wali atas nama Cinta. Selamat mendengarkan.

amak parmusin nami ala rono di sonna poso buluk siak kesaran naeng manottor ninna nasida jari dipanggilu nasida lagu Allah yado gemma baik kamu mamusin ayamang tabo baik kamu asahi.

0: من أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم ومن أرادهما فعليه بالعلم. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah berilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka hendaklah dengan ilmu. Imam Syafi'i rahimahullah. Saatnya Anda ikuti kajian Mutiara Sore Pro 4 FM RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur kita, marilah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat iman, Islam, serta kesehatan sehingga kita bisa berkumpul mendengarkan di radio Pro 4 FM. Salawat dan salam kita hadiahkan, semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok yang diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia. Hadirin pendengar Radio Mutiara Sore Pro 4 FM yang dirahmati Allah. Di zaman sekarang kita hidup di masa di mana informasi dan ilmu pengetahuan sangat mudah kita dapati. Cukup dengan satu klik di ponsel, kita bisa mempelajari berbagai hal, mulai dari hukum agama hingga ilmu pengetahuan modern. Namun, di tengah kemudahan dan mengakses ilmu ini, ada satu hal yang penting yang kerap kali terlupakan, yaitu adab. Para ulama salaf terdahulu sangat menekankan bahwa adab harus didahulukan daripada ilmu. Kenapa demikian? Didahulukan daripada ilmu, maka Imam Malik pernah berkata kepada seorang pemuda Quraisy, pelajarilah adab sebelum engkau mempelajari ilmu. Begitulah, adab adalah yang paling tertinggi untuk kehidupan kita sehari-hari. Pelajaran adab sebelum engkau mempelajari ilmu, mengapa para ulama begitu tegas mengenai hal ini? Jawabannya, karena ilmu tanpa adab hanya akan melahirkan kesombongan. Nah, seperti itulah dia. Sombong itu muncul karena apa? Karena tidak ada adab. Adapun ilmu tapi tidak beradab, yang ada adalah kesombongan, riya, dan lain-lainnya. Sedangkan ilmu, seseorang yang memiliki ilmu yang dihiasi dengan adab akan melahirkan kerendahan hati dan kemuliaan karakter seorang muslim yang sempurna. Nah, seperti itu dia. Ketika ilmu, seseorang ini memiliki ilmu dan dihiasi dengan adab, maka seorang ini akan memiliki kerendahan hati dan kemuliaan karakter. Nah, disitulah letak adab yang bisa mempengaruhi segala sesuatu yang ada di dalam akhlak dan kepribadian kita selaku manusia atau seorang muslim. Mengapa adab harus didahulukan? Ini juga satu pertanyaan. Mengapa adab harus didahulukan? Karena adab adalah pintu penjaga ilmu. Artinya apa? Ketika seseorang memiliki ilmu yang banyak, ilmu yang paling tertinggi sedikit pun, kalau dia tidak memiliki adab, maka dia termasuk orang-orang yang sombong, yang riya. Makanya di sini diartikan adab adalah pintu penjaga ilmu. Nah, orang yang berilmu tanpa adab itu beresiko sekali. Apa resikonya? Beresiko menjadi pribadi yang sangat sombong, suka meremehkan orang, dan merasa paling benar. Nah, inilah dia tingkat kesombongan yang paling tinggi. orang yang berilmu tanpa adab. Dia merasa dia paling pintar, dia paling segalanya, sehingga dia meremehkan orang lain. Nah, ini adalah perbuatan iblis yang sangat dilaknat Allah, karena mereka itu orang-orang yang sombong, punya ilmu tapi tidak beradab. Allah benci dengan orang yang seperti ini, termasuk iblis yang dilaknat oleh Allah. Bukan karena dia tidak memiliki ilmu, melainkan karena dia tidak memiliki adab. Jadi dari sini kita belajar, ternyata Allah tetap menyuruh kita itu, manusia yang mukmin yang sempurna itu, dulukan adab daripada ilmu. Bukan sebaliknya, seperti itu. Jadi ia merasa lebih baik daripada Nabi Adam. Nah, itulah dia, kalau manusia yang sombong ini, dia memiliki ilmu, dia merasa lebih baik dari Rasulullah, dia memiliki ilmu, dia lebih baik dari khalifah-khalifah, dia lebih baik dari gurunya, ustadznya atau apa segala. Itulah yang membuat sombong. Allah melaknat orang yang seperti itu. Adab menentukan keberkahan ilmu. Ilmu yang bermanfaat bukan sekedar ilmu yang dihafal atau dipahami di dalam kepala, melainkan ilmu yang membuahkan amal dan membawa keberkahan. Jadi untuk mendapatkan ilmu yang berkah, kemudian ilmu yang bisa diamalkan untuk kita pribadi dan untuk masyarakat, itu kita harus mempunyai adab. Melainkan ilmu yang membuahkan amal dan membawa keberkahan. Nah, keberkahan ilmu itu didapati melalui apa? Melalui adab. Adab kepada Allah dengan melaksanakan sholat, ya kan? Rukun iman, rukun Islam. Itu adab kepada Allah. Adab kepada guru. Itu juga merupakan ilmu untuk melaksanakan adab, beradab kepada guru, serta adab terhadap sesama manusia. Hubungan hablum minallah dan hablum minannas itu perlu dengan adab. Prinsip para ulama besar, Imam Ibnul Mubarak pernah menyampaikan, kami mempelajari adab selama 30 tahun dan kami mempelajari ilmu selama 20 tahun. Kenapa lebih banyak mempelajari adab daripada mempelajari ilmu? Mereka menghabiskan waktu lebih banyak untuk menata hati dan berperilaku sebelum menyerap ilmu agama yang luas. Nah, langkah ini membangun karakter muslim yang beradab. Menjaga adab terhadap guru dan sumber ilmu. Menghormati orang yang mengajarimu. Jangan menyela saat guru berbicara. Dengarkan dengan penuh perhatian. Dan senantiasa mendoakan kebaikan bagi guru-guru kita, ustad-ustad kita, menjaga hati dari sifat riya dan sombong. Ini dia adab. Semakin bertambah ilmu yang kita miliki, seharusnya kita semakin merasa tunduk dan takut kepada Allah. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surah Al-Fatir ayat 28 yang artinya bahwa yang paling takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah para ulama. Para ulama ini artinya orang-orang yang berilmu. Jadi dalam surah Fatir ayat 28 ini, manusia atau orang yang paling takut kepada Allah itu adalah orang-orang yang berilmu. Berilmu dan beradab. Penerapan ilmu dalam akhlak sehari-hari, karakter muslim yang sejati terlihat dari bagaimana ia bertutur kata. Bagaimana ia memperlakukan orang tuanya, tetangganya, serta orang-orang yang berbeda pendapat dengannya. Jadi para pendengar Mutiara Suri Pro 4 FM yang dirahmati Allah, marilah kita jadikan adab sebagai pondasi utama dalam menuntut ilmu. Jangan sampai kita menjadi orang yang tinggi ilmunya, tapi rendah akhlaknya. Mari kita hiasi diri kita dengan sifat tawadu. Apa itu tawadu? Rendah hati, saling menghormati, dan menjaga tutur kata. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kita yang untuk menjadi pribadi muslim yang beradab, berilmu, dan berakhlakul karimah. Demikian kajian kita pada sore yang berbahagia ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Mutiara Sore Perempat RRI Medan. Dengarkan kajian Mutiara Sore setiap hari pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Perempat Medan.

Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amal perbuatan yang paling utama? Rasulullah

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, melaksanakan sholat pada waktunya. Kemudian aku bertanya, lalu apa lagi? Rasulullah menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian apa lagi? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, berjihad di jalan Allah. Demikianlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkannya kepadaku. Andai aku menambah pertanyaan, niscaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menambahkannya.

Manfaatkanlah lima hal sebelum datang lima hal. Masa mudamu sebelum masa tuamu, masa sehatmu sebelum masa sakitmu, masa kecukupanmu sebelum masa miskinmu, masa luangmu sebelum masa sibukmu, masa hidupmu sebelum masa kematianmu.

Amalan ringan berpahala besar adalah istiqomah. Istiqomah adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya secara berkesinambungan. Rasulullah SAW bersabda, laksanakan amalan semampu kalian. Sesungguhnya Allah tidak bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun sedikit. Hadis riwayat Abu Daud. Dalam riwayat lain dikatakan tentang amalan ringan berpahala besar adalah beramallah dengan benar dan bersungguh-sungguh. Ketahuilah bahwa sesungguhnya seorang dari kalian tidak akan masuk surga karena amalannya. Mereka bertanya, apakah engkau juga, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, tidak juga aku, kecuali Allah memberiku rahmatnya. Ketahuilah bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun itu sedikit. Hadis riwayat Muslim.

Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, yang berarti menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, mengucapkan bismillah merupakan sesuatu yang dianjurkan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap amalan yang terdapat kepentingan di dalamnya, jika tidak dimulai dengan menyebut nama Allah, maka terputus keberkahannya. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasa'i.

Jangan kamu merasa lemah dan jangan bersedih. Sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Al-Quran, Surah Ali Imran, ayat 139.

Abang Kakak saatnya azan maghrib untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh.

Sahabat budaya, termasuk sunnah memasukkan anak-anak ke dalam rumah saat masuknya waktu maghrib. Termasuk sunnah menutup pintu-pintu di awal waktu maghrib sambil menyebut nama Allah Ta'ala. Mengerjakan dua adab ini merupakan salah satu upaya menjaga diri dari setan dan jin. Menahan anak-anak di rumah ketika awal waktu maghrib merupakan bentuk upaya menjaga anak-anak dari setan yang berkeliaran di waktu tersebut. Demikian pula, menutup pintu rumah sambil menyebut nama Allah pada saat tersebut. Dan betapa banyak anak-anak dan rumah-rumah yang dihinggapi setan pada waktu maghrib, sedangkan orang tua si anak dan si empunya rumah tidak menyadarinya. Betapa besarnya penjagaan Islam untuk anak-anak dan rumah-rumah kita. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

Dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 35 menerangkan bahwa laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, maka Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.

Bila engkau hendak memuji seseorang, pujilah Allah. Karena tiada seorang manusia pun lebih banyak dalam memberi kepadamu dan lebih santun lembut kepadamu selain Allah. Umar bin Khattab.

dianjurkan untuk mendoakan siapa saja, termasuk orang tua, saudara, dan teman dalam kebaikan. Sebab, jika kita berdoa yang baik, maka kebaikan itu akan datang pula kepada diri kita. Hal ini tercantum dalam sebuah hadis, yang artinya, sesungguhnya doa seorang muslim kepada saudaranya di saat saudaranya tidak mengetahuinya adalah doa yang mustajab, terkabulkan. Di sisi orang yang akan mendoakan saudaranya ini, ada malaikat yang bertugas mengaminkan doanya. Tatkala dia mendoakan saudaranya dengan kebaikan, malaikat tersebut akan berkata, "Amin. Engkau akan mendapatkan semisal dengan saudaramu tadi."

Cinta kepada Allah adalah puncaknya cinta. Lembahnya adalah cinta kepada manusia. Kalau kau mencintai karena Allah, maka cintamu tak akan pernah mati.

Cinta kepada Allah adalah puncaknya cinta. Lembahnya adalah cinta kepada manusia. Kalau kau mencintai karena Allah, maka cintamu tak akan pernah mati.

Sedekah sangat utama karena lebih mendekati ikhlas dan selamat dari sifat riya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu." Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 271.

Sahabat budaya, termasuk sunnah memasukkan anak-anak ke dalam rumah saat masuknya waktu maghrib. Termasuk sunnah menutup pintu-pintu di awal waktu maghrib sambil menyebut nama Allah Ta'ala. Mengerjakan dua adab ini merupakan salah satu upaya menjaga diri dari setan dan jin. Menahan anak-anak di rumah ketika awal waktu maghrib merupakan bentuk upaya menjaga anak-anak dari setan yang berkeliaran di waktu tersebut. Demikian pula, menutup pintu rumah sambil menyebut nama Allah pada saat tersebut. Dan betapa banyak anak-anak dan rumah-rumah yang dihinggapi setan pada waktu maghrib, sedangkan orang tua si anak dan si empunya rumah tidak menyadarinya. Betapa besarnya penjagaan Islam untuk anak-anak dan rumah-rumah kita. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib.

0: Rompak RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.
1: Promot RRI Medan Suara Budaya Nusantara. Hai hai hai, Abang dan Kakak masih bersama Najwa pastinya di Medan malam hari ini ya. Sampai nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat kita ada di Raga Miraman Nusantara, khususnya semua budaya ya. Nusantara dia. Oke lah ya, mungkin untuk pembukaan ini ada satu lagu, Jauh Disayang dari Lam Tama. Selamat mendengarkan.

Sobat FM, suara budaya Nusantara. Medan, suara budaya Nusantara. Dan kakak masih bersama Najwa pastinya, Medan malam hari ini di Ragamirama Nusantara, budaya Nusantara ya, semuanya dirangkum menjadi satu di malam hari ini. Dan satu informasi ya kakak tentang tradisi yang ada di Indonesia, yaitu adalah Tabui. Tabui adalah tradisi budaya masyarakat Pariaman, Sumatera Barat yang dilaksanakan setiap tanggal 10 Muharram, dan tradisi ini dilakukan untuk mengenang wafatnya Imam Husain bin Ali dalam peristiwa Karbala. Dalam pelaksanaannya, masyarakat membuat tabuik, yaitu bangunan berbentuk menara yang dihias dengan berbagai ornamen. Tabuik sendiri kemudian diarak bersama-sama sambil diiringi musik tradisional. Dan salah satu bagian yang paling menarik adalah hoyak tabuik, yaitu ketika tabuik diarak dan juga digoyangkan dengan semangat. Dan pada akhir acara, tabuik ini dibawa ke pantai dan dihanyutkan atau dibuang ke laut. Nah, pastikan terus bersama Najwa, Bang Kakak, Medan malam hari ini sampai nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat, hanya di Probat FM, suara budaya Nusantara.

0: cuma Ice yang abang cinta.
1: Alah, cantik kali kau, Dek.
2: Iya, labu tuh kata Duena.

0: 88,4 FM Permata dari Medan, suara budaya Nusantara. Bang dan kakak, gak terasa udah semakin di penghujung waktu ya. Najwa menemani yang tadi mulai pukul 15 hingga 20 waktu Indonesia Barat ini. Terima kasih pasti Najwa ucapkan untuk perhatiannya. Setelah ini ada Numuta Suhut yang akan menemani santai malamnya abang kakak. Tapi sebelum itu kita akan masuk drama legenda dulu ya, yang berjudul Sampuraga. Najwa izin pamit dari ruang dengar abang kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: ...88,4 MHz Pro 4 FM, suara budaya Nusantara.

0: Alkisah, pada zaman dahulu kala, di daerah Padang Bolak, hiduplah seorang janda tua dengan seorang anak laki-lakinya. Mereka tinggal di sebuah gubuk reot. Anak laki-laki itu bernama Sampuraga. Meskipun hidup miskin, mereka tetap saling menyayangi. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, mereka setiap hari bekerja sebagai tenaga upahan di ladang milik orang lain. Keduanya sangat rajin bekerja dan jujur, sehingga banyak orang kaya yang suka kepada mereka. Pada suatu siang, Sampuraga bersama majikannya beristirahat di bawah sebuah pohon yang rindang setelah bekerja sejak pagi. Sambil menikmati makan siang, mereka berbincang-bincang dalam suasana akrab. Seakan tidak ada jarak antara majikan dan buruh.
1: Sampuraga, usiamu masih sangat muda. Kalau boleh saya menyarankan, sebaiknya kamu pergi ke sebuah negeri yang sangat subur dan penduduknya hidup makmur.
2: Negeri manakah yang Tuan maksud?
1: Negeri Mandailing namanya. Di sana rata-rata penduduknya memiliki sawah dan ladang. Mereka juga sangat mudah mendapatkan uang dengan cara mendulang emas di sungai. Karena tanah di sana memiliki kandungan emas.
2: Sebenarnya, saya sudah lama bercita-cita ingin pergi merantau untuk mencari pekerjaan yang lebih baik.
1: Cita-citamu sangat mulia, Sampuraga. Kamu memang anak yang berbakti.
0: Sepulang dari bekerja di ladang majikannya, Sampuraga kemudian mengutarakan keinginannya tersebut kepada ibunya.
2: Raga ingin pergi merantau untuk mencari pekerjaan yang lebih baik, Bu. Raga ingin mengubah nasib kita yang sudah lama menderita ini, Bu.
3: Kemana kamu mau pergi merantau, anakku?
2: Ke negeri Mandailing, Bu. Pemilik ladang itu yang memberitahu Raga bahwa penduduk di sana hidup makmur dan sejahtera, Bu. Karena tanahnya juga sangat subur, Bu.
3: Meskipun berat perasaan ibu, tapi pergilah. Meskipun ibu sangat khawatir, kita tidak bisa bertemu lagi. Karena usia ibu sudah semakin tua, anakku. Tapi ibu tidak memiliki alasan untuk melarangmu pergi. Ibu minta maaf ya, karena selama ini ibu tidak pernah membahagiakanmu, anakku.
2: Terima kasih, Bu. Raga berjanji segera kembali jika Raga sudah berhasil. Ya. Doakan Raga ya, Bu ya.
3: Itu pasti, Raga. Engkau anakku satu-satunya. Sekarang siapkanlah bekal yang akan kamu bawa.
0: Setelah mendapat doa restu dari ibunya, Sampuraga segera mempersiapkan segala sesuatunya. Keesokan harinya, Sampuraga pun berpamitan kepada ibunya.
2: Bu, Raga berangkat, Bu ya. Jaga diri ibu baik-baik. Jangan terlalu banyak bekerja keras, Bu ya.
3: Iya, Raga. Kamu berhati-hati ya di jalan ya. Jangan lupa cepat kembali jika sudah berhasil ya, Nak.
0: Sebelum meninggalkan gubuk reotnya, Sampuraga mencium tangan sang ibu yang sangat disayanginya. Suasana haru pun menyelimuti hati sang ibu dan anak yang akan berpisah itu. Tak terasa, air mata keluar dari kelopak mata sang ibu. Sampuraga pun tidak bisa memendung air matanya. Ia kemudian merangkul ibunya. Sang ibu pun membalas dengan pelukan yang erat, lalu berkata,
3: "Sudahlah, anakku. Jika Tuhan menghendaki, kita akan bertemu lagi."
0: Setelah itu, berangkatlah Sampuraga meninggalkan ibunya seorang diri. Berhari-hari sudah Sampuraga warga berjalan kaki menyusuri hutan belantara dan melewati beberapa perkampungan. Suatu hari, sampailah ia di kota kerajaan Pidoli Mandailing. Ia sangat terpesona melihat negeri itu. Penduduknya ramah tamah. Masing-masing mempunyai rumah dengan bangunan yang indah beratapkan ijuk. Sebuah istana berdiri megah di tengah-tengah keramaian kota. Candi yang terbuat dari batu bata terdapat di setiap sudut kota. Semua itu menandakan bahwa penduduk di negeri itu hidup makmur dan sejahtera. Di kota itu, Sampuraga mencoba melamar pekerjaan. Lamaran pertamanya pun langsung diterima. Ia bekerja pada seorang pedagang yang kaya raya. Sang majikan sangat percaya kepadanya karena ia sangat rajin bekerja dan jujur. Sudah beberapa kali sang majikan menguji kejujuran Sampuraga. Ternyata ia memang pemuda yang sangat jujur. Oleh karena itu, sang majikan ingin memberinya modal untuk membuka usaha sendiri. Dalam waktu singkat, usaha dagang Sampuraga berkembang dengan pesat. Keuntungan yang diperolehnya ia tabung untuk menambah modalnya, sehingga usahanya semakin lama semakin maju. Tak lama kemudian, ia pun terkenal sebagai pengusaha muda yang kaya raya. Sang majikan sangat senang melihat keberhasilan Sampuraga. Ia pun berkeinginan menikahkan Sampuraga dengan putri yang terkenal paling cantik di wilayah kerajaan Pidoli.
1: Raga, kau adalah anak yang baik dan rajin. Maukah kau jadi menantuku?
4: Dengan senang hati, Tuan. Hamba bersedia menikah dengan putri Tuan yang cantik jelita itu.
0: Pernikahan mereka diselenggarakan secara besar-besaran sesuai adat Mandailing. Persiapan pun dilakukan satu bulan sebelum acara tersebut diselenggarakan. Puluhan ekor kerbau dan kambing yang akan disembelih disediakan. Gordang sambilan dan gordang boru yang terbaik juga telah dipersiapkan untuk menghibur para undangan. Berita tentang pesta pernikahan yang meriah itu telah tersiar sampai ke pelosok-pelosok daerah. Seluruh warga telah mengetahui berita tersebut, termasuk Ibu Sampuraga. Perempuan tua itu hampir tidak percaya jika anaknya akan menikah dengan seorang gadis bangsawan, putri seorang pedagang yang kaya raya.
3: Ah, tidak mungkin anakku akan menikah dengan putri bangsawan yang kaya raya. Sedangkan dia adalah anak seorang janda yang miskin. Barangkali namanya saja yang sama.
0: Demikianlah yang terlintas dalam pikiran janda tua itu. Walaupun masih ada keraguan dalam hatinya, ibu tua itu ingin memastikan berita yang telah diterimanya. Setelah mempersiapkan bekal secukupnya, berangkatlah ia ke negeri Mandailing dengan berjalan kaki untuk menyaksikan pernikahan anak satu-satunya. Setibanya di wilayah kerajaan Pidoli, tampaklah sebuah keramaian dan terdengar pula suara gordang sambilan bertalu-talu. Dengan langkah terseok-seok, nenek tua itu mendekati keramaian. Alangkah terkejutnya ia ketika melihat seorang pemuda yang sangat dikenalnya sedang duduk bersanding dengan seorang putri yang cantik jelita. Pemuda itu adalah Sampuraga, anak kandungnya sendiri. Oleh karena rindu yang sangat mendalam, ia tak bisa menahan diri. Tiba-tiba, ia berteriak memanggil nama anaknya.
3: Sampuraga! Hah?
4: Tidak mungkin itu suara ibu.
3: Sampuraga, anakku. Ini aku, ibumu, nak.
0: Sampuraga yang sedang duduk bersanding dengan istrinya bagai disambar petir. Wajahnya tiba-tiba berubah menjadi merah membara, seakan terbakar api. Ia sangat malu kepada para undangan yang hadir, karena nenek tua itu tiba-tiba mengakuinya sebagai anak.
5: Hei,
4: perempuan jelek. Enak aja kamu ngaku-ngaku sebagai ibuku. Aku tidak punya ibu sejelek kamu.
3: Oh, Raga.
4: Sudah, pergi dari sini. Jangan mengacaukan acaraku. Pergi.
3: Sampuraga, anakku. Aku ini ibumu yang telah melahirkan dan membesarkanmu, Sampuraga. Kenapa kamu melupakan ibu, nak? Ibu sudah lama sekali merindukanmu. Raga, rangkulah ibu, nak.
4: Tidak, kau bukan ibuku.
3: Raga,
4: ibuku sudah lama meninggal dunia. Dengar itu.
3: Raga.
4: Algojo, usir nenek tua ini sekarang.
3: Tidak, dia anakku.
4: Usir.
3: Dia anakku.
0: Hati Sampuraga benar-benar sudah tertutup. Ia tega sekali mengingkari dan mengusir ibu kandungnya sendiri. Semua undangan yang menyaksikan kejadian itu menjadi terharu. Namun tak seorang pun yang berani menengahinya. Perempuan tua yang malang itu kemudian diseret oleh dua orang sewaan Sampuraga untuk meninggalkan pesta itu. Dengan derai air mata, perempuan tua itu pun berdoa.
3: Ya Allah, jika benar pemuda itu adalah Sampuraga, anakku, berilah ia pelajaran. Ia telah mengingkari ibu kandungnya sendiri, ya Allah.
0: Seketika itu juga, tiba-tiba langit diselimuti awan tebal dan hitam. Petir menyambar bersaut-sautan. Tak lama kemudian, hujan deras pun turun, diikuti suara guntur yang menggelegar, seakan memecah gendang telinga. Seluruh penduduk yang hadir dalam pesta berlarian menyelamatkan diri. Sementara ibu Sampuraga menghilang entah kemana. Dalam waktu singkat, tempat penyelenggaraan pesta itu tenggelam seketika. Tak seorang pun penduduk yang selamat, termasuk Sampuraga dan istrinya. Beberapa hari kemudian, tempat itu terubah menjadi kolam air yang sangat panas. Di sekitarnya terdapat beberapa batu kapur berukuran besar yang bentuknya menyerupai kerbau. Selain itu, juga terdapat dua unggukan tanah berpasir dan lumpur warna yang bentuknya menyerupai bahan makanan. Penduduk setempat menganggap bahwa semua itu adalah penjelmaan dari upacara pernikahan Sampuraga yang terkena kutukan. Oleh masyarakat setempat, tempat itu kemudian diberi nama Kolam Sampuraga. Hingga kini, tempat itu telah menjadi salah satu daerah pariwisata di daerah Mandailing yang ramai dikunjungi orang.

Demikian tadi drama mini yang kami persembahkan dari Pro 4 RRI Medan dengan judul Sampuraga. Terima kasih atas perhatian sahabat budaya. Kita berpisah untuk berjumpa lagi di lain cerita.

Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Abang dan Kakak. Senang sekali ya Hanum yang akan menemani Abang dan Kakak dari pukul 20 sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Seperti biasa, tepat pukul 20 tadi kita sudah mendengarkan drama legenda dengan judul Sampuraga. Dan tepat di hari Minggu, malam Senin ya, weekend ya, weekend. Tapi besok udah Senin, ingat. Biasa ya, kalau misalnya di hari Minggu, malam Senin, ada obrolan komunitas, ya obrolan komunitas ya, obrolan budaya ya. Untuk hari Senin biasanya, hari Minggu biasanya itu Nias ya. Biasanya Bang Gulo nih datang. Bang Gulo kemana Bang Gulo? Dan hari ini mungkin lagi ada kegiatan di tempat lain, jadi gak datang nih Bang Gulonya. Jadi Hanum lah nanti yang akan memberikan informasi-informasi mengenai tradisi Nias ya, itu aja ya. Dengan lagu-lagu Nias pastinya sampai pukul 21 lewat 30 waktu Indonesia Barat. Tadi sudah kita dengarkan lagu Gitu Suaru yang judulnya ini Haya Ia. Betul gak sih Bang? Cara jawab, cara bilangnya ya. Karena takut juga ini salah ya, karena Num juga kurang-kurang paham juga ya. Nanti ini kita akan dengarkan lagi lagu selanjutnya, pastinya lagu Nias ya, Suno Al penyanyinya dengan judul 100 juta. 100 juta ya. Mungkin artinya 100 juta kali ya. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara.

Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara ya. Pulau Nias ini di Sumatera Utara memiliki beragam tempat wisata dan dikenal sebagai surganya pencinta surfing ya. Suku Nias yang mendiami pulau di Samudra Hindia ini juga punya beragam tradisi budaya yang unik. Dan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Nias ini punya hukum adat sendiri yang dikenal dengan istilah Fundrako ya. Mereka sangat kuat untuk menjaga adat budaya warisan leluhur. Hampir setiap tahun ini menggelar upacara adat yang beberapa diantaranya menjadi daya tarik wisata sendiri ya. Ada 5 tradisi dan budaya unik dari suku Nias. Yang pertama itu adalah Manafo yang merupakan tradisi mengunyah sirih khas orang Nias. Sirih ini jadi simbol persahabatan di Nias dan masyarakat setempat akan menyajikan sirih kepada tamu untuk dikunyah sebagai lambang kedekatan. Ada juga upacara tradisional penyambutan tamu penting dengan disajikan sirih. Ada 5 bahan alami yang digunakan dalam sirih ini yang dikenal dengan bahasa Niasnya itu Nias Avo seperti daun sirih, itu tawo, kapur atau betua, gambir ini gambe, tembakau ini bago, terus pinang ini vino ya. Selain Manafo ada juga Famato Harimau ya. Famato Harimau adalah upacara harimau yang dilakukan 7 tahun atau 14 tahun sekali dalam pelaksanaannya. Masyarakat akan mengarak patung harimau lalu dilemparkan ke sungai. Upacara ini diyakini dapat membersihkan dosa manusia dan segala dosa ini dipercaya akan hanyut bersama dengan patung harimau tadi ya. Nanti akan Anda hadirkan kembali beberapa tradisi lainnya ya, tradisi dan budaya unik dari suku Nias. Tapi kita juga harus dengarkan dulu lagu-lagu Nias juga nih ya. Ada Senada Trio, Uwai Awo Gulagu ya. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.

Terima kasih Bang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Kita lanjutkan lagi ya, tradisi orang Aceh atau orang Aceh ya, tradisi dan budaya unik dari suku Nias. Ada yang namanya Manggai Binu, yaitu merupakan tradisi berburu kepala manusia. Wow, serem ya. Manggai ini artinya mengambil dan Binu ini artinya dahulu. Menurut sejarah, tradisi ini sudah ada sejak 851 ya. Sejak tahun 851 dan dulu setiap anak-anak laki-laki Nias ini yang ingin menikah diwajibkan memenggal minimal satu kepala manusia. Oh, serem ya. Tradisi ini dianggap untuk menghormati leluhur, kemudian berkembang jadi penanda status sosial. Orang yang menjalankan tradisi ini disebut dengan Emali. Sebelum berburu kepala manusia, Emali biasanya akan menyiapkan diri dengan berbagai peralatan dan ritual yang membuatnya menjadi kebal ya. Kemudian akan menjelajar berbagai daerah untuk mencari mangsa. Emali akan memenggal kepala manusia, lalu kepalanya nanti akan dibawa dan diserahkan sebagai syarat menikah. Namun seiring masuknya agama Kristen ke Nias, masyarakat mulai meninggalkan tradisi penggal kepala tersebut. Sekarang tradisi horor ini ya hanya menjadi sejarah yang melegenda. Lanjut lagi ya, kalau ini pasti tahu ya, pasti tahu nih, orang-orang pasti tahu karena memang udah terkenal nih tradisi yang satu ini, yaitu lompat batu atau pahumbo batu, yang merupakan tradisi suku Nias yang sangat populer dan menjadi daya tarik bagi wisatawan. Lompat batu ini menjadi agenda tahunan Nias. Masyarakat setempat menunjukkan keterampilannya dengan melompati batu setinggi 1,8 sampai 2,2 meter. Tradisi ini merupakan simbol kedewasaan dan keberanian terhadap laki-laki di Nias Selatan. Dulu upacara hombo batu ini dilakukan untuk merayakan seseorang yang layak menjadi prajurit atau orang yang tangguh. Masyarakat suku Nias sebelum melakukan lompat batu ini tidak lupa untuk melakukan upacara untuk meminta restu terhadap leluhur agar tidak celaka. Keterampilan dalam tradisi ini selalu mereka latih untuk berjaga dari serangan musuh ya. Akan Hanum hadirkan kembali informasi mengenai tradisi unik dan budaya dari Nias. Tapi kita dengarkan dulu juga lah lagu selanjutnya. Ini ada Ae Halo Do Paci dari Anis Gea.

Ada BJB Trio dengan judul Pekan Baru ya. Ini lagu Nias tapi judulnya Pekan Baru ya. Akan Ando hadirkan lagi ya informasi tradisi unik dari suku Nias. Ini adalah tari Mogaele ya. Jenis tarian ini merupakan tradisi Hili Nawalo Fau yang dilakukan dalam upacara tradisional hingga penyambutan para orang penting ke Tanah Nias. Makna dalam tarian ini menggambarkan rasa perdamaian dan kesatuan. Mogaele ini diartikan sebagai tarian yang dilakukan oleh perempuan dan disebut juga sebagai tarian perang karena dulu terjadinya perang antar desa. Selain itu, tarian ini akan diiringi dengan lagu khas Nias Selatan ya. Itu tadi ya beberapa informasi mengenai tradisi unik dan budaya dari suku Nias ya, yang sudah Hanum hadirkan juga ya. Tapi kita juga masih mendengarkan lagu-lagu Nias pastinya ya. Nah, buat abang dan kakak juga yang sedang berada di jalan, tetap hati-hati di jalan. Hari Minggu memang ini padat-padatnya ya. Dimanapun itu padat ya. Karena tadi Anu juga pas berangkat kemari bisa lebih dari 1 jam perjalanan ya. Itulah saking padatnya ya. Di depan mal-mal tersohor di Kota Medan ya. Kenapa ya? Orang-orang ini ya suka kali ya kalau pas hari weekend tuh jalan-jalannya ke mall gitu ya. Enggak libur aja, tidur aja gitu kayaknya. Aku kayaknya kalau mau hari weekend gitu kayaknya pengen tidur aja gitu. Tapi ya kerja ya kan. Tetap kerja. Ya, akan hadirkan lagi lagu Nias ya, pastikan abang dan kakak tetap di Perempat Medan, suara budaya Nusantara.

abang dan kakak, saatnya Anda menyapa dan berkirim salam disertai tema ringan dan request lagu khas Pro4. Dengarkan Sapa Malam Pro4 setiap hari mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat.

0: Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Ada Tungkek Mambau Rabah ya dari Benigno untuk mengawali hari apa? Mengawali Sapa Malam kita hari ini di hari Minggu 27 September 2026 ya. Buat Abang dan Kakak yang mau request lagu seperti biasa ya bisa di 0618463115 atau boleh dari WhatsApp kita ya di 0811614248. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Budaya Nusantara.
0: Iya.
1: Assalamualaikum,
0: Mbak Anu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat malam, Mbak Anu.
2: Selamat
0: malam, Ibu.
1: Apa kabarnya, Mbak Anu?
0: Alhamdulillah sehat. Umi Sumi, apa kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat. Dulu jangan api-api ya, Mbak Anu.
0: Udah lama ya, nggak masuk ya.
1: Iya, Mbak Anu. Sore tapi masuk aja kok, Umi Sumi, Mbak Anu.
0: Oh iya.
1: Iya, Mbak Anu yang jarang sore teleponnya kan.
0: Iya, Anu kan spesialis malam.
1: Iya. Sering malam ya Mbak Anum ya.
0: Iya, sering kali masuk malam soalnya, tapi enggak apa-apa. Iya, lebih aman masuk malam.
1: Enggak ya kan? Apa-apa Mbak Anum, yang penting sehat ya kan.
0: Kalau masuk
1: enggak hujan di sana Mbak Anum?
0: Enggak. Enggak semalam ya, yang hujan hari ini enggak.
1: Ya, semalam petirnya lagi kan Mbak Anum.
0: Betul.
1: Ya, lagunya Mbak Anum.
0: Apa tuh?
1: Lagunya lagu ini aja lah, lagu Tapanuli aja lah.
0: Yang mana?
1: Ini aja lah, Jamilah aja.
0: Jamilah, berarti lagu Batak ya?
1: Ya, lagu Batak.
0: Oke, sapa-sapanya dong. Sudah lama soalnya.
1: Iya, makanya itu ya kan. Lagunya ini pun udah lama, gak denger-denger diputar ya kan. Salamnya ya Mbak Anum ya.
0: Oke.
1: Salamnya pertama keluarga Umi Sumi. Dan itu keluarga inilah Mbak Anum juga. Semoga saya selalu dimanapun berada ya Mbak Anum.
0: Amin.
1: Panjangkanlah umurnya sekeluarga, lancarkan rezekinya.
0: Amin.

0: ya kan, sama Bu Merah waktunya.
1: Iya.
0: Sama Riki. Iya kan. Bu Susana Ginting kan gak denger suaranya, udah lama ya Mbak Nur.
1: Iya, udah lama.
0: Kita kemana lah ya, yang penting sehat-sehat lah ya.
1: Mudah-mudahan
0: kan?
1: Sehat-sehat lah
0: Pak
1: ya.
0: Pak Anang juga, Pak Anto Sinti, Sati Genjen, Pak Giman. Udah tuh, siapa ya?
1: Siapa ya?
0: Mira, Tariga, Sinta, Cynthia cantik. Terus Bunda Epa, Bu Ati, Bu Ratni yang bertobo, Puan Ina, Ane, adalah semuanya Mbak Non.
1: Iya.
0: Non, cintaku sayangku, semoga selalu.
1: Iya, ibuku sayangku cintaku.
0: Nah, makasih waktunya cintaku.
1: Iya, sayangku.
0: Selamat tunggu sampai tuh entah sayangku.
1: Iya, ibuku sayang.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Umi Sumi ya, request lagu Jamila, katanya udah lama kali gak dengerin lagu Jamila. Sama kayak lamanya Ibu Umi Sumi, Ibu Umi lagi ya kan, lama juga ya kan, gak masuk ke perempat ya. Yang mau request lagu lagi boleh ya di 0618463115. Halo.
2: Halo Bunda.
1: Halo Arman Hasibuan.
2: Iya Bunda.
1: Apa kabarnya?
2: Baik Bunda, seperti kabar Bunda juga.
1: Alhamdulillah, sehat walafiat ya.
2: Iya Bunda, rendah rezekinya ya kan.
1: Iya, banyaklah rezeki itu ya. Mau request lagu apa nih?
2: Lagu Marpoken.
1: Boleh dong Marpoken.
2: Iya.
1: Oke, nanti anu puterin.
2: Iya. Salam-salamnya itu yang ribut tadi itu siapa itu?
1: Siapa?
2: Yang baru turun itu, asal naik itu ribut kali.
1: Umi aku itu tidak boleh begitu. Umi aku itu.
2: Seloro Umi Sumi.
1: Umi Sumi cintaku.
2: Di ya, baru panggabian dibilangnya.
1: Ada marganya ya.
2: Iya.
1: Lanjut.
2: Lanjut. Farida Sembada. Pak Abdullah dan Bu Nur Hayati. Cynthia Maharani. Amel. Ira Tarigan. Siapa lagi ya?
1: Siapa lagi?
2: Bu Wati di Tamora, Kak Ida di STM. Yusri Jal Pratama. Anto Sentif, Pak Jenal Tanjung. Preman Pensiun.
1: Iya.
2: Bang Al di gimana di Kapten Muslim ya Bang Al ya. Siapa lagi Bang Wira. Apa nama bapak itu ya?
1: Siapa?
2: Yang dia pitching di bibir. Siapa namanya ya?
1: Siapa? Bang Pak Bambang.
2: Bukan.
1: Pak lagi, Wira.
2: Lagi Wira tadi udah sebut.
1: Giman.
2: Pak Giman, Pak Giman. Iya, Mas. Mungkin pasti ingat lagi deh sama Arman Sibuan Pak Giman.
1: Iya.
2: Siapa lagi ya?
1: Siapa lagi? Sopo meneh?
2: Ini. Bunda Dona. Bunda Tami. Semua-semua lah ya.
1: Semuanya lah ya.
2: Iya.
1: Udahlah, tanpa terkecuali itu.
2: RRI ya kan?
1: Iya.
2: Untuk Bunda Hanum. Selamat bertugas, semoga sehat selalu.
1: Oke.
2: Tetap cantik.
1: Iya dong.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Arman Hasibuan request lagu Marpoken ya, dari Fadil Hasibuan ya, saudaranya ya kan. Kita buka lagi ya, yang mau request lagu lagi di 0618463115. Baru habis ini nanti kita puterin lagunya. Halo, siapa malam perempat?
3: Malam ketiga.
1: Hey.
3: Malam kedua.
1: Malam kedua. Anum masuk malam aja nih.
3: Sip malam ya.
1: Sip malam terus ya. Gimana kabarnya?
3: Jangan bisa beraktivitas. Siangnya bisa ngobjek.
1: Siangnya bisa ngerjain yang lain ya kan, Pak?
3: Iya.
1: Bapak kok tahu anu ngojek ngantar sana ngantar sini anak-anak itu sekolah.
3: Syukurlah ada kegiatan lain.
1: Iya.
3: Ada income-nya.
1: Income dari mana anak sendiri yang diantar?
3: Oke,
1: Pak Zainal Tanjung sehat kan, Pak?
3: Ya, alhamdulillah. Gimana dengan anu?
1: Iya, alhamdulillah sehat. Mau request lagu apa ini?
3: Lagu Minang si Nona.
1: Si Nona yang versinya ini ya, si siapa? Siapa namanya? Aduh.
3: Siapa Darman?
1: Ria Amelia.
3: Ria.
1: Ria Amelia ya. Ya. Oke, nanti anu puterin nih si Nona.
3: Ya.
1: Boleh.
3: Ibu Umi Sumi yang tadi, dengan Arman Nasibuan, Bu Radmi, Mama Rizky, Ira Tarijan, Ira Telumpang, Mbak Eva yang masih di Pontianak, Mbak Centini, Karibia Sembada, Mbak Tita Mora, Rijal Guana, Pak Abdullah, dengan Ibu Nur, Yusri Rijal Pratama, Wak Ngah, Mas Adi Jengger, Bang Jack, Bang Bogel, Cantik Manis, Bang Wira sudah tadi belum?
1: Belum.
3: Mas Anto Sentis, Pak Jiman, Wan Ina, Opa Rasa, Bang Al yang datang ke rumah tadi sore ke rumah saya. Kemudian Nomi Cipa, Putri Madu, Akbar apa Aritonang, kemudian terakhir Wak Yung, salam kenal, dan semua muanya aja.
1: Iya, oke deh, semua mualah ya.
3: Iya, terima kasih ya.
1: Iya Pak.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Zainal Tanjung ya. Request lagu si Nona dari Ria Amelia. Langsung aja deh kita puterin lagu-lagu yang udah masuk. Nanti Anum buka lagi teleponnya setelah 3 lagu berikut ini. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara.

0: Terima kasih Bang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Ada Ria Amelia si Nona ya, yang di request sama Pak Zainal Tanjung. Yang mau request lagu masih anu buka di 0618463115. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Cynthia? Ih, kok kecil kali suaranya ya.
1: Ini udah.
0: Coba lagi.
1: Ini udah.
0: Ah, udah alhamdulillah ada bisa suaranya ya. Oke, mau request lagu apa ini?
1: Itu ada di situ apa hujan? Dia ya, tadi mendung ke mana?
0: Enggak ada hujan.
1: Sini udah apa mendung dingin di situ
0: kan? Oh iya, mendung. Di sini belum ada.
1: Iya ya.
0: Kayaknya karena semalam udah deras sekali kayaknya hujannya ya.
1: Untuk kali ini jam-jam bisa pulang sih.
0: Iya, jangan dong ya. Mau request lagu apa ini?
1: Itu coba ada jadi apa pesan terakhir dari Yodra.
0: Pesan terakhir Yodra, tapi yang versi keroncong ya.
1: Oh ya, lupa tak.
0: Ada apa enggak ya? Pesan terakhir. Pesan terakhir tak ada.
1: Tak ada. Oh, ini ada apa sih coba keroncong?
0: Yang keroncong yang mana? Yang versi keroncong apa gitu ya?
1: Oh, coba apa? Jadi mangu coba mangu. Ada mangu.
0: Mangu ada, mangu yang versi keroncongnya ada.
1: Oh, itu dia.
0: Baiklah, nanti anu puterin ya.
1: Apa yang udah banyak yang naik?
0: Yang naik belum banyak lah, masih 3-4 sama Cynthia. Tapi yang dari WhatsApp ini udah banyak, cuman belum anu baca, bentar lagi lah ya. Nanti nih anu puterin lagunya ya.
1: Yang satu apa buat apa ya, buat yang Tanjung lo ya.
0: Iya.
1: Buat Pak Nga, buat Amel, buat Jack, buat orang nasi buan, buat Raja, buat Kak Ria, Kumpang dan Tadigan, buatnya Kusumi, buat Putri Madu, buat Jaliki, buatnya itu, Ratmi, buatnya apa ya, buatnya semua aja lah ya.
0: Oke deh.
1: Buatnya, hari ini besok lagi nggak?
0: Enggak, besok anum libur.
1: Oh,
0: kalau anu masuk pagi apa enggak capek kali lah badannya.
1: Kan udah tambah cuannya gitu.
0: Enggak.
1: Iya.
0: Kang Kiki libur ya kan 2 hari enggak ada jumpa ya.
1: Baru ya. Kita
0: sama
1: dia loh Kiki ke suara.
0: Iya. Oke deh Cynthia, nanti anu puterin lagunya ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Cynthia Maharani di Mabar ya. Yang request lagu Mangu versi keroncong. Oke, nanti anu puterin ya. Anu baca dulu dari WhatsApp ya sebelum anu buka lagi teleponnya, karena udah WhatsAppnya udah banyak kali. Tapi kayaknya anu baca satu dulu kayaknya ini ya. Dari yang paling awal nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanum request dah lagu Batak Ripunan Boda Hanguluon ya. Salam Tusude fans RRI Ate Anum, tanda tangan Bang Tigor, Horas Ito, Kunar Buju, Naburju, Nauli lagu katanya ya. Baca dua lah ya, baca dua. Kita nanti baru buka teleponnya ya. Selamat malam Kakak cantik Leni Marlina di Kaperta Ujung, request lagu Menghitung Batu Sedunia. Salamnya buat Mama Rizky dan semua pendengar. Salam sehat dan salam kekeluargaan. Terima kasih Kakak yang baik, bahagia selalu. Oke. Dari Leni Marlina. Oke, yang lain tunggu ya, sabar sebentar. Kita buka dulu layanan teleponnya ya. Di 0618463115. Halo.
2: Halo.
0: Sampai
2: mana perempat?
0: Iya, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Iya, alhamdulillah.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, sehat selalu ya.
0: Iya dong.
2: Iya, lagunya Temam Puyuh bisa?
0: Apa?
2: Lagu Temam Puyuh.
0: Temam Puyuh?
2: Ya, dari yang unit.
0: Bentar, coba anum cek ya.
2: Iya, salamnya ya.
0: Iya.
2: Pak Dullah dengan Pak Inur, Pak Farida Sembada, Pak Nga, Pak Farid, juga Mama Rizky, Pak Jena Tanjung, Langget juga, buatnya Pak Zainuddin yang ada di Tanjung Rawa, Mbak Wati juga yang ada di Tanjung Rawa, kepada buatnya Ayang Farida, buatnya juga Bang Kiki dan Kak Nova, buatnya juga Bang Anto, buatnya sebagai untuk yang naik-naik tadi lah. Semuanya tanpa terkecuali. Ada yes?
0: Ada yang Demam Puyo, Yan Juniet, dan Rosnida.
2: Iya.
0: Oke, nanti Anu puterin ya.
2: Buat Kak Anung juga sekeluarga ya.
0: Iya.
2: Buatnya Bu Rati dan Rami Sustingan juga. Buatnya suami awak lah Bang Irfan Efendi ya. Semoga sehat selalu. Kalau ada lagi kembali lagi pulang ya. Semoga sehat lagi sana. Untuk semua-semua yang naik-naik nanti lah ya. Tempat terkecuali lah, tidak kira di mana saja berada. Nomor 24. Tempat terkecuali. Untuk Kak Ano. Selamat malam-selamat tugas. Untuk Marlon juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Puan Ina di Pantai Labu ya. Request lagu Melayu ya. Nanti Anu puterin lagunya. Kita langsung aja deh puterin lagu-lagu yang udah masuk. Nanti Anu buka teleponnya satu kali, baru nanti kita baca WhatsApp ya. Karena WhatsAppnya banyak nih, nanti gak terbaca pula ya semua ya. Pastikan Abang Rangga tetap di Promat Medan Suara Budaya Nusantara.

Anda sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 0618463115, SMS dan WA 0811614428.

0: Terima kasih Abang Nana, masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Ada lagu Melayu ya, Demam Puyu dari Yan Junaidi dan Rosnida YS ya, yang di request sama Puan Ina di Pantai Labu. Yang mau request lagu masih anu buka di 0618463115. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Pro 4.
0: Halo.
1: Halo, apa kabar Anum?
0: Sehat walafiat.
1: Baik disayang, cantik manis.
0: Iya dong, cantik manis. Suaranya sudah kembali lagi ya. Sudah sehat walafiat. Iya dong. Ada
1: yang ngurus.
0: Mau request lagu apa ini rupanya hari ini?
1: Malam Anum, bayangkan lah, dua kali jatuh itu.
0: Oh berarti iya, cantik manis yang jatuh
1: iya,
0: nih.
1: Kenapa? Gara-gara cuaca itu.
0: Iya.
1: Dua kali loh.
0: Rebutan
1: udah,
0: nih.
1: Tidur aja lah, capek saya. Dapat aja memang.
0: Tapi langsung jatuh.
1: Pak Jenal naik ya kan. Rezeki kan.
0: Rezeki betul.
1: Saya nomor dua itu. Jatuh Ina Pantai Labu naik.
0: Naik ya.
1: Saya kalau mau naik pasti dapat, cuma nya karena pas hujan pula deras di sini.
0: Betul. Mau request lagu apa nih?
1: Cantik manis mau request lagu Bata. Apa ya? Mok-mok doho itulah.
0: Mok-mok doho itu.
1: Artinya gemuk pun kamu.
0: Iya.
1: Kalau datang angin nggak akan tertiup. Tapi kalau kurus krempeng, tiup katanya di bawah angin, katanya lagunya.
0: Mok-mok ya, mok-mok do itu. Oke, Anum cari dulu, boleh sapa-sapanya dulu.
1: Aduh, kebanyakan makan es tadi lah.
0: Baru undangan. Sembuh udah langsung minum es ya.
1: Iya, undangan. undangan. Salam dulu Pak Jenderal Tanjung dan Pak Jenderal Tanjung, semoga sehat ya Pak.
0: Iya.
1: Sama keluarga. Ada Pak Abdullah dengan Bu Nur Hayati, ada Bang Wira, ada Pak Enga, ada Pak Anto Sentis, ada Rudi Garudua, ada Pak Zainuddin LS, ada Akbar Arutonang, ada Bang Yung di Binjai, ada si Ganteng Yusrija, ada Jack Sandova, ada juga Opa Rasa, ada Pak Jali Namurambe. Pak Jali ini sering naik juga ini, tapi jarang-jarang, ada berapa kali lah. Ada lagunya, Anum.
0: Ada yang ini, Sotul Simar Mata.
1: Iya. Siapa namanya?
0: Sotul Simar Mata.
1: Sotul. Sotul Simar Mata. Iya, Sotul Simar Mata.
0: Mok-mok peho itu, gitu judulnya.
1: Padahal artinya itu biarpun kamu gemuk, makan aja. Nanti kalau datang angin kamu gak akan jatuh. Yang kurus krempeng yang jatuh. Lagunya lucu.
0: Lucu
1: dong.
0: Ya, nanti Anum dengerin ya.
1: Karena saya minta itu lagu, saya bilang sama si Marlon, taruh dulu lagu yang agak kocak, yang judulnya ini ya cocok. Dia agak tahu loh kan, dia baca juga. Jadi kalau kurus krempeng katanya seperti papan seling, lagu ini lucu kali rasanya gitu. Makan aja kuat kata pasangannya. Saya nggak peduli, yang penting kamu sehat. Daripada kurus krempeng di terpa angin jatuh katanya.
0: Oke, ini memang ada nih lagunya, nanti Anum puterin ya, lagunya ya. Iya, aman.
1: Ada Parida Sembada ya.
0: Iya.
1: Ya, kepingin kali cantik manis datang ke rumahnya. Nantilah Parida ya.
0: Mainlah sana.
1: Iya sih, cuma karena kayak beginilah, ada aja kesibukan gitu. Nanti ya sayang ya, Parida sabar. Parida mau bawa apa? Di Ambon saya bawain nanti.
0: Oke.
1: Karena kan dekat di sini, di Ambon.
0: Iya, betul lah. Dekat rumah ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Terus ada Nomi Cipa, ada Mama Riki, Putri Madu, Eva Panji Batu, ada Ina dengan Mas Irfannya ya.
0: Iya.
1: Buat Leni Martina kalau lagi denger. Buat Anu.
0: Iya. Jatuh dia. Baru bercerita udah jatuh ya. Aduh, cantik manis gitu loh tadi ya. Udah sampai tinggal mengucapkan sama Hanum. Udahlah sampai lah itu ya. Cantik manis gitu loh. Oke. Hanum baca dulu yang dari WhatsApp. Malam siapa malam. Assalamualaikum Mbak Hanum. Sehat kan? Bu Ratni request lagu Jauh Disayang ya. Dari lagu Melayu tuh ya. Jauh Disayang. Salam-salamnya untuk Mama Rizky, Ira Tarigan, Bu Epa, Bu Suzana, Puan Ina, Bu Wati, Bu Putri Madu, Umi Sumi, Ceng Tini, Parida Sembada, Sintia, Mas Wira, Dilangkat, Mas Paijo, Mas Adi Genjer, Mas Jack, Mas Paris, Koko Bowo, Udayus Rizal Pratama, Opa Rasa, Pak Zainal Tanjung, Pak Abdullah, and Bu Nur, Pak Anto, Pak Andi, untuk semua-semuanya lah ya. Untuk Mbak Hanum yang manis ya, lancar rezeki, sehat-sehat. Terima kasih, dadah bye-bye. Itu dari Bu Ratni ya. Jauh Disayang. Oke, nanti Hanum puterin. Kita baca lagi selanjutnya ya. Ada Mifta Helvetia Pasar 4 ya. Assalamualaikum Kak. Mifta dari warga Helvetia Pasar 4 mau request lagu Batak dari Sinanggar Tulu. Buat kakak metugas sampai tuntas. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam. Anu baca lagi WhatsApp dari Ibu Nomi Cipa. Assalamualaikum, selamat malam Hanum, sayang hadir Ibu Nomi Cipa. Dari kawasan Jalan Haji Muhammad Yamin, Jalan Serdang. Request lagu Siti Rohana dari Renima featuring Dava. Salamnya buat Uda Dr. Andus Ridwan, Uda Yusrijal Pratama, Kak si cantik manis gitu loh ya. Pak Nga alias Wawa Tampan, Pak Zainal Tanjung, Kak Putri Madu, Opa Rasa, Mas Adi Genjer, Mas Giman, Pak Giman ya, Bang Jack Sandopa, Pak Giman dua kali nih Pak Gimannya, Pak. Itu Bu Koko Bowo, Bang Lumi, Eda Suzana Baru Ginting, Muhammad Rudi, Pak Abdullah, Mas Bayrun beserta istri. Buat Hanum sayang, selamat bertugas sampai tuntas. Semoga diberi kesehatan dan selalu dilancarkan rezekinya. Amin. Amin amin ya rabbal alamin ya. Sudah Hanum bacakan WhatsApp-nya ya Ibu Nomi Cipa. Terima kasih juga kembali ya Bu Nomi. Nanti Anum hadirkan lagu-lagunya. Nanti Anum buka lagi layanan teleponnya setelah lagu-lagu berikut ini ya. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara.

sedang mendengarkan Sapa Malam Prompat. Telepon 0618463115, SMS dan WA 0896144248.

0: Terima kasih Bang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Ya sudah pukul 23 lewat 28, masih bisa kita buka lagi ya yang mau request lagu di 0618463115. Halo.
1: Hai.
0: Halo. Iya, apa kabar Bu Farida?
1: Alhamdulillah,
0: dengan senang hati. Iya, suaranya kecil kali.
1: Iya, aku jauhin sedikit memang.
0: Kenapa? Takut suaranya ini membal.
1: Ini udah?
0: Udah. Oke.
1: Okay. Mau lagu ini lah ya.
0: Lagu apa?
1: Kutunjukkan lagu ini yang...
0: Okay. Lo di Tambunan?
1: Iya.
0: Yang itu... lo di... Judulnya Kutunjukkan?
1: Kutunjukkan lagu ini.
0: Oh, lo di Tambunan kan? Bukan versi-versi yang lain kan? Oke deh. Oke, nanti aku puter ini lagunya ada nih. Wih, mantap.
1: Apa namanya? Aku cantik manis. Malam aku kabarin ya. Aku maunya kalau di hari Minggu, hari Rabu, aku ada kerja. Ya kan, aku cantik manis. Aku apa yang mau dibawa? Anu nanti datang ke sini ya, Mam. Bawa
0: itu.
1: Biar kasih kutu dengan Mam. Salam-salam aku ya.
0: Boleh.
1: Kompon-kompon. Dan itu salam-salamnya. Ya, dan ini untuk kita menulis lagi. Kalau mau datang ke sana, buat kalian. Nah, untuk untuk Pak apa Pak Denotas itu, untuk Pak Jiman, untuk Tante Santi, untuk Mas Dek, untuk Mas Tido, untuk Bang Menas Kebulan, untuk Bang Adi Genjer, untuk dari Jal Prasana, untuk Rizal Buana, Bang Menas Kebulan udah ya?
0: Udah.
1: Untuk Kak Putri Madu, untuk Mama Rizki, Mama Ezra, Mama Hafiz, Mama Bunga, Puan Ina, Cynthia, dan oh Bang Wira. Terima kasih tantangan Wira.
0: Iya.
1: Bang Wira harus minat ya Bang Wira. Tanya kami, ya kan Nom. Untuk Pokok Bawa. Semua ya,
0: Nung. Oke deh.
1: Saya bukan senang ini. Maksudnya kapan mungkin. Bisa hari Minggu atau hari Rabu.
0: Hari Minggu atau Rabu ya.
1: Kalau Jumat, masjid. Jumat memang gak kerja juga. Ada ya, Nung.
0: Oke deh.
1: Salam semua. Keluarga.
0: Oke.
1: Okay. Makasih. Udah bilang ya, Nung.
0: Iya?
1: Ayahnya.
0: Hah?
1: Kami punya saudara di Tonga juga, ya kan? Jadi yang karena berdasarkan.
0: Sudah
1: ya?
0: Yuk.
1: Tugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ada Ibu Farida di Sembada ya. Request lagu Lo di Tambunan yang kutunjukkan laguku ini ya. Kita buka lagi yang mau request lagu lagi di 0618463115. Halo.
2: Halo. Ya. Nah, aku tergal tiduran nunggu acara ini.
0: Alhamdulillah, kan masih bisa tidur.
2: Ya, aku ya kak ini tidur tuh jam berapa? Ya begitu orangnya. Yang telepon tuh kadang lama.
0: Itulah makanya pakai doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim pas nelpon.
2: Pakai doa itulah tiduran.
0: Itulah.
2: Aku dulu susah tidur. Karena beberapa bulannya aku cepat tidur.
0: Alhamdulillah berarti udah sehat berarti cepat tidur.
2: Ya dulu aku susah tidur.
0: Mau request lagu apa nih?
2: Requestnya lagu dari
0: Sunda.
2: Sunda sering. Oh Sunda tapi yang lah. Nenggelis.
0: Judulnya Nenggelis.
2: Iya.
0: Oke, yang
2: iya.
0: Yang nyanyi siapa?
2: Tahu, tahu, tahu, tahu.
0: Aduh. Eh, yang nyanyi siapa?
2: Aku tahu deh lagu itu.
0: Alfian ya?
2: Maksud lagu itu tahu?
0: Enggak.
2: Laki-laki goda perempuan itu lah.
0: Oke deh. Di Inggris ya, Alfian yang nyanyi, oke?
2: Iya.
0: Oke.
2: Laki-laki goda perempuan itu.
0: Siapa-siapanya dulu?
2: Iya, di istri perempuannya ini ngadu mau orang tuanya. Saya digombali dia, Bu.
0: Siapa-siapanya dulu? Ini waktunya nanti gak bisa terputar lagunya.
2: Aku ini.
0: Nanti kalau nggak diputari merajuk,
2: merajuk aku, aku kapan aku untuk Karin lesu, Karin apa kabar Karin?
0: Karin apa kabar Karin?
2: Udah gini, yang malah, bang Jack
0: belum, mungkin abis ini dia nanti naik.
2: Anjung Anom untuk pacang Iwan Palet, Yang gak pertah, yang udah tidur ya. Untuk ini, mantan Iwan Males, Jalan Romo, Bapak sepupu aku yang cantik, Tuki, Tidak Sembilan Kurnia. Untuk Rawan Jalan Romo, Estera Sembilan Romo, Anggi dan Jalan Romo, Marjakar Jalan Romo. Untuk ada bapak-bapak yang, siapa yang bapak punya pernah aku? Ada, bapak-bapak yang pernah sore itu.
0: Gak tahu, lupa lah.
2: Udah berapa hari lalu itu aku ya, karena aku gak masuk itu. Bapak-bapak harusnya pernah aku lah.
0: Mana tahu aku, kalau bukan aku penyiarnya mana ingat aku?
2: Iya, itu bapak anakku. Iya, karena aku.
0: Pokoknya bapak yang udah pernah menyamperin aku, gitu aja lah.
2: Iya, itu lah. Cari pajak.
0: Oke.
2: Okay. Empat empat di malam ini.
0: Oke, terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada FF ya. FF ya. Request lagu Denggelis dari lagu Sunda ya. Kita buka lagi. Ini mungkin jadi penelpon terakhir kita. Ayo rebutan. Ini belum ada buka. Iya, ayo. Di 0618463115. Mungkin ini jadi penelpon terakhir kita karena takutnya enggak terputar nanti lagunya ya. Kita angkat dulu. Halo.
3: Suara budaya Nusantara.
0: Mantap sekali Koko Bowo yang masuk.
3: Ini isi data talking gini.
0: Yes, this is
3: today my sister.
0: I'm fine, very very fine.
3: I for you. I hope fine every day, everything going like lucky.
0: Yes,
3: also healthy.
0: Okay, thank you.
3: What we bless you with your family also.
0: Doa yang sama untuk Koko Bowo ya.
3: Amin.
0: Oke, okay, mau request lagu apa nih?
3: Lagunya minta lagu apa ya? Semalam Kapuan dan Jauh di Bato itu ya. Apa ya? Itu aja lah. Kelontong Bada Jakarta.
0: Roncong Jakarta.
3: Ya.
0: Yang mana? Yang jali-jali. Keroncong.
3: Jali-jali ada ya?
0: Jali-jali ada.
3: Ini dia si jali-jali.
0: Iya, itu dia lagunya. Mau?
3: Oke.
0: Versi keroncong. Say hello dulu.
3: Budala bila keluarga. Itu untuk carikan duyung sama Dalai Jai Sri Jabatama, Pak Jiba, Dr. Anto, Dr. Latifa, Pak Haji Abdullah dan keluarga, Pak Rasa, Pak Waklong, ada yang semua lah ya. Pokoknya yang sering diapri kita, sehat selalu, bulan-bulan segera usaha. Siapapun juga lah. Salam kenal. Ya, especially for Dr. Hanum, itu di Order Suara dari Republik Indonesia Keluarga Su. For the talk, I wish you all the best.
0: Thank you.
3: Care for your health, sister. If you go home, be careful, please. Have a great job. Good luck for you. It is so year. God bless you every time with your family. Thanks a lot. Bye. God bless you, sister.
0: Yeah, bye-bye. Thank you. Ya, ada Koko Bowo ya, request lagu Jali-Jali ya, yang versi keroncong ya, Anum buat ya, biar agak berbeda sedikit. Memang dia mintanya keroncong sih ya. Yang mau request lagu lagi, sebenarnya kalau Anum buka nih takutnya nanti kelamaan ngomongnya. Kalau misalnya ngomongnya sebentar mungkin bisa ya, masih bisa sih satu lagu, tapi jangan lewat dari 5 menit ya. Di 0618463115. Iya, langsung disambut ya. Halo. Halo. Halo.
3: Halo, selamat malam Sumpat.
0: Selamat malam.
3: Wah, Ayung nih.
0: Iya, Wak Yung, apa kabarnya?
3: Iya, dapat lagu terakhir aja ya.
0: Iya, boleh lah. Langsung soalnya, aja nih.
3: Soalnya Wak Yung pun pulang kerja jam 11. Pasti Pak Renjemar sih. Iyalah.
0: Baiklah, mau lagu apa nih? Biar langsung nanti diputerin.
3: Entah, lagu Sarawak bisa.
0: Sarawak?
3: Nah, tapi versi lagi cowok.
0: Versi cowok itu lagu Melayu?
3: Iya.
0: Oke, Sarawak judulnya ya. Coba Anum cek dulu ya.
3: Iya, iya.
0: Sapa-sapanya dulu sambil Anum cek nih, biar cepet.
3: Sapanya buat Pak Jenderal Tanjung, terima kasih sapanya semalam. Pak Bambang juga terima kasih ya sapa semalam. Dari Wak Yung di Binjai, Wak Ngah di Percut. Apa lagi ya? Koko Bowo tadi baru sama Bro baru masuk ya. Koko Bowo, apa kabar? Sehat? Nah, terus Akbar Aritonang, salam kenal. Bang Jack, salam kenal juga Bang Jack. Terima kasih Bang Jack. Bang Jack di... mana dia ya?
0: Di mana dia?
3: Di Tanjung Anom. Saya pun sering lihat senyum-senyum gue. Siapa lagi ya? Ajuan di Selayang. Juahir di Pulau Lambung, Boyoro, di Lawang. Ah, itu aja lah dulu malam ini. Oh, cantik manis, cantik manis. Salam juga, tetangga, salam kenal.
0: Iya.
3: Udah aja lah, itu lah dulu.
0: Iya. Judulnya Sayang Sarawak?
3: Iya.
0: Yang lo di Tambunan ya?
3: Iya, boleh.
0: Oke, nanti Anum puterin.
3: Yuk, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Salam kenal juga penyiarnya Mbak Anum.
0: Iya, salam kenal. Oke, terima kasih buat Abang Nangka yang sudah bergabung hari ini. Ada banyak ya. Anum kalau banyak nih seneng ya. Coba di Prodangdut ya, cepetlah. Terima kasih yang sudah bergabung. Anum puterin nih lagu-lagu terakhirnya ya. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

Abang dan Kakak Sahabat Budaya, sampai di sini usai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini melalui frekuensi 88,4 MHz. Dan Perempat akan kembali mengudara esok pagi pukul 4 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat pada frekuensi yang sama. Akhir kata kami yang bertugas di studio dan rekan kami di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa dan tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia, Medan.

Selamat pagi sahabat budaya di mana saja Anda berada. Selamat berjumpa kembali. Inilah Radio Republik Indonesia Prom 4 FM 88,4 MHz. Kembali berada di udara untuk menyelenggarakan acara siaran di sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari nanti. Hari Senin 28 September 2026. Dari Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 214 Medan, kami mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

Abang dan Kakak, dengarkan tausiah, motivasi, dan lagu-lagu Islami hanya di Religi Pagi. Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, 88,44 Medan, Suara Budaya Nusantara. Selamat pagi dan semangat pagi abang kakak semuanya. Berjumpa kembali bersama saya Lipika di pagi hari ini abang kakak ya. Senang sekali. I love Monday ya. Harus kita biasakan kalimat tersebut di Senin pagi ya. Pokoknya di hari Senin abang kakak. Nggak ada cerita I hate Monday tapi I love Monday terlebih ya. Ini adalah Senin terakhir di bulan September. Kita harus maksimalkan apa yang bisa kita maksimalkan di hari Senin ini. Menemani abang kakak sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat, pastinya beragam segmen menarik, lagu-lagu anak khas perempat dan informasi terupdate akan saya hadirkan ke ruang dengar abang kakak hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kita awali dengan lagu-lagu religi islami sampai pukul 5:30 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan tetap bersama kita di 88,4 perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: pukul 4:59 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kemandangan azan subuh untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh.
1: Allahu Akbar.

0: Sahabat budaya, subuh adalah salah satu waktu di antara beberapa waktu di mana Allah Ta'ala memerintahkan umat Islam untuk mengerjakan sholat kala itu. Allah Ta'ala berfirman, dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya, sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Quran Surah Al-Isra ayat 78. Selamat menunaikan ibadah sholat subuh.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya, Nusantara.

abang dan kakak, dengarkan tausiah, motivasi, dan lagu-lagu islami hanya di Religi Pagi. Pro 4 FM, suara budaya Nusantara.

0: Peci merupakan istilah lain dari penutup kepala yang sering digunakan oleh seorang pria muslim. Peci biasanya berbentuk meruncing di kedua ujungnya dan biasanya digunakan oleh para pria. Bentuk yang melingkar mengikuti bentuk kepala menandakan bentuk peci yang luwes dan memiliki bentuk yang kokoh. Ada beberapa pendapat mengenai sejarah awal masuknya peci di Indonesia. Pendapat pertama, peci atau songkok pertama sekali berasal dari pengaruh kebudayaan luar seperti negara Turki, Jazirah Arab, dan India yang masuk melalui jalur perdagangan dan penyebaran agama Islam. Ada juga yang mengatakan bahwa peci di Indonesia diperkenalkan oleh Laksamana Cheng Ho. Peci berasal dari kata pe yang bermakna 8, sedangkan ci bermakna energi. Dengan demikian, peci memiliki makna sebagai penutup bagian tubuh yang mampu memancarkan energinya ke 8 penjuru mata angin. Pendapat lain bahkan menyebutkan bahwa peci di Indonesia diperkenalkan oleh Sunan Kalijaga. Kuluk atau penutup kepala yang dibuat oleh Sunan Kalijaga mirip dengan peci. Hanya saja ukurannya lebih besar dari peci yang kita kenal saat ini. Meskipun kopiah bukan berasal dari kebudayaan Indonesia, tetapi penggunaannya sudah sangat merata bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Munculnya peci di tanah Melayu atau beberapa masyarakat menyebutnya songkok atau kopiah berasal dari pedagang Arab yang datang ke Kepulauan Melayu ketika melakukan perdagangan dan penyebaran agama Islam. Menurut Rozan Yunus, dalam artikel berjudul The Origin of the Songkok of Kopiah yang diterbitkan oleh The Brunei Times, songkok merupakan bagian dari kelengkapan pakaian sehari-hari masyarakat di Kepulauan Melayu sekitar abad ke-13 Masehi. Di kota Medan sendiri, ada salah satu toko pembuat peci yang cukup terkenal, bukan hanya di Indonesia, bahkan hingga ke mancanegara. Nama toko atau pembuat peci itu adalah Peci Murni, yang terletak di Jalan Setiabudi nomor 49A Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan. Toko pembuat peci ini dirintis oleh Bapak Haji Adam Akil Hasibuan sejak tahun 1954 dengan toko pertama berada di Jalan Palangkaraya Medan. Sekarang, toko pembuat peci ini dilanjutkan oleh anak tertua beliau yang bernama Haji Muhammad Nurdin Hasibuan.
1: Awal mulanya berdiri di Jalan Palangkaraya nomor 80 tahun 1954. Sekarang sudah pindah ke Jalan Setiabudi nomor 49A. Karena kita ini tinggal di tanah Delhi, tanahnya kesultanan, jadi dibuatlah model Melayu untuk ciri khas daerah tersebut. Kalau Melayu itu bedanya ada bukitnya sedikit di atas peci, jadi membentuk satu ciri tertentu. Biasanya orang Melayu dia maunya satu warna dengan baju, celana, songket, dan pecinya, tapi mayoritas itu hitam juga. Ya cuman yang dulu itu dia lebih tinggi, sementara orang yang sekarang kurang menyukai yang tinggi, direndahkan sedikit. Tahun 54, mayoritas orang Melayu yang membeli. Nah, kalau orang lain itu suku lain paling 10-15% aja yang memakainya. Kalau penjualan utama di toko ini aja, paling dari luar provinsi orang tuh menelpon kita, orang tuh transfer kita. Langsung wali kota Malaysia daerah Ipoh, gubernur sana datang langsung untuk belanja kemarin. Produksi di rumah tukang, cuman di sini penjualan aja 5-10 peci. Harganya 75-265. Kalau Melayu Malaysia ini beda lagi. Dia ada runcing, kita kan bulat awal masih. Kalau pakai alat nggak bisa, cuma dua orang. Karena memang kita tinggal di kota Medan. Kota Medan ini kan memang dia dekat dengan Istana Memo. Jadi dibuatlah model yang Melayu. Kalau ada Jakadara yang lomba itu, insya Allah mayoritas beli kemarin Jakadara. Itu yang arahkan dari Istana Memo.
0: Peci pernah menjadi identitas pergerakan nasional yang diawali oleh Soekarno yang kemudian menjadi presiden pertama Republik Indonesia. Sejarah mencatat di akhir bulan Juni tahun 1921, Soekarno mengusulkan agar peci atau kopiah dipakai sebagai lambang perjuangan menuju Indonesia merdeka. Sebab waktu itu pada umumnya komputer pelajar merasa terhina jika disuruh memakai peci yang biasanya dipakai oleh rakyat jelata. Peci yang memiliki sifat khas ini mirip yang dipakai oleh para buruh Ruh bangsa Melayu adalah asli milik rakyat kita. Menurutku, marilah kita tegakkan kepala kita dengan memakai peci ini sebagai lambang Indonesia Merdeka. Demikian kata Soekarno sebagaimana tercatat dalam Otobiografi Soekarno, Penyambung Lidah Rakyat karya Sini Adam tahun 2018. Dengan tujuan menunjukkan kesetaraan bangsa Indonesia, songkok hitam yang sebelumnya hanya dipakai beberapa tokoh muslim seperti Agus Salim, Hamka, Nasir, dan lainnya, songkok hitam mulai jamak digunakan sebagai simbol perlawanan tidak hanya bagi bangsa Indonesia yang beragama muslim. Dengan tujuan menunjukkan kesetaraan bangsa Indonesia, songkok hitam yang sebelumnya hanya dipakai beberapa tokoh muslim seperti Agus Salim, Hamka, Nasir, dan lainnya, songkok hitam mulai jamak digunakan sebagai simbol perlawanan tidak hanya bagi bangsa Indonesia yang beragama Islam. Pada saat sekarang, peci sering dipakai para pejabat di acara kenegaraan. Dalam keseharian, peci juga terlihat dipakai pria dari kaum muslim saat pergi ke masjid. Akibat pemakaiannya terlihat di tempat ibadah, peci sering diartikan orang sebagai simbol dari agama tertentu, walaupun sejarahnya tidak menjelaskan demikian.

0: Masjid Lama Gang Bengko Kesawan Medan menjadi salah satu tempat wisata bernilai sejarah di Kota Medan. Masjid tersebut menempati posisi kedua sebagai masjid tertua di Medan setelah Masjid Al-Osmani. Jika diperhatikan, nama masjid ini juga terbilang unik. Nama Masjid Lama Gang Bengko diambil dari sebuah gang yang menikung di depan masjid tersebut. Gang tersebut sudah diperbaiki dan diperlebar. Gang tersebut bernama Jalan Ahmad Yani. Awalnya, masjid ini merupakan sebuah surau atau langgar dengan bangunan yang sangat sederhana. Kemudian pada tahun 1885 Masehi, surau tersebut dibangun menjadi sebuah masjid oleh seorang dermawan berkebangsaan Cina, Chong Afi. Dalam membangun masjid tersebut, Chong Afi bekerja sama dengan Muhammad Ali, tokoh masyarakat sekitar yang terkenal dengan sebutan Datu Kesawan. Datu Ali sendiri merupakan pemilik tanah wakaf masjid tersebut. Masyarakat menganggap Masjid Lama Gang Bengkok adalah bukti toleransi antar suku dan umat beragama di Kota Medan. Setelah dibangun oleh Chong Afi, masjid tersebut diserahkan ke Sultan Sembilan Deli, Makmun Al-Rashid Alam Syah Perkasa. Dan kini, masjid tersebut dikelola dan diurus oleh Mukhlis berusia 58 tahun. Mukhlis merupakan generasi keempat dari Syekh Muhammad Yaqub, seorang penasehat Sultan Makmun.
1: Baik, saya kembali kepada bangunan dan bangunnya ya. Di sini dulunya ada satu tempat seperti masa dulu tetap beribadahnya langgar bersurau seperti dulunya. Jadi ada niat daripada seorang saudagar Chinese lah kita bilang kan, yaitu di sini sebagai orang yang perwakilan China yang ada di kota, maka dia digelar dengan Kapten Chong Api. Jadi dia ingin berniat membangun masjid. Maka ketika dia membangun masjid, dia jumpailah Datuk Sawan. Datuk Sawan itu adalah Datuk Muhammad Ali. Kemudian mereka sepakat untuk membangun, dan dia membangun masjid ini, dan Datuk Kesawan mewakafkan tanahnya. Nah, maka sebelum dibangun mereka, maka mereka pikir lagi ke Sultan, karena ada Sultan Delhi, Sultan Makmur Ar-Rasyid. Tadi kepada Ketua Sultan, sampaikanlah niat daripada Chong Api ini, dengan ilmu macam, diizinkanlah oleh Sultan, silakan. Maka dibangunlah masjid ini di tahun 1874. Hari ini 100% dia yang bangun dengan uang dia, Chong Api ini. Kayaknya kalau kita lihat cagar budaya yang ada ini sekarang ini, ini ada kombinasi daripada Cina, Melayu, dan Persi. Nah, jadi atasnya itu kalau kita lihat, atap itu kayak film Shaolin. Kalau dulu nggak ada bintang bulannya, ya pikir kita tempat orang latihan. Kayak itulah ada di sini, bos. Nah, bentuknya itu bertangga dia, itu maka di bawah ini adalah bentuknya Melayu. Lupa berkat ada di dalam itu Persia, itu kan awalan tanpa akhir. Diawali dengan tanpa akhirnya. Ya, nah, kita kan tahu lah kapan berakhir dia, apakah itu dia. Maka ini sudah dibangun oleh Chong Api. Setelah siap bangun Chong Api, maka diserahkannya ke Sultan.
0: Pria yang telah mengabadikan diri mengurus masjid selama 20 tahun tersebut mengatakan, pengunjung masjid biasanya didominasi oleh orang-orang lokal. Namun tak jarang, ada beberapa turis asing yang datang untuk melihat arsitektur bangunan masjid dan sejarah masjid tersebut. Pak Mukhlis menjelaskan, arsitektur masjid ini merupakan kombinasi dari beberapa kebudayaan seperti Cina, Melayu, dan Persia. Warna bangunan masjid sama sekali tidak diubah sejak dahulu. Warna yang didominasi kuning dengan sedikit guratan hijau ini tetap dijaga untuk tetap menggambarkan ciri khas masjid walau telah 4 kali direnovasi.

Pro 4 FM, radio siaran budaya Indonesia, pelestari budaya bangsa.

0: 88,4 Pro 4 Medan Suara Budaya Nusantara. Bang Kakak, saatnya kita bergabung dengan RRI Pro 1 Medan untuk mengikuti kajian Islami Mutiara Pagi edisi hari Senin 28 September 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan.
1: Pagi hari ini untuk edisi Senin 28 September 2026. Pagi hari ini kita akan dengarkan tausiah bersama dengan Profesor Dr. Mursal Aziz MPD dengan topik pendidikan akhlak berkeunggulan dalam Al-Quran. Hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, nanti di sesi pertanyaan Anda dapat bergabung bersama kami untuk menyampaikan pertanyaan Anda melalui line telepon kami di 0618463133 atau dari WhatsApp di 0811616943. Sudah tersambung saat ini bersama dengan Ustadz Profesor Dr. Mursal Aziz MPD. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Ustaz pagi ini, sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat Kak Tami.
1: Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan juga pendengar setia kita pagi ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat begitu ya Ustaz ya.
2: Amin amin ya rabbal alamin. Ya,
1: baik, untuk kajian kita hari ini tentang pendidikan akhlak berkeunggulan dalam Al-Qur'an, langsung saja saya persilakan kepada Ustaz untuk menyampaikan mukadimahnya. Tafadhol Ustaz.
2: Baik, terima kasih Kak Tami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Shadaqallahul 'azim. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Ba'da salat subuh yang penuh berkah ini, Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, terlebih nikmat keikhlasan dalam menjalankan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan saat ini, baik kita niatkan zikir, ta'lim, adalah bagian dari cara kita mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikan Allah, dengan harapan Allah akan menambah nikmat-nikmat yang telah diberikannya kepada kita. Salawat berangkaikan salam, marilah sama-sama kita hadiahkan kepangkuan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita berdoa dan berharap mudah-mudahan kita yang mendengarkan kajian ini, begitu pula dengan kedua orang tua kita dan segenap keluarga kita, termasuk golongan umat beliau yang mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Para pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian ini, presenter kita pada ba'da subuh yang penuh berkah ini, Kak Tami. Alhamdulillah, kajian kita pada kesempatan ini terkait dengan Al-Quran ini adalah pendidikan akhlak yang berkeunggulan. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Qalam ayat 4. Wa innaka la'ala khulqin 'azim. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Dalam ayat yang lain, surah Al-Ahzab ayat 21, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh, benar-benar sungguh, pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat suri tauladan yang baik. Al-Qur'an adalah kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Di dalam Al-Qur'an tidak hanya berbicara tentang akidah saja, tidak hanya berbicara tentang ibadah saja, tidak hanya berbicara tentang amalah saja, tetapi di dalam Al-Qur'an banyak berbicara tentang akhlak, bahkan hal-hal yang begitu sangat penting dibicarakan dalam Al-Quran, termasuk dengan sains dan teknologi. Ini menunjukkan bahwa sesungguhnya Al-Quran adalah kitab yang sempurna. Al-Quran hudan linnas, petunjuk bagi manusia. La raiba fih, tidak ada keraguan padanya. Oleh sebab itu, kenikmatan yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kita memiliki kitab Al-Quran, di mana Al-Quran menjadi petunjuk dalam hidup kehidupan kita, termasuk terkait dengan akhlak ataupun budi pekerti. Dalam hadis dikatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak diutus melainkan untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Ini menunjukkan bahwa sesungguhnya dalam Islam akhlak ini adalah hal yang sangat penting, karena sesungguhnya kesuksesan dan keberhasilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam dakwahnya dibuktikan, ditunjukkan dengan akhlak yang sempurna, akhlak yang mulia. Sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang rasul pada usia 40 tahun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah dikenal sebagai sosok al-amin, orang yang dapat dipercaya. Kesuksesan, keberhasilan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak terlepas dari akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu unggul, yang begitu sempurna. Oleh sebab itu, kesuksesan, keberhasilan kita juga tidak terlepas dari yang namanya keunggulan akhlak. Oleh sebab itu, dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala banyak mengingatkan kita terkait dengan akhlak. Di antaranya adalah Allah jelaskan dalam surah Al-Qalam ayat 4, "Wa innaka la'ala khulqin 'azim." Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Para pendengar RRI dimanapun berada, yang mendengarkan kajian ini dimanapun berada, oleh sebab itu di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bagaimana akhlak yang mulia, akhlak mahmudah. Pada sisi yang lain juga disebutkan bagaimana akhlak mazmumah, akhlak yang terpuji. Dikatakan juga dalam Al-Quran, "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufan wa tama'a inna rahmatallahi qarib qaribum minal muhsinin." Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa khauf, rasa takut tidak akan diterima, di harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Ini adalah surah Al-A'raf ayat 56. Allah memberikan peringatan kepada kita bahwasanya jangan sampai membuat kerusakan di muka bumi. Di mana kerusakan di muka bumi atau berbuat kerusakan di muka bumi adalah akhlak mazmumah, akhlak yang tercela. Sebaiknya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita berbagai akhlak di mana akhlak tersebut adalah akhlak terpuji. Sebagai contoh, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Jum'ah ayat 10, "Fa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ardh wabtahu min fadlillahi wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Apabila telah ditunaikan salat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Para pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian Mutiara Pagi pada kesempatan ini, Surah Al-Jum'ah ayat 10 ini adalah sebagai contoh akhlak mahmudah, akhlak yang terpuji, di mana menunjukkan ketaatan kepada Allah dengan menunaikan salat, kemudian setelah itu berikhtiar untuk mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, 30 juz Al-Qur'an, 114 surah, 6000-an ayat tentunya memberikan petunjuk kepada kita bagaimana akhlak mahmudah yang harus kita lakukan dalam hidup kehidupan kita sehari-hari, dan kita harus menjauhi akhlak tercela dalam hidup kehidupan kita sehari-hari, karena sejatinya akhlak berkeunggulan ini dalam Al-Quran sangat penting untuk meraih kesuksesan dan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Para pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian ini, presenter kita pada kesempatan ini Kak Tami, inilah mukadimah pada kajian kita kesempatan ini. Kita kembalikan kepada Kak Tami.
3: Baik Ustaz, kita persilakan kepada pendengar untuk bergabung memberikan pertanyaan ya dari WhatsApp kita di 0811616943 atau dari line telepon kita di 0618463133. Pertanyaan pertama dari Bu Aslah di Laudendang. Ustadz, kalau kita mau mendoakan dan membacakan Al-Quran kepada seorang wanita yang baru meninggal, tapi kita tidak tahu nama ayahnya, seperti apa kita harus menyebutnya? Kemudian yang kedua, tatkala Al-Quran dibaca misalnya di majelis zikir atau di perwiritan, tapi ada saja yang sambil berbicara atau berkata-kata, apakah yang demikian itu tidak berakhlak atau berdosa, Ustadz?
2: Baik, terima kasih Bu Aslah di Laudendang tadi ya. Terima kasih Kak Tami. Terkait bahwasannya kita membacakan ayat suci Al-Quran kepada saudara-saudara kita, kawan-kawan kita, di mana kita tidak tahu nama orang tuanya, maka bisa kita ganti dengan binnya adalah bin Abdullah atau bintinya adalah binti Abdullah. InsyaAllah dengan bacaan-bacaan ayat Al-Quran yang kita bacakan kepada saudara-saudara kita, kawan-kawan kita, insyaAllah akan sampai pahalanya kepada mereka, dan kita yang membacanya juga akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, insyaAllah. Kemudian yang kedua, terkait bahwasannya ketika membaca Al-Quran, ada rekan-rekan kita, ada kawan-kawan kita tidak mendengarkan sebagaimana prinsip Al-Quran, dia lebih cerita, dia ribut. Sejatinya adalah bahwa sesungguhnya akhlaknya adalah akhlak yang tercela. Seharusnya jika tidak ingin membaca secara bersama-sama, atau jika tidak memang mendengarkannya dengan baik, paling tidak harus diam. Nah ini adab yang harus dilakukan, karena sejatinya kata-kata yang keluar adalah kata-kata yang mahmudah. Mankana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka katakanlah yang baik-baik atau diam. Sejatinya sebagai contoh seperti di berbagai perwiritan, di berbagai STM, ketika jamaah membaca ayat Al-Quran secara bersama-sama, sejatinya kita juga ikut serta membaca secara bersama-sama. Jika kita memang tidak ikut membacanya secara bersama-sama, paling tidak kita mendengarkan. Ya, kalau paling tidak tak bisa juga mendengarkan, paling tidak jangan sampai mengganggu kawan-kawan kita yang sedang membaca Al-Quran dengan berbicara atau menggosip hal yang tidak-tidak. Oleh sebab itu, langkah terbaiknya adalah ikut sama-sama membaca Al-Quran. Jika tidak ikut sama-sama membaca Al-Quran, paling tidak dengarkan kawan-kawan kita untuk membaca ayat-ayat Al-Quran yang memberikan petunjuk dalam hidup kehidupan kita. Dan jangan sampai ketika kawan kita membaca Al-Quran, malah sebaliknya berkata-kata atau bercerita ini bisa menjadi akhlak yang tercela. Seperti itu, Kak Tami?
3: Iya. Baik, kita coba sapa penelpon yang masuk ya, Ustaz. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Halo, Assalamualaikum. Halo. Halo, Assalamualaikum. Ya, terputus ya. Baik, pertanyaan berikutnya dari Bu Farida Hanum di Sembada. Ustaz, kenapa sebutan untuk Nabi ada dua, Nabi dan Rasul? Apa bedanya itu, Ustaz?
2: Baik. Terima kasih atas pertanyaan ini, pertanyaan yang sangat baik. Nabi dan Rasul itu ada 120.000. Dan Nabi dan Rasul yang wajib kita imani adalah 25. Apa yang membedakan antara Nabi dan Rasul? Yang membedakan antara Nabi dan Rasul adalah Nabi mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri dan tidak wajib menyampaikan kepada umatnya. Sementara Rasul adalah orang yang Nabi yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dia memiliki kewajiban untuk menyampaikan risalah dakwah itu kepada umatnya. Jadi kalau Nabi tidak berkewajiban untuk menyampaikan risalah itu kepada umatnya, sementara Rasul memiliki kewajiban untuk menyampaikan risalah itu kepada umatnya. Jadi memiliki kesamaan, sama-sama mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi kalau Nabi tidak wajib menyampaikan kepada umatnya, tetapi kalau Rasul wajib menyampaikan kepada umatnya. Seperti itu katanya.
3: Ya baik, kita coba sapa penelpon yang masuk, Ustaz. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Ya.
4: Mbak Tami.
3: Ya, Bunda Dona, langsung saja ya.
4: Ya, Assalamualaikum Mbak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya, sehat semua kita ya kan Pak Ustaz.
2: Alhamdulillah, insyaallah sehat dulu.
4: Ya, Bunda Dona, Pak. Jalan setiap budi.
3: Ya, baik.
4: Saya mau nanya. Di depan rumah Bunda kan ada yang meninggal, Pak. Tapi ya, dia nggak pernah ikut pengajian, nggak pernah ikut apa-apa. Jadi pas dia meninggal, Bunda bacakan Al-Quran. Tapi ada yang bisik-bisik katanya itu berdoa. Kenapa dia masih hidup, nggak mau ikutin macam-macam gitu. Satu, Pak. Kedua kalinya, di

0: zona itu adalah hal yang baik. Walaupun selama hidupnya selama ini kurang begitu baik akhlaknya kepada Bunda Dona dan tetangga sekelilingnya. Tetapi apa yang Bunda Dona lakukan adalah akhlak mahmudah, akhlak yang terpuji. Walaupun orang berbuat baik, Bunda Dona tetap melakukan hal yang terbaik. Begitu juga hal yang kedua, apapun yang dikatakan orang lain kepada Bunda Dona, sejatinya tidaklah merubah kebaikan-kebaikan Bunda Dona. Tetap istiqomah dalam kebaikan-kebaikan, insya Allah, Allah berikan balasan yang terbaik. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Oleh sebab itu, Bunda Dona harus tetap istiqomah dalam kebaikan-kebaikan. Jangan dengarkan cacian-cacian atau cemoohan yang tidak baik. Kita harus istiqomah dalam kebaikan karena Allah lah sebaik-baik pemberi balasan. Baik, karena waktu yang singkat, kita tutup dengan doa. أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولأجدادنا ولجداتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمعلمين والمعلمات يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا ورزقا واسعا وعملا متقبلا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian kajian kita pada kesempatan yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lam. Wallahu yaqulul haqq. Wa huwa as-sabil. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Profesor Dr. Mursal Aziz MPD yang sudah meluangkan waktunya bersama kami untuk menyampaikan tausiah dalam kajian Mutiara Pagi hari ini seputar pendidikan akhlak berkeunggulan dalam Al-Quran. Semoga bermanfaat dan terima kasih juga kepada seluruh pendengar. Mohon maaf untuk beberapa pertanyaan dari pesan WhatsApp yang belum sempat saya bacakan. Semoga besok di kesempatan yang sama dapat bergabung kembali dalam kajian Mutiara Pagi. Kita akan jelang pukul 6, saat lagi pendengar akan kami hadirkan Warta Berita Daerah.

pukul 6 waktu Indonesia Barat. Nama Kakak Menteri Kebudayaan Fadlizon menyampaikan bahwa lagu anak merupakan salah satu sarana yang efektif untuk mengenalkan bahasa dan budaya kepada anak sejak dini melalui lirik serta rima yang sederhana. Hal itu dia sampaikan saat memberikan sambutan dalam kegiatan Pentas Kita Cinta Lagu Anak Indonesia tahun 2026 di Jakarta. Menurut Fadli, lagu anak pun dapat menjadi media pendidikan karakter melalui bahasa yang sederhana. Ia mencontohkan lagu Pelangi yang hanya terdiri atas 4 baris lirik, tetapi dapat mengenalkan kepada anak warna dan keindahan alam, bahkan pengenalan nilai keagamaan. Sekian kabar berita perempat saat ini, nantikan kabar berita perempat selanjutnya.

si Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Beragam informasi teraktual di Sumatera Utara hadir dalam informasi Sumatera Utara selama 1 jam mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

8,4 per 4 Medan, suara budaya Nusantara. Bang Kakak sudah pukul 6 lebih 11 menit waktu Indonesia Barat. Gimana nih sejauh ini aktivitas paginya? Masih di hari Senin dong, pastinya masih semangat dong pastinya ya Bang Kakak. Mungkin ada di antara Bang Kakak yang masih berolahraga. Hati-hati jangan sampai terlambat nanti, jangan sampai macam macetan di jalanan ya Bang Kakak. Mungkin ada di antara Bang Kakak yang lagi menyiapkan bekal makan paginya, sarapannya. Ada yang lagi beres-beres, pokoknya semangat aja deh melakukan aktivitas paginya dan lancar selalu Bang Kakak ya. Hati-hati di jalan juga untuk Bang Kakak yang lagi berkendara, utamakan keselamatannya daripada kecepatannya ya. Selama 1 jam ke depan, sarlekan update informasi Bang Kakak dari Sumatera Utara di Informasi Sumut. Jadi pastikan untuk Bang Kakak tetap bersama kita di 88,4 Perempat Medan, suara budaya Nusantara.

0: Eh Gilang,
1: hah?
0: Ngana lihat tuh ayam toh?
1: Kenapa itu ayam?
0: Kenapa kalau dia mau bakokok, DP mata suka batutup? Ha.
1: Karena sudah dihafalnya teksnya Bali,
0: Bang. 100 buat kamu.
1: Makasih.
2: Intermezzo.

0: gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan amat. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Kan belum mandi, Nur. Mandi.
2: Rompak RRI Medan, Suara Budaya, Nusantara.

Kakak, peringatan Hari Statistik Nasional atau HSN 2026 di Kabupaten Nias Utara menjadi ajang apresiasi terhadap dedikasi petugas lapangan. Hal itu terungkap dalam kegiatan Ramah Tama yang digelar pemerintah Kabupaten Nias Utara bersama BPS di kawasan Pasir Putih Desa Lauru Fadoro, Kecamatan Afulu, Sabtu 27 September 2026. Kepala BPS Kabupaten Nias Utara, Darman Beriman Telaumbanua, SEMM, mengungkapkan sekitar 300 mitra BPS berperan dalam mendukung kegiatan statistik di Nias Utara, bahkan harus menempuh medan berat. Ia menegaskan tema HSN tahun ini, statistik berkualitas untuk Indonesia berdaulat, adil, dan makmur, harus dimaknai dengan kerja nyata di lapangan. Sementara mewakili Bupati Nias Utara, Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat, Cardan Syarif Nazara, SHMH, menegaskan data adalah fondasi utama pembangunan. Ia menyatakan Pemkab Nias Utara mendukung penuh pelaksanaan sensus ekonomi 2026 Pemkab, juga mengajak seluruh camat, kepala desa, kepala OPD, serta masyarakat dan pelaku usaha untuk mendukung petugas BPS di lapangan dengan memberikan data yang benar. Pemkab Nias Utara juga mendorong penguatan satu data Nias Utara melalui sinergi dengan BPS agar data pembangunan lebih terpadu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kegiatan tersebut dihadiri jajaran BPS, OPD, Camat Afulu, dan ratusan petugas sensus ekonomi 2026. Informasi ini didapat melalui portal berita kita di rri.co.id. Masih di informasi Sumut, Abang Kakak, jadi pastikan untuk Abang Kakak tetap di 88,4 Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

Siapa yang tak mengenal Danau Toba? Danau yang memiliki cerita legenda populer ini merupakan salah satu destinasi andalan di Sumatera Utara. Di tahun 2021 lalu, Danau Toba ditetapkan sebagai destinasi pariwisata super prioritas oleh Menparekraf Sandiaga Uno. Alasan Danau Toba ditetapkan sebagai destinasi pariwisata super prioritas adalah karena keindahan alam serta keunikan budaya di 7 kabupaten provinsi Sumatera Utara, yakni Simalungun, Toba Samosir, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Dairi, Karo, dan Samosir yang merupakan potensi besar bagi destinasi wisata berkelas dunia. Tak heran, berbagai event berskala nasional bahkan internasional dilaksanakan di wisata super prioritas ini. Dengan demikian, danau ini menjadi area prioritas oleh pemerintah dalam pengembangannya, khususnya dari segi pembangunan infrastruktur, jaringan telekomunikasi, pemasaran produk ekonomi kreatif, hingga menyediakan sumber daya manusia SDM yang unggul. Destinasi pariwisata Danau Toba Sumatera Utara semakin berbenah. Banyaknya spot-spot wisata baru, moda transportasi yang semakin mudah, dan ragam desa wisata budaya yang menjadikan destinasi wisata ini semakin ramai dikunjungi wisatawan domestik maupun mancanegara.

Persatuan Sepak Bola Medan Sekitarnya atau PSMS Medan adalah klub tertua di Pulau Sumatera yang didirikan pada tanggal 21 April 1950 atas inisiatif 6 klub sepak bola yang ada di Kota Medan, yaitu Delhi Maskapai, Sahata, Alwatan, PO Polisi, Medan Sport, dan Indian Football Team. Memakai seragam berwarna hijau, berlogo daun dan bunga tembakau yang melambangkan hijaunya perkebunan tembakau di tanah Delhi. Klub yang bermarkas di Stadion Teladan Medan ini sangat disegani pada masa itu berkat kemenangan yang sering didapat melawan tim-tim dari luar negeri, termasuk klub besar Eropa Ajax Amsterdam. Dengan ciri khas permainan sepak bola rap-rap yang keras, cepat dan ngotot, layaknya seekor ayam jantan yang sedang bertarung, namun tetap menjunjung sportivitas, Ayam Kinantan PSMS Medan menunjukkan jati dirinya sebagai salah satu klub legendaris dalam kancah persepakbolaan di Indonesia.

tidak hanya menjadi ajang kecintaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi juga momentum untuk meneladani akhlak, perjuangan kepemimpinan dan kasih sayang beliau dalam kehidupan sehari-hari. Ia melaporkan bahwa seluruh panitia telah bekerja maksimal sejak beberapa minggu terakhir untuk mempersiapkan acara, mulai dari persiapan panggung, sound system, hingga mengundang penceramah dari luar daerah, yakni Ustadz Hairil Anwar dari kota Sibolga. Selain sebagai peringatan Hari Besar Islam, Elias menjelaskan bahwa momentum maulid tahun ini juga dimanfaatkan sebagai ajang penggalangan dana untuk kelanjutan pembangunan gedung MUI Kota Gunung Sitoli yang masih dalam proses pengerjaan. Pada kesempatan tersebut, Elias Malik Harifa juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kota Gunung Sitoli, pihak keamanan, para donatur, serta seluruh masyarakat yang telah hadir dan berpartisipasi. Informasi ini didapat melalui portal berita kita di rri.co.id. Menjelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, jangan lewatkan hari ini dalam sejarah sampai pukul 8 waktu Indonesia Barat. Jadi tetap di 88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.